4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM yang hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.

0: Apa kata, lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Chaimi, Perak FM, untuk Koma Je.
1: Ikan toman, jelawat, ikan tenggalan, ikan loma, memang terkenal di Geri 96.2 MHz.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi am sini kau abang
3: pagi. Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.
4: Cuba je.

0: Dalam seluruh rakyat negeri Perak sertai program publicity dan penyertaan awam draft rancangan struktur negeri Perak 2040 kajian semula bermula 20 Julai hingga 19 Ogos 2026 di semua PBT seluruh Perak, bangunan Perak Darul Ridwan, Plan Malaysia Perak atau layari portal e-publicity secara dalam talian. Pandangan anda amat bernilai ke arah menjadikan negeri sejahtera dan berprestasi tinggi menjelang 2040. Kuasa di tangan anda, pemikiran dan suara hari ini untuk masa depan. Masih lagi bersama di Radio No. 1 Orang Perak.
1: Untuk koma aja. Apa khabar semua? Di jam yang ketiga menerusi Gegar Pagi, Mim, Rick dan juga Abang Wahid.
2: Ya, semoga semuanya dalam keadaan steady. Seperti mana penutup kami, koma steady.
1: Teman steady.
2: Alhamdulillah.
1: Ya, banyakkan bersyukur dalam hidup. Kadang-kadang apa yang kita nak, memang kita tak dapat, Allah takkan bagi sekarang. Betul. Mengikut kesesuaian kita, kita dah bersedia. Barulah Allah bagi apa yang kita nak.
2: Bila Mika cakap je ni kan, teman tengah satu teman tengok dekat TikTok ah kan, dia pun orang tu, tapi orang tu bukan orang Islam ah, dia apa agama lain ah, dia punya poster tu masuk ke kan,
1: dia cakap apa,
2: datang kosong lepas datang ke masuk ke dunia kosong, lepas tu kat dunia cari beria dah dapat apa semua, last kali balik pun kosong
1: lah, yeah, kan? Itu yang main kosong pergi kosong
2: lah, balik tak dapat apa sama juga. Tapi kalau kita betul-betul gunakan apa yang kita dapat hari ni, banyak sedekah, banyak apa
1: amal
2: kita, insyaAllah kekayaan kita tu akan kita bawa balik juga.
0: Amin. Semoga kebaikan berbalik pada kita semua.
2: Amin. Itulah kebaikan kita orang Islam kan.
0: Alright. Okay, dan di jam ini sebab saya terkesima melihat rakan kita di kaca televisyen.
2: Apa
1: Zulika Got Emego bukan
0: pameran magic dan logika. Okay, jadi kami bertiga menemani promo hingga jam 10 pagi nanti. Tentu ada topik borak pagi.
2: Tapi sebelum tu macam biasalah, kita nak beritahu semualah mana hari ni, kita minggu ni dah boleh tengok live TikTok kita dah.
1: Pada minggu lepas kita ada kena suspend sikit, tapi minggu ni kita dah okey. Jangan risau, kau boleh kabur lah kau-kau-kau-kau yang tak nak cari live, nak tengok-tengok, boleh lah ke Facebook, TikTok, Perak FM.
2: Yang menarik ni dekat kita punya apa,
1: TikTok,
2: live TikTok kita, kita ada seorang apa penonton daripada Indonesia, daripada Riau. Dia ngajak kita datang ke Riau. Aulia Din Alian nama dia Aulian Haziq bin Ismadi.
0: Kita buat ADL kat sini bang.
2: Itu boleh
1: mana?
2: Kita
1: ceng. Riau tu Batam
2: Belah-belah sana.
0: Sumatera,
2: Pinang semua kat sini. Semua teringin kalau teman tengok live TikTok pun kan, kadang konten-konten TikToknya pasal dia bercakap macam kita.
0: Percakapan
1: kalau mau pasal ada apa DJ Abang Manis tu. Dia pernah buat program kat situ. Abang Manis.
2: Apa salahnya kita kalau RTM Perak ke sana?
0: Merapat. Dah Encik Karim mungkin bos kita dengar-dengar. Bos, abang bodoh sikit.
1: Bos, abang pilih Riau ke Batam.
2: Kita ada juga kat dalam ni, kita ada MP Spring pun dekat dalam ni. Berada MP Spring kita. MP masih boleh Ipoh bro, MP Spring ni.
1: Apa tu?
2: Tanya apa tu
1: kan? MP bang.
2: MP.
1: Majlis Perwakilan.
2: Bukan lah. Teguk sangat min, teguk sangat ni.
1: Malaysia Pro Player.
2: Bukanlah MP ni, salah seorang pemain anggota kumpulan Spring.
1: Spring nama dia MP.
2: Bukan Spring kereta tu.
1: Tahu-tahu. Itulah
0: gaiman. Tak ingat Ezoba tu.
1: Harus kita mana.
2: Ada juga kadang ni sahabat saya, berapa Cik Lan.
0: Terima kasih.
2: Ramai-ramai dia pun kat dalam ni.
1: Ramai.
2: Jadi kau mengambilkan peluang yang ada kat
1: dalam. Masih akak tu yang share tu. Banyak tu dia share. Terima kasih banyak Omar
2: Ini dia gaji melukis gambar senario.
1: Siapa akak tu?
2: Dia kalau tengok muka kau berdua main dengan Nasri, insyaAllah dia akan lukis. Boleh nanti macam teman madam, nanti lukis gambar main dengan Nasri boleh satu
0: edit handsome
2: tak, dia lukis pakai tangan.
0: Yelah edit
1: boleh lah.
2: Boleh ramai lah. Masuklah kita di apa live, apa live TikTok lah, di Wasabi kita pun ramai nak nunggu kita baca nama punya ni.
1: Ya, antara hadir kita ada Kak Norima kita ni, katanya terima kasih Kak Emma Rempeyek di kampung apa, kampung Simpang 3 Bulu Akor. Ucapan terima kasih kepada anak-anak muda kampung Simpang 3 gotong royong futsal terbaik. Anak-anak muda kampung Simpang 3 Bulu Akor.
0: Inilah kita nak anak muda.
2: Doa daripada saudara Latif kita, setiap pagi akan menghantar doa kepada kita. Ampun segala dosa-dosa kita.
1: Amin.
2: Seluruh bapa kita dan seluruh saudara seluruh Islam kita. Semoga Allah Ta'ala beri kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat.
1: Amin.
0: Ada yang bersarapan pagi nasi goreng ayam ni. Cok Ali kita. Orang Parit sarapan dia mah nasi goreng ayam ke mah.
1: Maniman apa minuman seterus makan ubat darah tinggi. Dia makan minum terus ubat darah tinggi.
2: Tu kena. Kalau gatal-gatal tak nak makan hari tu, primalahnya lepas tu.
1: Ubat maksudnya kena makan hari ubat tu.
2: Kenalah meh.
1: Alamak.
2: Doalah semoga kita Allah Taala bagi kita sihat.
1: Yang dah dah menimpa ujian tu nak macam mana bersabar, insyaAllah Allah mudahkan. Dah
2: rezeki dia.
1: Yang kita yang belum lagi tu mungkin kita boleh ambil pencegahan berjaga-jaga.
2: Betul. Ni siapa ni, Cik Ya kita?
1: Yeah.
2: Daripada Bandar Baru Putra, Cik Ya. Assalamualaikum. Cik Ya, muka salam. Cik Ya, bagi salam.
1: Cik Kamadah, amin. Lari-lari, jom jogging-jogging. Bagus.
2: Canai, orang manjoy. Bagi cepat lagi.
1: Kak Azila.
2: Kak Azila. Dengan ini bukan kad jemputan kahwin ya. Bukan kad jemputan kahwin lah.
0: Bukan. Minggu lepas dia jangan.
1: Oh, yang gambar nasi kabur pun disimpan tu. Janji nak syrik.
0: Terima kasih Kak Noah.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Okey, juga ada Angah dari Puncak Jelapang. Semoga dipundangkan urusan kita.
2: Angah, bila nak turun Angah? Dah lama sangat duduk kat Puncak Jelapang tu. Kak Noah Aminah kita daripada Taman Temara. Dengan segala ucapannya, terima kasih lagi.
1: Eh, mantap. Kita ada Abang Mata Show kita pun ada. Terima kasih banyak. Yeah. Kak Zah kita di Taman Bertuah. Haji Syahrul dari kita. Kak Marhamah kita on the way to work katanya. Lepas tu kita ada Pak Cu kita.
2: Ni Kak Mona Rahim. Kak Mona Rahim dekat live TikTok pun ada. Dekat Wasabi kita pun ada.
0: Bang, bawah tu bang ada pesanan tu.
2: Apa? Tengah Wahid dan isteri dapat menantu alam.
1: Abang, apa persen bang dapat menantu bang?
2: Ha?
1: Orang baru.
2: Abang nangis lah dapat anak dapat menantu. Ha. Anak abang seronok dapat isteri.
0: Siapa tak seronok dapat isteri bang? Abang tak lama lagi bang. Abang akan...
2: Itu yang teman tunggu. Teman nak
0: menimang-nimang.
2: Itu yang teman tunggu-tunggu. Teman tunggu yang tu. Teman dah bagi tahu dekat menantu teman. Kamu macam mana pun koma. Dua minggu ataupun tiga minggu lagi apa nak tengok koma. Mesti ada dua line.
0: Oh. Terus ada hasilnya.
2: Jangan tunggu lagi. Eh, kita ni nikah ni sebab kita nak meramaikan umat Muhammad. Betul, kita nak ramaikan semua untuk tunduk sujud pada Allah SWT, beriman pada Allah. Itu tujuannya. Bukan
1: nak ramaikan umat tu macam mana bang?
2: Macam mana? Kena kahwin. Kahwin kena beranak lah.
1: Kahwin
2: kena. Macam mana lagi
0: beranak? Ada banyak rules kita dari Taman Mawar Langkap. Hari tu ada datang.
2: Macam inilah pelakon.
1: Pelakon apa kak?
2: Alah, siapa tu? Alamak, Lily apa? Kelly Suriati. Macam apa dia?
1: Ni macam Balim.
2: Balim Chalim tu.
0: Tapi inilah ketua kita.
2: Ya ke?
0: Sebab beg semua digalas.
1: Abang tengok bang.
0: Tengok penuh bang. Penuh. Ini pun kita orang dah
1: Tidak dia yang pakai beg. Sonok. Sonok. Terima kasih kepada semua yang hadir ke program Karnival Bijak Tenaga pada hari Sabtu dan juga Ahad, di mana kami berkampung sama 2 hari dekat sana. Saya Nasir Amira dekat sana. Apip pun ada.
2: Ramai.
1: Ui.
2: Ramai ya.
1: Berjalan tu. Tak boleh jalan emang.
0: Melintang bang.
2: Boleh macam ni.
0: Tahniahlah buat Suruhan Jaya Tenaga yang menyambut Jubli Perak mereka.
1: Ya, yang ke 25 sih.
0: 25
1: tahun.
2: Patut dia membuat kat Perak.
0: Itulah.
2: Pasal jam dapat
1: Jubli Perak.
2: Jubli Perak. Okey, lepas tu kita ada Pak Su. Pak Su asli kita. Kali ni dia punya apa? Dia punya topik beza pula. Dia minta kita cerita cinta waktu remaja koma. Mandi kalau cerita benda-benda macam ni. Pak Su, apa pun terima kasih Pak Su. Lagi dua. Cik Pianodin dan juga Kak Mawar Perak. Terima kasihlah semua yang hantar ke Wasabi kami.

0: Ni sama pagi kau
1: Perjai.
2: Ah, terima kasih kepada komen terus meningkatkan KPR
1: FM.
2: Wah, lagu tu syok lah bang. Okay, kita nak kongsikan mengenai dengan topik kita.
1: Apa dia?
2: Apakah scam terbesar? Bukan
1: scam.
2: Nak scam ke nak nak ni bang? Ada dua bang. Nak apa boleh ni? Ulang satu hari dah hidup. Hari apa kamu nak ulang? Dah satu hidup kamu kan. Kamu mesti ada satu hari yang kamu rasa something special lah.
1: Special question lah.
2: Jadi kamu satu hari tu kamu kalau boleh kamu nak ulang. Ataupun abang nak scam terbesar zaman kanak-kanak, saya rasa yang ulang tu lebih best.
1: Scam terbesar zaman kanak-kanak, tak elok kan kajal benda tak elok kat budak lah kan.
2: Scam lah
1: budak-budak kan. Kena pula sekarang, ya Allah. Teman paling terkejut kan bila tengok bila cerita scam zaman budak-budak kan, ceritanya. Paling terkejut yang baru minggu lepas yang kita tengok kisah budak sekolah tu pukul bapak budak yang yang report tentang dia. Kau tengok.
0: Ada satu ada kes berlaku kan.
1: Ada
0: apa
1: ni?
0: Dia seorang bapa dikepung, dipukul.
1: Dia boleh pukul balik. Tapi dia ada cerita pula selepas tu kan.
0: Bapa tu pula.
1: Anak ingat hantar bapak suruh anak pergi report. Report je kot. Apa dah takut bapak lah kan. Begitu juga bila anak tu kena titik kot dekat sekolah budak-budak tu sebab report. Bapak datang, bapak nak tunjuk kepala something.
2: Bapak pun kena.
1: Sekali budak-budak tu budak-budak tu, bukan kita kata bak, satu benda yang luar fikiran lah, tak pernah terfik. Zaman sekolah tak pernah jadi macam
0: tu. Yelah, memang tak pernah dibuat orang kan.
1: Tapi tak tahu budak tu, tak tahu salah siapa kan. Budak tu sampai marah, sampai hilang hormat dia dekat orang tu.
0: Dan hilang
1: benda,
0: hormat
1: benda ni pula, kita jangan fikir benda yang ni tau. Bukan benda yang main-main tau. Sekarang ni sekolah pun kena ambil tahu benda tu. Bukan, kena bertanggungjawab benda tu. Mesti kita ingat, kita hantar anak kita ke sekolah bukan kata untuk belajar pelajaran. Kita hantar ke sekolah, anak kita hantar ke sekolah segala-gala kita nak suruh dia belajar kat sini tu.
0: Untuk jadi manusia lah.
1: Jadi manusia. Tiba-tiba gitu bila budak, tapi kita tak salahkan budak, tak salahkan sekolah juga. Mungkin ada perkataan atau perbuatan yang orang yang apa,
0: membolehkan,
1: yang budak
0: mencetuskan,
1: yang budak tu geram sangat. Tapi sekolah mesti malunya kejadian tu. Seorang pelajar pergi pukul bapak pada pelajar lain.
2: Yang report tu.
1: Sebab pukul, pukul langsung hilang hormat tu. Dia hilang langsung
0: hormat. Yelah, masa kita belajar dulu mana ada kita. Kalau ada bapak pelajar tu lagi, kita lari.
1: Rasa benda ni tetap samalah kalau tanya. Kita dulu kalau cikgu report pasal kita, ini benda ni dah, dah orang kata dah normal lah. Ayat yang sama, semua mak bapak bagi ayat yang sama. Zaman kita, kalau kita bagi cikgu nak apa, marah kita suruh pesan kat, kita takkan beritahu kat cikgu
2: bapak.
1: Tak ada, takkan ada kena, kita kena rotan kat sekolah pun kita takkan cerita dengan
2: bapak. Balik kena balon lagi bang.
1: Tapi sekarang dah mula ni kecoh lah, yang apa, bapak tak boleh tegur pelajar-pelajar, tak boleh apa, cikgu tak boleh tegur anak murid. Nanti bapak anak murid beritahu kat bapak, bapak bising. Kali ni tak sempat nak beritahu. Bapak kena pukul dulu.
2: Kena hanya
1: satu benda yang termasuk
2: tak pernah

0: Apa benda ni pun belajar kat sekolah ni?
1: Kan? Jadi marilah kita sama-sama menerapkan nilai budaya yang baiklah sebenarnya. Walaupun bukan hanya di sekolah, di rumah pun sebenarnya kita kena terapkanlah, kan?
0: Lagi satu teman tengok sekarang, satu lagi teman kecewa siapa tau. Budak sekarang dia pun balik sekolah, habis sekolah dia akan masuk sekolah agama. Dia akan pergi SAR, sekolah rendah agama lah, kan? Tapi bila teman tengok, makin lama budak-budak tu makin datang ke masjid, dia pun jadi tempat permainan. Tak tempat teman cukup lah. Ha, sampai apa jemaah tempat teman jiran juga, wahid apa nak jadi dengan budak ni?
1: Maksudnya
0: apa budak-budak? Mereka datang apa? Untuk semayang. Dia pun datang untuk berkumpul kat situ, main-main bola. Orang azan, orang komat, dia pun balik.
1: Boleh tu. Tapi dah bagus dah berada dalam masjid tu. Tapi cuma yelah, kan, kalau jadi boleh mungkin ada seseorang ke, abang ke, kena bawa dia
0: pasal benda tu lah, tak boleh lah, kan? Bapak bila kita tegur, dia pun akan ini bawa dah okey lah, bawa budak datang ke masjid.
2: Jawapan dia
1: betul,
2: tu
1: betul. Okay,
0: bila kamu libat cucu Rasulullah pun ni, Rasulullah relax je. Akan bagi ayat macam tu, Rasulullah buat cuti.
2: Menung nak jawab, bang.
0: Menung lah, tapi
1: ayat akhir, bang.
0: Yang teman suka bila ustaz pula cakap, betul saya cakap, kau nak sama cucu Rasulullah dengan cucu kita dengan anak kita, memang tak sama lah. Sama, kan? Usah teman jadi macam mana, kadang nak marah pun kita nenek malas lah, kan? Tak tahu.
1: Jadi abang rasa kalau abang tegur kang, jadi lain pula.
0: Ya, sekali aku cakap, Kau tak rasa malu ke kalau mak opak kau tahu itu je. Tapi sama juga, dia tetap tinggalkan ni.
1: Teguran kasih sayang lah.
0: Teguran kasih sayang.
1: Tak boleh lah bawa penyapu kayu ke, tak boleh.
0: Tak boleh kan dia bawa penyapu kat kita pula. Dah jadi kat sekolah, apa tak lagi kat masjid.
2: Yelah.
1: Itu antara mukadimah kita lah.
0: Mukadimah kita tak kena-kena pun dengan topik.
2: Tapi sikit-sikit lah cerita pasal tu, kan.
0: Pasal main cakap scam terbesar yang kena pernah buat zaman
1: kanak-kanak.
0: Itulah scam. Sekian zaman tengok budak sekarang cukup scam.
1: Sama, bang. Okey, kejap lagi di jam seterusnya kita kongsikan.
0: Apa dia minta ni?
2: Okey, topik kita mengenai hari ni adalah, apakah hari yang kau nak ulang satu hari dalam hidup kau? Kalau boleh ulang satu hari dalam hidup kau, hari apa kau nak ulang?
0: Yang penting kau menerangkan gegar pagi
2: di Perak FM.

0: FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.
1: ...38 pusat mengundi awal dibuka pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket Madani F1. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Sebanyak 38 pusat mengundi awal pagi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9-16 dibuka tepat 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab mereka. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasta Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Sembilan, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, Metnesia, meramalkan cuaca cerah di kebanyakan kawasan pada sebelah pagi, kecuali di Port Dickson yang dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir, manakala hampir seluruh negeri diramal dilanda hujan lebat pada sebelah petang. Untuk perkembangan semasa di Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda, bersama Rashikin Harun. Shikin, setakat ini bagaimana keadaan di sana? Mungkin cuaca?
1: Baik Fika, ketika ini di Pusasda di Port Dickson, cuaca cerah dan baik dan dijangka berterusan sehingga petang nanti. Pusat mengundi awal untuk kerusi DUN N31 Bagan Pinang ini dibuka tepat pukul 8 pagi tadi bagi membolehkan 1,481 pengundi awal yang terdiri daripada anggota tentera dan pasangan untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Para pengundi awal mula tiba di pusat mengundi untuk menunaikan tanggungjawab sejak pukul 7.45 pagi tadi. Aliran keluar masuk pengundi juga dilihat berjalan dengan teratur, sementara petugas SPR membantu melancarkan proses pengundian. Seawal pukul 6.45 pagi tadi, para petugas SPR sudah kelihatan sedang membuat persiapan akhir sebelum saluran mengundi awal dibuka. Anggota polis turut dilihat mula melakukan kawalan keselamatan di sekitar kawasan pusat mengundi bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan terkawal. Setakat ini saya kira laporan pengundian awal di Pusasda ini. Untuk perkembangan di Dewan Serbaguna Kem Segenting, Amar teruskan.
2: Terima kasih. Ya, hari ini berlangsungnya proses undi awal bagi pilihan raya DUN ke-16 Negeri Sembilan. Ketika ini saya berada di Dewan Tan Sri Muhammad Kem Segenting Port Dickson yang merupakan antara lokasi pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Proses pengundian di sini telah bermula sejak pukul 8 pagi tadi. Namun berdasarkan tinjauan kami, para pemilih awal sudah mula hadir dan memenuhi perkarangan dewan ini seawal pukul 7.50 pagi. Setakat ini perjalanan proses pengundian dilihat berlangsung dengan baik, lancar dan teratur. Keadaan cuaca juga baik sekaligus memudahkan pergerakan para pengundi yang hadir untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sebanyak 5 saluran mengundi disediakan di pusat ini, iaitu 3 saluran di dalam dewan dan 2 lagi saluran di bahagian luar. Para pengundi diberikan masa sehingga pukul 5 petang untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Sehingga laporan ini disampaikan, hampir 30% anggota tentera darat serta pasangan masing-masing difahamkan telah selesai menunaikan undi. Secara keseluruhannya, selamai 2,222 pemilih awal dijangka hadir untuk mengundi di pusat ini sepanjang hari ini. Itu sahaja perkembangan terkini dari pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Sekian laporan Amar Irfan Ahmad dari Kem Segenting Port Dickson. Kembali bersama Fika di Angka Sepuri. Fika teruskan dengan berita-berita menarik dalam dan luar negara seterusnya.
0: Terima kasih, Amar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyangkal dakwaan kerajaan tidak menjaga kepentingan kumpulan Bumi Putra, khususnya masyarakat Melayu. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah mewujudkan tanah rizab Melayu baharu di Kuala Lumpur selepas mendapati jumlah tanah berkenaan semakin berkurangan. Mengenai penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia, Perdana Menteri berkata keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan.
3: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dia bayar 1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu, dia kata hapus, kita tak payah bayar. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan, kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita, track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia.
0: Perdana Menteri turut memaklumkan kerajaan akan mengkaji penjualan tiket madani F1 GP Bahrain Gulf Air pada harga lebih rendah. Langkah itu bagi memberi peluang kepada orang ramai menyaksikan perlembaan berprestij dunia tersebut. Beliau berkata ia selari dengan konsep Malaysia Madani yang sentiasa menekankan kesejahteraan rakyat dan pemerkasaan inklusiviti dalam setiap penganjuran acara berskala antarabangsa. Dalam pada itu, rata-rata peminat melahirkan rasa teruja selepas Malaysia dipilih menjadi tuan rumah F1 sekali lagi. Ikuti reaksi Muhammad Mikrash Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
4: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So the last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
5: So impak yang ada dekat F1 is one most thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia terkenal tahu dengan dia punya fans and also dia boleh, dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
6: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow, kejayaan atlet angkat berat Muhammad Eri Hidayat menghadiahkan emas ketiga negara serta kemarahan dua wakil bowling padang ke akhir menyerikan kempen kontinjen Malaysia pada hari keempat. Muhammad Eri mencuri tumpuan apabila menjuarai kategori 79 kilogram lelaki dengan jumlah angkatan 331 kilogram sekaligus meraih emas sulungnya di pentas Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan 147 kilogram dalam snatch dan 184 kilogram clean and jerk dengan catatan keseluruhannya memperbaharui rekod temasha pada aksi di Scottish Event Campus Armadillo. Kem Bowling Padang pula menghadiahkan kabar gembira apabila pemain singles lelaki Izzat Shamir Zulkifli dan pers wanita Elina Ahmad Nawawi, Syafiqah Haidar Afif Abdul Rahman masing-masing mengesahkan tempat di akhir. Mereka akan berdepan wakil England dalam saingan akhir pagi esok. Malaysia kini mengumpul keseluruhan 3 emas dan 2 gangsa untuk menduduki tangga ketujuh carta pungutan pingat. China mendakwa bahawa Amerika Syarikat memberi komitmen dalam rundingan perdagangan dua hala untuk menghadkan tarif gantian yang dikenakan ke atas barangan China tidak melebihi 20%. Kementerian Perdagangan China memaklumkan tarif semasa yang dikenakan Washington ialah 12.5%. Namun Beijing menentang keras keputusan itu sambil menyifatkannya sebagai tindakan perlindungan perdagangan sebelah pihak sahaja. China turut menggesa Washington membatalkan tarif berkenaan serta meneruskan rundingan berasaskan prinsip saling menghormati. Susulan kebakaran hutan yang semakin buruk di Perancis, Presiden Emmanuel Macron mempengerusikan mesyuarat kabinet khas bagi menangani krisis ketika lebih 300,000 penduduk di Perancis dan Sepanyol terpaksa dipindahkan akibat kebakaran besar yang terus merebak di Eropah Barat. Di Perancis, kebakaran hutan yang bermula di wilayah Gironde pada minggu lalu kini menghampiri kawasan metropolitan Bordeaux. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 38 pusat mengundi awal dibuka, pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket madani F1. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
7: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk koma saja.

0: Yuk Yong semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen.
3: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
4: It has been a Ducati domination.
3: Saksikan hanya di RTM.
5: Terus dekatkan frekuensi anda bila-bila, di mana-mana, FM.

0: Jom seluruh rakyat Negeri Perak sertai program publicity dan penyertaan awam draft rancangan struktur Negeri Perak 2040 kajian semula bermula 20 Julai hingga 19 Ogos 2026 di semua PBT seluruh Perak, Bangunan Perak Darul Ridwan, Plan Malaysia Perak atau layari portal e-publicity secara dalam talian. Pandangan anda amat bernilai ke arah menjadikan negeri sejahtera dan berprestasi tinggi menjelang 2040. Kuasa di tangan anda, pemikiran dan suara hari ini untuk masa depan.
1: Wow, mantap lah macam
2: Perak.
3: Sasulah.
2: Okey, hari apa yang kau nak patah balik sekiranya diberi peluang?
1: Kalau boleh ulang satu hari dalam hidup.
2: Kalau boleh ulang satu hari dalam hidup, hari apa yang kau nak ulang eh? Contoh Amin.
1: Kalau saya lah kan, hari yang saya nak ulang dalam hidup adalah hari terakhir bersama dengan abah saya lah. Sebab saya tak dapat bersama dengan dia lah hari terakhir dia tu. Kan? Kalau boleh ulang satu hari balik kan. Tapi nak buat macam mana kan? Hari saya bersama, hari last bapak saya tu, hari saya interview RTM. Saya beritahu dia dah, saya tak boleh balik bahawa saya interview ATM. Kalau saya tak pergi, kalau saya balik kampung hari tu, saya tak kerja ATM hari ni.
2: Tak tahu lah ni.
1: Tapi itulah dia nak katakan kan. Mungkin lepas interview tu terus balik lah masa tu kan.
2: Tak dapat
1: kan? Tak dapat.
2: Maknanya masih dia telefon suruh balik tu. Arwah tengah sakit apa?
1: Tak, tengah relax.
2: Oh, tengah relax.
1: Dia telefon saya, dia sembang. Dia kata abang nampak orang kat pintu apa semua. Saya kata abang relax abang, saya balik hari Jumaat ni. Saya kata
2: dia memang tak sakit apa lah masa tu.
1: Saya memang
2: Adalah sakitnya kan.
1: Itulah.
2: Cuma dia pasal apa nak suruh Mika balik hari tu?
1: Nak tengok dia. Sebab dia rasa dia dah tahu dia nak pergi bang.
2: Okey, rasa dia cerita tidak nampak orang kan.
1: Dia rasa dia dapat orang
0: dia mungkin rasanya, pandangan Min lah kan.
1: Dia rasa macam dia dapat, rasa macam aku cakap kan, dia bila sembang dia cakap, "Bukan apa Min, abah dah nampak dua orang kat pintu tu," dia kata. Betul cakap tu. Saya nangis, dia tak abang jangan cakap pintu. Jangan cakap tu, dia kata, "Tak, abah nampak ni, ada ni," dia cakap tu.
0: Saya rasa tu Pak Ngah dengan Pak Long kamu.
1: Baju putih.
2: Amin, rasa sekarang ni mama boleh bagi kamu patah balik.
1: Amin.
2: Kamu kamu nak hari yang tu kamu
1: boleh bagi baju putih
2: tu? Tak, bukan yang kamu nak momen-momen yang tu kan. Kamu boleh bagi sekarang.
1: Macam mana?
2: Panjang mata. Baru nak start light.
1: Dia nak start light tu.
2: Itu Min.
0: Right.
2: Min Irawan
1: Noi.
2: Noi yang ingin bertemu lagi dengan Pak Noi di saat akhir. Mana Pak Noi hubungi Min ketika sedang nak interview. Itu Min yang Min nak.
1: Kalau saya pergi balik itu, saya interview tak dapat lah sini.
2: Tak, kalau
0: maknanya Mika tak ada kat sini.
1: Kalau teman balik itulah. Tapi nak kata itu dah jalan Allah buat kan.
2: Tapi tak,
1: teman tak tahu.
2: Cuba kat hari ni kalau Min patah balik, Min nak patah balik sehari ke situ, kita rasa tak cepat jumpa Min kak
0: sekarang. Ya kan? Betul, mungkin tak ada dalam senarai RTM ni. Direktori tak ada.
2: Min dah pergi lah. Mana Min nak ubah balik?
0: Mungkin dia Kelantan FM lah.
2: Ataupun Min cepat-cepat. Mungkin masa tu Cik Karim bosnya akan interview Min. Kebetulan lah kan.
0: Okay.
2: Jadi
0: petik nama bos kat ni.
2: Min akan dapat call. Min akan cakap, "Bagi tahu kat bos, tuan boleh tak saya nak balik? Tuan saya nak." Bos tu luar pasal apa? Bapak saya telefon saya ni macam mesti bawa kat lepas kata apa. Saya akan simpan.
0: Balik.
2: Siap tegang ni. Balik.
0: Kau balik sekarang?
2: Balik sekarang.
0: Monyi kau ajo.
1: Bapak kau sakit pun tak nak balik.
2: Tapi itu Min.
0: Itulah kan. Itu antara pengalaman beliau lah kan. Yang mematang kan beliau.
2: Dia tadi Kak Mawardah pun cakap benda yang sama juga. Dia kata kalau dapat patah balik, dia nak bersama dengan arwah abah dia. Itu ada seorang lagi tak perasan dia. Dia kata
1: ni, dia kata hari kecil kan. Apa? Hari raya time kecil-kecil. Dia nak patah balik time raya kecil-kecil.
2: Macam mana tadi? Itu si Api apa, adik dekat teman. Okey, ini siapa ni? Kak Zah.
0: Pun tebal. Antara yang menghantar di rumah hijau. Kak Zah ni pun tebal. Katanya baru-baru ni tak sihat. Jatuh kaki belah kiri cedera.
1: Jatuh kaki? Kaki belah kiri cedera.
0: Semoga diberikan kekuatan kesembuhan buat Kak Zah.
2: Kalau boleh Kak Zah nak patah balik hari yang dia jatuh tu jadi tak jatuh. Pasal dia tahu, tadi aku jatuh. Dia boleh.
0: Yelah kan. Harapannya kalau aku tahu lah, aku tak jalan kat situ.
2: Weh, dia hantar balik kamu ni
0: Woi, okey. Ini ketua kita, Sahar.
2: Cik Sahar.
0: Tadi Yong kita.
2: Dia hantar. Tadi isteri hantar. Sekarang suami lah hantar.
0: Tengok bang, macam ni tak ketua bang. Dia seorang bang.
2: Habis semua pejabat kerjaan dia. Okey, ni Abang Fendi Jelapang kata, "Satu hari yang saya nak ulang dalam kehidupan saya ialah hari perkahwinan saya yang penuh dengan momen-momen yang penuh kegembiraan, wow, dan keriangan dihadir oleh saudara mara dan juga rakan taulan.
1: Gila. Mantap. Tapi kalau nak ulang balik sekarang boleh.
2: Itu tak cik menyakit.
1: Okay, okay. Kita ada suspek unknown katanya, saya pemencin awal dari Tanjung Rambutan.
2: Oh, sapi-sapi dia.
1: Kalau saya lah, saya nak ulang balik hari raya masa kecil di mana semua ada lagi. Arwah nenek, arwah papa, arwah makcik. Masa tu kita betul-betul memohon maaf, menangis-nangis, merayu, minta dimaafkan, dan kemudian kita bergembira bersama saudara mara di Kelantan dan di Kedah. Kenangan yang semua insan ingat walaupun dah tua. Al-Fatihah untuk semua yang telah meninggalkan kita.
0: Dapat bayang tu.
1: Bukan, mula saya ingat tadi dia kata momen masa kecil, mungkin masa dia seronok-seronok kau. Tak ada, rupanya momen masa dia kecil, masa tu family dia semua ada. Dan masa tu kalau boleh dia nak minta maaf betul-betul.
2: Atuk, opah dia semua ada kan. Tapi teman apa dengan penulisan yang si apa suspect unknown ni pun bagi kata teman kenal dia, teman macam tak percaya dia akan tulis benda macam ni. Tahniah lah.
1: Ni kata
0: pilih. Kenapa abang cakap macam tu?
1: Genggong.
2: Dia tak pernah cakap elok straight.
1: Habis ni bang, siap dia. Al-Fatihah.
0: Jangan melihat dia.
2: Masalah dalam luaran. Masalah dalam live TikTok pun dia selalu buat hal juga kan. Tiba-tiba hari ni dia wasabi kita, dia hari maknanya dia nak sangat lah. Baru dia tahu bila dah tak ada yang siapa kita sayang. Masa ni betul.
1: Jadi jadi hargai lah apa yang kita ada hari ni. Time raya tu minta maaf betul-betul. Ikhlas. Ini dah tangan.
2: Bawa minta maaf dah.
1: Malam makan minum dah.
2: Kalau RM5 slow sikit.
1: Slow sikit.
2: Kalau RM10
1: lagi slow.
0: Hargai yang tu sayang. Terus kekal.
2: Last sekali, man.
1: Hari yang kau nak ulang, hari apa? Dah hidup rumah. Silakan.
2: Kekal pagi perang.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Masih tentunya untuk koma aja. Udah pun 9.34 minit pagi ketika ini. Koma
1: ya, masih lagi dalam topik kita. Kalau boleh ulang satu hari dalam hidup, koma hari apa koma nak ulang?
2: Teman suka Misha 86 ni. Dia kata apa tau Misha 86. Kalau boleh Misha 86 ni dekat 89, Misha 89 dekat live TikTok kita. Dia kata apa? Kalau boleh saya nak balik ke waktu exam SPM. Boleh jawab periksa, nak jawab periksa sungguh-sungguh. Tapi dia kata ini pun yang diambil betul ni pun taklah teruk mana result dia. Tapi semua lulus, alhamdulillah. Tapi dia nak buat lagi baik pada
1: lagi
2: yang hari
1: baik
2: ni.
1: Bagus. Amran pula kata saya nak ulang balik kenduri kahwin saya. Nak jemput senario dengan Perak FM.
2: Macam Amran budak temeluh ni ada je dia.
3: Macam-macam pendapat. Ada yang nak cari rezeki, ada nak betul kesilapan. Macam-macam lah. Kalau Abang Wahid macam mana?
2: Okey, kalau saya
1: apa nak ulang satu hari ialah hidup Amoy.
2: Kalau satu hari
1: nak tahu sangat hari apa
2: tak
1: tu?
2: Tak cukup satu hari tu.
1: Tak apa. Sehari je, maksudnya abang kena buat pilihan yang tepat.
2: Aduh, masalah ni kan.
3: lambat tu.
2: Lambat. Teman nak patah balik hari yang teman pernah cakap kat era Fazira. Sudi tak you jadi girlfriend I?
1: Hoi.
3: Abang kat diri ada dalam situ.
1: Abang,
2: itu pilihan dia, bukan pilihan abang.
1: Dia yang memilih abang.
2: Kak Lily kan cakap, dia kata kau nak madu boleh. Tapi era Fazira je.
1: Dia bagi, dia bagi syarat.
2: Serius ha?
1: Syarat abang.
2: Kalau tidak aku tak cakap live radio ni tau. Saya langsung ni.
3: Yang menggempar kan ni.
2: Dia tengok ni. Walaupun balik aku lebam tak pun aku puas hati.
3: Serius ni cerita. Cerita nyata bang, bukan saya bising bang.
2: Cerita nyata sebab apa? Abang dia dah cakap dah bang, kalau ni era Fazira boleh.
3: Era Fazira eh.
2: Era Fazira.
3: Itu standard dia.
2: Dia tu aku memang tak dapat.
1: Dia tak dengan cara.
3: Jadi abang nak patah balik.
2: Nak patah balik
3: ke hari yang dicakap tu.
2: Hari yang dicakap.
1: Abang nak buat apa? Lepas kalau abang dapat patah balik, abang nak buat apa?
2: Dapat cakap je lah. Pasal hari seterusnya, hari besok lah patah balik hari ni. Hari ni kami, hari ni hari Selasa. Patah balik tu besok dah Rabu balik. Jumpa hari kami, jumpa hang balik. Tak bercakap, tak guna.
3: Tak ada apa-apa pun yang berlaku.
2: Tak ada apa-apa yang berlaku.
3: Okey, baik, abang dah melepaskan peluang kemasan abang sebenarnya. Okey, kita nak bersama pemanggil kita ni pula.
2: Okey, okay, cakap.
1: Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Ya. Salam.
2: Cik Pian. Alhamdulillah. Baik. Cik Pian nak jawab.
1: Alhamdulillah.
2: Kalau satu perak nak jawab kan demam Cik Pian. Kami tiga je dapat jawab. Waalaikumsalam.
4: Yalah.
2: Alhamdulillah. Okey Cik Pian, apa Cik Pian nak patah balik hari jenis?
4: Hari mula-mula genap usia 21 tahun.
2: Kenapa Cik Pian? Dapat wei suku.
4: Sambut birthday. Ramai kawan-kawan yang bagi hadiah. Bagi hadiah, macam-macam lah hadiah.
3: Antara hadiah yang bagi Abang Pian dahsyat lah waktu tu.
2: Tak, masa ramai, tu, ramai bagi.
4: Jam tangan yang paling apa, masih ingat sampai sekarang.
3: Masih ada lagi barang tu?
4: Masih ada lagi lah, tapi dah tak ada lah. Dah buruk sikit lah.
2: Apa benda yang Abang simpan
4: ni? Jadi kenangan.
2: Apa benda yang Abang simpan tu? Apa benda yang abang simpan ni? Abang ingat yang dia bagi abang simpan?
4: Jam tangan tu lah.
2: Jam tangan ke? Saya tak dengar jam tangan. Jam tangan ya?
4: Jam tangan yang lain-lain tu ada lah.
2: Masih lagi simpan?
4: Jam tangan tu sampai sekarang ada.
2: Yang lain-lain tu apa? Cangkul?
4: Yang lain tu macam coklat, apa-apa tu.
1: Simpan lagi tak tahu.
2: Coklat kau simpan lagi.
4: T-shirt pun ada.
2: Singlet?
4: T-shirt. T-shirt bila kita badan dah naik ni tak boleh kita nak pakai lagi dah.
2: Besar macam
4: masa
2: tu pun badan naik.
4: Badan slim, badan masa tu slim. Masa
2: sekarang pun slim juga.
4: Yelah slim tapi boros itu.
1: PJK. Perut jauh ke depan.
3: Itu maksudnya.
4: Masa PJK zaman bujang-bujang muda-muda dulu semua slim je, tak ada yang tinggi
2: dia cerita je sekarang ni
1: abang. Dia nak balik umur 21 lah. Kalau tahun 22 tu tak dapat hadiah. Masa abang pergi umur 22 tak dapat banyak hadiah dah.
4: Masa itu ada tapi tak adalah macam mula-mula.
1: Tak rancang.
2: Masa 51
1: pun tak rancang agak tu.
4: 51 anak-anak je lah yang bagi.
2: 61
4: 61 pun anak yang bagi.
2: 71
4: itu akan datang. Belum tahu sampai ke tidak.
1: InsyaAllah sampai banyak besok. Abang Pian selalu happy. InsyaAllah nyawa panjang.
2: Okey Abang. Terima kasih Abang.
4: Kalau Tuhan panjang ke umur,
1: insyaAllah.
2: Insya Allah.
1: Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah.
4: kita perlukan apa tenaga badan yang sihat. Betul. Itu yang lain-lain tu kita dah tak berapa harap sangatlah.
2: Yang penting Abang Pian happy dengan dia.
1: Abang Pian happy insya-Allah.
2: Terima kasih Abang Pian.
3: Waalaikumsalam.
2: Tadi teman sempat sembang dengan Hamizan. Apa semua tahulah kita Hamizan ni sahabat Min bekerja di sekolah apa
1: dia
2: Min?
1: Pengarah ni bang. Pengetua Tunabakti.
2: Dia berhadapan dengan budak-budak masalah. Teman tanya dia tadi, Mika pernah tanya tak budak-budak kalau patah balik dia apa benda yang dia naik kan? Kebanyakannya cakap semua tak nak buat silap. Sebab diorang dah belajar
1: dari kesilapan.
2: Dia pun tak nak buat silap lah. Pasal bila dia pernah masuk ke Tunabakti ni, baru dia pun tahu rugi tak rugi.
3: Masa tu kan menghabiskan masa dalam tu.
2: Hamizan cakap kalau dulu kalau nak patah balik hari pendidikan jasmani, kalau dia sendiri pula kalau dia nak patah balik, dia nak pergi rumah dia sekolah rendah, nak main bola masa pendidikan jasmani memang betul lah. Bila betul memang betul, masa tu memang enjoy gila kan. Okay.
3: Kita baca antara lain ada
1: Kak Ros.
3: Kak Ros kita. Kata Kak Ros kalau boleh undur masa, Kak Ros nak pergi roja tempat lama. Nak jumpa kawan-kawan lama, banyak kenangan pahit manis.
1: Mantap.
2: Okey, kita ni cuintan.
3: Okey.
2: Jawab dulu soalan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Waalaikumsalam.
2: Okay, Maaf, kita terus masuk cerita ini. Apa kalau boleh patah balik hari apa?
5: Maha kalau boleh kan, saat-saat terakhir suami Maha meninggal tu. Sebabnya masa dia nak, dia sakit tu nak hantar ke hospital. Maha sempat dengan dia. Maha pesan pada dia supaya berzikir apa, setengah dia tenat, kira bukan tenat, dia macam nak ambil nafas tu susah kan. Jadi Maha hantar dia dekat depan pintu lah sebab ambulan dah tunggu kan. Tapi Maha tak ikut sekali. Kalau boleh Maha
1: pasti nak ikut sekali.
5: Sebabnya yang sudah-sudah bila dia pergi, alhamdulillah lah.
1: Balik kan.
5: Rupanya masa tu dia pergi.
1: Tak balik.
5: Yang Maha pula, Maha katalah. Zikirlah apa semua. Tu Maha, dia pesan kat Maha, doakan dia. Jangan lupakan dia, doakan dia kan. Jadi Maha ni, setakat doa je lah. Tapi saat tak akhir tu, Maha tak dapat ngadap dia kan. Sebab kita tak sangka kan. Kalau kita tahu, memang kita ikutlah sekali.
1: Yalah, itulah.
5: Bila Maha dah pergi, tak pergi, bila dia dah habis nafas dia yang terakhir kan. Maha tak boleh ikut menyertai untuk ke kubur.
2: Yalah, tak boleh lah kan.
5: Sebab dah jatuh macam edahnya.
1: Edah, betul.
5: Tapi alhamdulillah lah, kata Maha puas hati lah sebab Maha
1: rasa beli. Kiranya Maha lah dapat tengok dia kat pintu tu lah.
5: Dekat pintu.
1: Yang hidup-hidup kat pintu tu.
5: Sebab Maha sangka lepas tu dia akan balik kan.
1: Yalah, sebab sebelum ni sama tapi, dia mau balik kan.
5: Tapi yang Maha fikirkan sampai sekarang, ingatan Maha, dia suruh doakan dia.
1: Doa je.
5: Kita doakan dia, doakan dia. Dia menggelarkan diri dia kan. Doakan dia apa ni, apa-apa pun doa jangan lupa, dia kata. Doakan dia, insyaAllah. Dan dia jangan risau, insyaAllah.
2: Baik Maha, terima kasih Maha. Satu permintaan.
5: Tapi kata orang, masa tidak boleh
1: diputarkan.
5: Kita terima
1: dengan adanya, berlapang dada kan.
2: Masih Maha ya.
1: Masih Maha,
5: pengusaha tawakal tu Allah.
3: Ya. Baik Maha,
2: sihat selalu dan bergembira hendaknya.
3: Baik.
2: Assalamualaikum.
3: Okey, kejap lagi kita nak kongsikan ada kiriman daripada Cuk Intan ni.
2: Cuk Intan. Kejap lagi apa?
1: Kejap lagi.
2: Kejap lagi.
1: Kita ambil dulu lagu.
2: Gegar Pagi Perang.
1: Tunggu maja.

0: kunyit atau musang king terkena di Batu Kurau 104.1 MHz.
1: Beri informasi tentunya untuk koma aja 9.48 minit pagi.
2: Ya, masa lagi Mimrit dan juga Abang Wahid dekat sini berkongsi mengenai dengan kalau boleh diulang satu hari dalam hidup, koma hari apa agaknya. Banyak perkongsian kita dapat, nak ulang balik air kahwin lah, nak ulang raya lah, nak ulang hari terakhir bersama dengan apa, family, orang yang tersayang lah kan.
3: Cucu
2: Intan
3: ni. Cucu Intan punya
1: wasabi.
3: Wasabi. Ah, oh, Cucu Intan punya wasabi. Sedih lah Cucu Intan wasabi ni. Allah, Cinta.
2: Kenapa dia cinta? Lari tajuk tu. Nah, kehidupan yang dulu.
3: Tak, dia tak lari tajuk. Maknanya tu tak tajuk nak bagi kehidupan dulu. Kehidupan dulu pula. Kita nak sehari je, bukan kehidupan dulu. Tapi Cinta kalau boleh, dia nak patah balik dengan apa, bekas suami dia lah.
2: Cerita nama ya bang, sebab dia nak bahagia bang.
3: Mana dia nak, mesti nak pergi ke, sebenarnya nak beritahu dia nak pergi hari yang jatuh masalah tu. Apa yang dia boleh hari ni
2: boleh settlekan apa hari tu bang ya.
3: Kalau contoh hari tu suami dia salah sebab termakan coklat angin kan.
2: Mungkin salah dia berangin
3: sekali. Dia nak sorok lah coklat angin tu. Kita nak bagi suami ni makan. Jadi dia mungkin sebabkan selamatkan

0: Okay. Senin pun satu pilih tajuk untuk sehari je.
1: Sehari lah bang, tak ada
2: banjir. Kalau banyak-banyak tak ada tajuk, dia jadi cerita. Kita nak orang berfikiran pantas.
1: Tunggu. Kongsikan 5485559.
0: Ini Boy PJ, Boy PJ, Boy PJ.
2: Katanya salam kumar saat yang paling teman nak lelui kembali satu hari nanti. Zaman teman budak-budak dulu. Tak pernah dibuat orang. Teman pernah curi pokok. Rokok apok teman lah pokok seluruh dia. Bagi tu opoh minta api pelita kononnya nak bakar sampah. Sampai bawa rumah, opoh teman gelakkan teman. Tengok teman tengah sedap sedut rokok tiga line bapak teman. Rokok tiga line kan? Ada rokok tiga line.
0: Okey, lagi. Bawa tu. Kemasan ni.
1: Okey, kemasan reporter katanya dulu banyak buah durian. Siapa boleh beli Vespa le dengan duit durian ni? Sekarang durian setakat makan jelah. Buah langsat, buah asam gelugur, buah pisang dan macam-macam lagi buah.
2: Mantap.
1: Buah tangan
2: Hasan buah kita panggil. Hasan buah.
0: Lagi-lagi tu.
2: Kak Intan. Memang dia tak boleh Kak Intan lupa masa arwah mak ayah dia lagi. Bila balik raya berkumpul ramai-ramai dengan adik-adik, mak ayah pun ada. Walaupun arwah dia terbaring atas katil sakit, tapi bila adanya mak ayah dalam rumah tu, suasana dalam rumah mak ayah jadi terindah, ceria sangat. Tapi bila arwah ayah mak dah tak ada, rumah terjadi usang, sunyi, sayu aja.
1: Itulah yang berlaku kan selalunya.
0: Biasalah tu.
1: Okey, kita nak bersama dengan pemanggil kita.
2: Ya, siapa? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkongsi. DJ Nasri, DJ Mim dan Bro Haid. Senario apa-apa?
2: Habang
3: baik. Pagi-pagi 104.1 Mega Bukit Larut. Taiping bandakwarisan.com.my.
2: Oi.
0: Ada penambahan, Pak. Nak makan masa lebih, Pak.
3: Dah
1: Pak Su
3: ni. Kau ingat
1: tak
3: ni?
1: Oh, okay,
3: Pak
1: Pak
3: tak dapat undur
2: masa. Satu hari lah Pak Su di dapat ulang. Satu hari dalam hidup Pak Su. Hari apa Pak Su nak ulang tu?
3: Tak boleh ingat, tak boleh lupa lah kan. Tahun 2017.
1: Bukan
3: RTM Perak. RTM Perak ada turun taping lah.
0: Okey.
3: Di taping Central Mall lah kan. Pak Su tu ramai DJ-DJ. Pak Su sampai dengan bini Pak Su kan. Masuk-masuk abang Pak Su tengok ada dua jejaka duk buat pengacara orang.
1: Dua jejaka
2: duk buat pengacara.
3: Tengok ni kan, ada bangku keliling ni kan. Orang ramai lah duk tengok. Pak Su jalan, Pak Su buka handset kan. Pak Su nak tangkap abang kan. Ada satu brother tu, dia kata, abang ni simple, abang ni simple. Main. Saya Pak Su pun tinggal kan. Cuba abang cari mana. Pak Su cakap lah, dia tahu berkat kan, simpan taping. Pak Su dia kata, boleh tak abang sebut satu ni, apa, take name lah.
0: Take line.
3: Malaysia Perak FM, untuk koma aja. Bila Pak Su sebut, baru Pak Su sudah, ini, DJ ni. Pak Su ingat pengacara biasa-biasa, luar biasa hari tu.
0: Patutlah Pak Su asyik hantar WhatsApp dekat WhatsApp bila kejumpa apa DJ lah.
1: Banyak cerita ni.
0: Cuma hari ni dah tukar dah. Hari ni tukar baru.
3: Pak Su banyak kenangan dengan DJ ni kan. Tak tahu sirup dia tapi tak menonjolkan diri lah. Hari tu Pak Su menonjolkan diri kan. Pak Su pakai baju t-shirt warna hitam kan. Metallica kan.
0: Tapi Pak Su tak cukup lah Pak Su. Pak Su dah pergi menunjukkan diri masa kat tepingnya. Patut Sabtu Ahad
2: baru. Baru ni Pak Su datang.
0: Pak Su datang.
3: Pak Su kerja.
0: Pak Su cakap saya, dia sebut nama Pak Su macam berzikir. Pak Su datang.
3: Macam tu DJ pun minat kan Pak Su.
2: Mestilah.
0: Sebab kami nak nampaknya real punya. Sebabnya Pak Su punya WhatsApp kali WhatsApp yang lepas-lepas ni. Apa perasaan bila jumpa dengan DJ dengan artis tu. Itu nak tengok benda tu lah.
3: Pak Su ni baru Pak Su tengok DJ Rick depan mata. Ramai macam tu kan. Kira tak ada DJ baru ni, tak ada lagi lah. Macam DJ Faizal, Mira apa tak ada lagi lah kan.
2: Belum lagi 2017
3: sebelum COVID tu. Masa tu DJ Nasrid dengan Mi Handsome.
2: Bukan dulu lah sampai sekarang. Lah ni pun sama.
0: Tu sebab saya suruh Pak Su datang rehat.

0: Baru ni Pak Su, Ray lagi handsome daripada yang dalam 2017 tu Pak Su.
1: Haa ni, Bro Wahid, Pak Su nampak dekat acara warisan TV tu, masa hari radio sedunia orang. Oh. Nampak, masa nak pergi jumpa Bro Wahid tu, tapi ada orang tarik tangan Pak Su kan.
2: Siapa yang tarik tangan Pak Su tu? Berani tarik tangan Pak Su.
1: Adik Apik jumpa Adik Apik, dia kata pergi jumpa Bro Wahid tu. Masa tu Bro Wahid tengah duduk layan peminat-peminat ni kan. Dalam keadaan sibuk kan.
0: Itu Pak Su tak masuk lagi 5% dalam poket saya bila Pak Su masuk.
1: Macam biasa lagu yang lu minta lepas-lepas tu.
3: Yang lepas-lepas jangan ada cerita apa tu.
2: Jangan dikenal apa tu.
1: Ini pun topik ni pun yang lepas-lepas.
0: Macam biasa penutup Pak Su.
1: Nak kembali ke satu hari kan. Paling syok kan.
0: Pak Su, penutup.
1: Pak Su Asri, 104.1. Bukit Larut, Taiping, bandarwarisan.com.my.
3: Okey, terima kasih Pak Su. Assalamualaikum.
0: Pak Su, kenangan jumpa dengan koma 2017
2: dia nak,
0: tu.
2: Oh, dia nak ulang balik lah.
0: Sama balik nak ulang balik tu lah.
2: InsyaAllah Pak Su ada rezeki kita lepak nanti Pak Su kan.
0: Ajar koma, apa benda koma
3: bukan dengan Pak Su. Okey, kita pun dah sampai ke penghujungnya. Sekejap lagi bersama dengan Ida yang akan bersama dengan koma dari jam 10 hingga 2 petang. Ada rancangan Fit Sehat.
2: Kita ada seorang tetamu kita yang sudah pun berada di luar konti ketika ini. Cantik doktornya. Ya Allah, itu aku. Nama dia
3: siapa
2: tu?
3: Siapa dia?
2: Kita ada Dr. Chan Wing Ching. Nak bercerita mengenai dengan denggi.
0: Pakar perubatan keluarga klinik kesihatan Cemoh. Oh, dekat ya. Cemoh.
2: Kau dengar lah sekarang yang cerita pasal denggi. Kau jangan pandang ringan benda denggi-denggi ni. Dia kecil tapi dia adalah pembunuh nombor satu di dunia.
3: Okey, jadi salam hormat daripada kami.
0: Sebelum tu, Amal nak request satu lagu.
3: Lagu apa, bang?
0: Hatiku di Kampung boleh tak?
3: Oh, lama.
2: Hatiku di Kampung?
0: Hatiku di Kampung.
2: Sama.
0: Kita tidur sebab apa, pasal keningan, pasal bila cerita patah balik kan. Teman teringat zaman-zaman di kampung lah bersama kawan-kawan teman di parit, di layang semua tu kan. Betul. Okay. Yang penting semoga hari kita ni semua, kita semua dalam kebahagiaan.
2: Amin.
0: Daripada segala kecelakaan, keburukan dan kejahatan. Kau mesti jadi.
2: Teman sedih.

0: hiburan berinformasi, Pera FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Sebanyak 38 pusat mengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 dibuka tepat 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab mereka untuk perkembangan semasa bersama Nur Ain Abu Talib yang kini berada di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan Ibu Pejabat Kontijen Seremban. Ain.
2: Baik, terima kasih Fika. Sebentar tadi sekitar jam 8.45 pagi, Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad hadir bagi meninjau proses pengundian awal di IPK Negeri 9. Di pusat mengundi ini, seramai 979 anggota polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal pada pilihan raya negeri, Negeri 9 ke-16 pada hari ini. Setakat ini, anggota polis dan pasangan sudah mula memanjikan diri di sekitar saluran masing-masing, malah ada yang sudah hadir seawal 7.30 pagi tadi. Dan untuk makluman, 38 pusat mengundi awal dibuka serentak pada 8 pagi dan ditutup secara berperingkat mengikut lokasi, dengan 18 pusat pengundian awal akan ditutup pada 12.30 hari, 2 pusat mengundi pada 2 petang, manakala baki 18 lagi ditutup 5 petang. Difahamkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan sidang media di IPD Port Dickson yang dijadualkan pukul 10.30 pagi nanti, dan pada masa yang sama juga akan berlangsung sidang media Ketua Polis Negeri 9 Dato' Afzani Ahmad di IPD Nilai. Untuk mengundi awal ini, seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab. Ia membabitkan kira-kira 16,884 anggota tentera dan pasangan serta lebih 5,455 anggota polis dan pasangan. Itu sahaja situasi terkini yang dapat saya kongsikan kepada anda. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
1: Terima kasih, Ain. Berita seterusnya, Tehran kini tidak mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Sebaliknya, hanya meneruskan perbincangan dengan Oman berhubung masa depan Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, laluan strategi itu masih ditutup dan keadaan di kawasan berkenaan tidak berubah. Terdahulu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan ketenteraan selepas hampir 2 minggu bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik meneruskan rundingan damai. Iran bagaimanapun menafikan laporan media yang mendakwa negara itu bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 10 hari. Sesulan itu, harga minyak mentah dunia dilaporkan merosot dengan ketara sekaligus meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek rundingan damai di Asia Barat. Penanda aras minyak mentah Brent susut kira-kira 6% kepada sekitar $86 Amerika setong. Sebelum ini, harga minyak melonjak melepasi $100 setong buat kali pertama sejak Mei berikutan kebimbangan gangguan bekalan global. China mendakwa bahawa Amerika Syarikat memberi komitmen dalam rundingan perdagangan dua hala untuk menghadkan tarif gantian yang dikenakan ke atas barangan China tidak melebihi 20%. Kementerian Perdagangan China memaklumkan tarif semasa dikenakan Washington ialah 12.5%. Namun Beijing menentang keras keputusan itu sambil menyifatkannya sebagai tindakan pelindungan perdagangan sebelah pihak sahaja. China turut menggesa Washington membatalkan tarif berkenaan serta meneruskan rundingan berasaskan prinsip saling menghormati. Sesulan kebakaran hutan yang semakin buruk di Perancis, Presiden Emmanuel Macron mempengerusikan mesyuarat kabinet khas bagi menangani krisis. Ketika lebih 300,000 penduduk di Perancis dan Sepanyol terpaksa dipindahkan akibat kebakaran besar yang terus merebak di Eropah Barat. Di Perancis, kebakaran hutan yang bermula di wilayah Gironde pada minggu lalu kini menghampiri kawasan metropolitan Porto. Sementara itu, di Sepanyol, kira-kira 76,000 penduduk dipindahkan, manakala 30,000 lagi diarahkan berlindung di kediaman masing-masing. Petronas menjelaskan bahawa syarikat itu tidak terlibat dalam pengurusan kawalan atau pengagihan tiket bagi perlombaan F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Sepang. Syarikat itu hanya memegang hak penamaan Petronas Lita Antarabangsa Sepang SIC. Perlombaan itu dijadual berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober ini. Sekian berita yang disunti oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Ya, Pera FM, hari bulan ada informasinya untuk koma aja. Assalamualaikum. Dan juga selamat pagi. Mungkin ada yang tertanya-tanya suara ini menemani koma untuk hari ini dalam segmen Yap Yong pada jam 10 hingga 2 petang bertemankan saya Ida Syaridah di sini kan. Kiranya permulaan lah, sebab nanti kalau bulan Ogos nanti kita ada perubahan jadual yang lain. Okey, dan apapun hari ini menggantikan DJ Rose yang sedang berkursus, dan apapun nak ucapkan terima kasih buat DJ Pagi Koma, trio Pagi Koma yang menggegarkan Pagi Koma, iaitu DJ Mim, Rick dan juga Wahid yang dah pun bersama dengan Koma dalam segmen Gegar Pagi tadi. Pastinya ceria, biasalah kan, pagi-pagi melayan demo kan, memang tak kering gusi lah dibuatnya. Okey, dan apapun yang pasti kejap lagi menanti Koma, seperti biasa kalau hari Senin kita ada fit sihat.
2: Apakah rawatan dan pencegahannya?
3: Langsung bersama pakar.
4: Kita kena kawal bacaan gula,
5: kesan awal dan bagi rawatan awal.
6: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
7: Penggunaan vaksin selamat dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
8: Sakit apa-apa, datang ke hospital pada peringkat awal.
1: Fit sihat. Okay, Pera FM, hari bulan ada informasinya tentunya untuk kamu aja. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami di Pera FM. Dan apa pun nak ucapkan, terima kasih juga yang menyaksikan secara langsung di rumah biru kita. Dan juga kita pun ada TikTok untuk rancangan Fit Sehat. Dan sekarang ni bersama dengan Ida, kita nak perkenalkan tetamu kita. Kita ada Dr. Chan Yuen Ching, iaitu pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Cemoh. Jadi selamat pagi.
9: Selamat pagi.
1: Doktor sihat?
9: Sihat.
1: Okey, sebab selalu biasanya doktor kalau kita datang ke klinik, doktor yang akan tanya saya kan, sikit apa sihat. Hari ini macam mana, okey? Doktor ni dari Klinik Kesihatan Cemoh.
9: Ya, betul.
1: Saya selalu pergi. Sebab saya memang check up dekat sana untuk sekarang ni. Klinik Kesihatan Cemoh . Okey, baik. Dan apa pun yang pasti hari ni kita nak menceritakan mengenai dengki. Ni salah satu yang kata orang perlu dibimbangkan lah . Okey, jadi mungkinlah doktor boleh terangkan bersama dengan penonton. Kita dah ada penonton sekarang ni. Dan terima kasih juga yang menjaya kesan langsung kita. Kita ada penerbit kita DJ Faizal . Okey, baik. Yang mana saksikan kita secara langsung di muka buku. Terima kasih banyak-banyak. Jadi sebelum tu doktor, kita nak tanya jugalah kan. Mungkin doktor boleh kongsikan perkembangan terkini untuk kes di tempat kita. Dan juga betul ke keadaannya semakin membimbangkan? Itu yang kita nak tahu tu.
9: Ya, betul. Situasi sekarang memang memerlukan perhatian serius kita semua. Secara nasional di Malaysia, setakat pertengahan bulan Julai tahun ni, kes telah meningkat melebihi 30% berbanding dengan tempoh yang sama tahun lepas. Dengan jumlah keseluruhan sudah melebihi 41,000 kes di seluruh negara. Kalau di Perak pula, graf kita pun menunjukkan lonjakan yang sangat membimbangkan. Kita sudah merekodkan melebihi 1,500 kes setakat pertengahan Julai ini. Lagi menyedihkan ialah kita ada satu kematian di daerah Mualim lah tahun ni.
1: Itu memang betul membimbangkan . Okey, baik. Jadi mungkin doktor boleh terangkan apa gejala denggi ni, kan, tanda-tanda dan sebagainya.
9: Okey, kalau untuk gejala denggi, yang paling utama ialah demam denggi yang datang secara tiba-tiba. Demam dia boleh mencecah 40 darjah Celsius. Dan itu boleh berlarutan 2 hingga 7 hari. Tapi yang demam ni dia akan bersama dengan sakit kepala yang sangat kuat, sakit badan, sakit sendi, sakit otot. Dan terutamanya yang a bit patonomic special dengan denggi ni, ada yang akan rasa sakit di belakang mata. Dia ada ruam merah, loyer muntah, kurang selera makan. Ada yang hanya sakit tekak pun boleh jadi juga. So itu dia tanda-tanda dia lebih kurang macam virus infection. Yang biasa. Cuma kalau kita ada demam dengan tanpa dengan kawasan perumahan kita ada fogging, kita perlu tapakan rawatan awal. Jangan hanya makan paracetamol atau Panadol saja dekat di rumah. Dia kena datang klinik.
1: Okey, faham. Itu dia. Okey, jadi baik. Mungkin ada tabiat lah orang kita yang bila masuk hari keempat atau kelima dan demam pun mula surut. Jadi mereka ingat dah sembuh. Betul ke tanggapan tu?
9: Kalau untuk demam biasa viral tu dia memang kita cakap demam surut dia okey, tapi kalau untuk demam denggi dia sama sekali dia salah sebab dia sangat bahaya. Okay. Inilah fasa yang kritikal yang kita cakap. Fasa kritikal ni dia akan berlangsung lebih kurang 48 jam masa tu. Baik. Masa ini dia boleh berlakunya risiko kebocoran plasma darah. So ini dia berbeza dengan virus lain. Itu sebabnya kita kena, masa kita dapat demam, kita kena mendapat rawatan awal dulu supaya kita dapat detect denggi awal. So di mana klinik kesihatan kita ada denggi combo test. Di mana kita boleh detect demam denggi even pada hari pertama demam. So itu sebabnya kita kena datang klinik untuk check. Selain itu dia ada danda-danda amaran ataupun kita cakap bahaya demam denggi. Contohnya sakit perut yang teruk, muntah yang berterusan 3 kali ataupun lebih dalam sehari, ataupun ciri yang 3 kali atau lebih sehari, perdarahan di gusi ke, hidung ke, ataupun lemam kat kulit, rasa sangat-sangat letih atau gelisah ataupun sesak nafas. Ini kita perlu dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan lah. So itulah yang penting tu, kita kena dapat rawatan even though kita rasa demam biasa saja. Jangan tunggu, jangan tunggu hanya sampai hari kelima, empat, lima teruk tu baru pergi klinik.
1: Baru pergi klinik. Dia dah ada tanda-tanda tu terus saja kan.
9: Kalau ada tanda amaran terus pergi klinik, ke hospital. Tapi kita nak detect awal. Maksudnya kalau kita demam awal tu 1-2 hari pun lebih baik kita pergi klinik untuk check lah, sebab kita ada denggi potes sekarang.
1: Okey, baik. Jadi kita nak tahu juga nanti apa lebih lanjutnya mengenai denggi ni. Jadi kepada kamu, jangan ke mana-mana, kena terus setia bersama dengan rancangan Fit Sehat. Terus layan Fit Sehat, tentunya ada hiburan, ada informasi untuk kamu aja.

0: penyakit denggi terus meningkat di negara kita. Bertindaklah sekarang. Cari dan hapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Buang sampah sarap dengan betul. Masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Mengikut arahan pengeluar, bersihkan rumah anda dan kawasan sekelilingnya supaya tidak ada pembiakan Aedes. Luangkan 10 minit setiap minggu untuk menghapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Lindungilah keluarga dan masyarakat dari penyakit denggi.
1: Radio Malaysia Perak FM, untuk koma aja.
2: Baik, Perak FM hari bulan dari informasinya tentunya untuk koma aja. Kembali semula dalam rancangan Fit Sehat. Terima kasih buat koma yang tersetia bersama dengan kami di Perak FM. Terima kasih juga yang berada di TikTok tadi. Ada yang tanya kan doktor macam mana nak bezakan orang tu kena demam, denggi dan juga malaria. Doktor pun dah jawab dah . Jadi kalau kamu nak tonton secara langsung juga di TikTok kita, boleh aja. Dan kita juga ada siaran langsung juga di Rumah Biru. Ada Cik Intan, ada Kak Ita Chot, ada Liza. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik. Jadi doktor, kita nak tanya seterusnya ya. Setakat 2026 ni, adakah sudah ada ubat khusus ataupun vaksin untuk menyembuhkan denggi?
3: Okey, untuk makluman semua, setakat hari ini actually tiada ubat antiviral khusus untuk membunuh virus denggi. Dia tak macam kita ada chicken pox ke, ke kita ada apa ubat untuk membunuh virus tu. Tapi kita setakat ini rawatan tu di klinik ataupun di hospital tu dia bersifat sokongan. Maksudnya supportive management untuk mengawal gejala dan memandau hidrasi. So biasanya you datang ke klinik kesihatan, kita akan nilai perlu tak Encik ataupun puan tu masuk hospital. Kalau tidak perlu, kita akan bagi rawatan kat rumah. Kita akan sarankan untuk minum air banyak-banyak, berehat cukupnya dengan ambil paracetamol ataupun Panadol jika demam. So ini biasanya kita so-called rawatan sokongan. Cuma tu kalau timbul yang tadi saya cakap yang tanda-tanda amaran tadi, kena terus datang balik klinik ataupun hospital. So far kita tak ada ubat untuk menyembuhkan denggi
2: vaksin ataupun sebagainya lah.
3: Tapi vaksin tu kita ada vaksin yang so-called untuk mencegah denggi yang telah mendapat kelulusan di Malaysia. Okay, so vaksin ni dia berkesan untuk melindungi daripada keempat-empat serotype virus denggi. Untuk makluman semua, denggi kita ada empat serotype. Dia ada empat jenis.
2: Ada empat jenis.
3: So jika you kena denggi satu kali sudah, tidak bermakna you tidak akan dapat denggi lagi kedua kali.
2: Macam chicken pox.
3: You boleh boleh kedua, ketiga, keempat.
2: Okay,
3: tapi
2: baik.
3: Jika you dapat denggi yang kali kedua, denggi tu akan teruk. Denggi tu akan lagi teruk daripada yang pertama kali. So kalau vaksin ni dia terbuktilah boleh mengurangkan kadar kemasukan ke hospital akibat denggi yang teruk sehingga 90%. So dan ini dia boleh diambil oleh individu seawal usia 4 tahun ke atas. Tapi yang ini hanya hanya ada di fasiliti kesihatan swasta sahajalah setakat ini.
2: Okey, faham. Baik. Jadi seperti sedia maklumlah kan, virus denggi dijangkit melalui nyamuk Aedes. Jadi doktor boleh jelaskan tabiat nyamuk Aedes ini dan apakah langkah pencegahan yang betul?
3: Okey, kalau untuk nyamuk ni, nyamuk Aedes ni, semua orang dia ingat dia akan membiak di longkang yang kotor, kalau ada sampah banyak-banyak. So sebenarnya actually nyamuk Aedes ni dia sangat cerewet. Okay. Dia hanya bertelur atas air yang jernih dan
2: bersih lah.
3: Bersih. Dia tak sangat cakap kotor, tempat yang kotor. Dia kat takungan air.
2: Takungan air.
3: Biasanya contoh dia kat tempat pasu bunga, bekas plastik, tayar yang terpakai, ataupun tak palung bumbung yang air lah. So sikit-sikit saja air, walaupun macam saiz dalam seperti saiz penutup water tu kan, pun cukup untuk mereka membiak. So itulah nyamuk denggi Aedes ni. Satu lagi, kalau untuk nyamuk Aedes ni, dia suka dia aktif lah untuk mencari darah masa awal pagi dengan lewat petang. Okay. Contoh tu 5 hingga 7 pagi ataupun 5 hingga 7 petang. Itu sebabnya you nampak kalau kita dari kesihatan tu kita pergi fogging tu tempat masa ni lah.
2: Waktu-waktu tu.
3: Ah, sebab baru nyamuk yang ni dia keluar mencari
2: baru
3: makan.
2: Aktif.
3: Ya, baru dia aktif.
2: Okay.
3: So itu sebabnya kalau kita ada kanak-kanak yang bermain kat
2: luar.
3: Kena pastikan kita boleh pakai baju yang berlengah panjang ataupun sapu mosquito repellent lah.
2: Yeah.
3: So untuk mencegah gigitan nyamuk. Tapi macam mana pun sebab kita kena hapuskan
2: denggi tu, nyamuk tu.
3: Kawasan pembiakan dia.
2: Betul.
3: So yang penting ialah kita kena cari dan musnahkan kawasan takungan di kawasan rumah. Sebab itu tempat tu yang dia membiak bertelur macam tu.
2: Okey. Baik, kejap lagi nak tanyalah ada satu istilah ni. Tapi kita nak tahu juga dekat doktor apa dia. Kejap lagi. Tapi kita berehat dulu doktor, boleh ya? Kita berehat dulu. Jadi kepada kamu jangan ke mana, kena terus untuk ikuti rancangan Fit Sehat. Dia terus layan Per FM untuk kamu aja.

0: Eh, Julia, tahu tak anak si Maria masuk hospital?
1: Lah, kenapa?
0: Denggi.
1: Alah, itulah saya dah pesan kat si Maria. Suruh dia dan suami periksa tempat-tempat pembiakan Aedes dalam dan luar rumah.
0: Alamak, saya pun tak pernah periksa lah rumah saya.
1: Siti, baik awak periksa cepat. Awak hanya perlu luangkan masa 10 minit saja setiap minggu tau.
0: Okey, sekarang juga saya buat.
1: Eh, jangan lupa buat sekarang. Mesej Ikhlas dibawakan kepada anda oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: FM hari hiburan, hari informasinya tentunya. Hari hiburan, ada informasi untuk koma aja. Fit sihat kembali semula. Terima kasih banyak-banyak yang lain kita ada, Kak Azriza Bahar juga lagi yang bersama dengan kita. Jadi ramai-ramai lah jom ya, untuk kita share ramai-ramai untuk live kita pada pagi ini. Juga di titik kita pun sama juga eh. Jom kita share. Selamat pagi lah doktor, ada Rose katanya. Selamat pagi dan DJ Ida dan juga doktor. Baik, jadi kita nak tanya tadi doktor kan, soalan yang Ida nak beritahukan tadi tu ya. Mengenai telur zombie. Kan ada juga dengar tentang istilah tu. Tapi nak tahu jugalah, apa benda tu sebenarnya doktor? Telur zombie.
3: Okay. Sebab telur nyamuk Aedes ni kita pun panggil dia telur zombie. Kenapa? Sebab dia boleh bertahan selama 6 hingga 9 bulan dalam keadaan yang kering kontang. Kerana telur dia, sebab ingatkan biasanya kita cuci, kita buang takungan air kat basuh bunga kan. Kita buang takung air kat bekas plastik semua-semua tu.
2: Ingat dah habis?
3: Tak habis tu. Sebab nyamuk telur, nyamuk Aedes ni, dia boleh melekat. Dia melekat kat kita punya ting-ting bekas. So dia sangat macam yuhugam lah, sangat-sangat lekat. So dia masih hidup. Sebab dia boleh tahan sehingga 6 hingga 9 bulan. Lepas tu kalau tiba-tiba hujan ke, ada air ke, tiba-tiba dalam beberapa minit sahaja dia akan menetas menjadi cetek-cetek.
2: Oh, dia aktif terus?
3: Yes. So sebab dia tahan sehingga 6 hingga 9 bulan. So itu sebabnya kalau kita nak nak bersihkan takungan air tu, kita kena
2: berus
3: yang bekas tu, berus yang you punya pasu bunga, dinding tu. Kita nak hapuskan telur dia juga. Jangan ingat kita nyamuk tu sudah mati tu, tapi dia ada telur lagi.
2: Yang melekat-lekat.
3: Yang melekat-lekat.
2: Jadi makna kalau kita just buang air je macam tu, kita tengok dah okey. Tapi sebenarnya tak. Kita kena permukaan tu kita kena berus.
3: Yes, betul.
2: Baru faham. Itulah nampak macam betul-betul gerun lah eh. Bila doktor katakan dia bertahan sehingga 6 hingga 9 bulan betul. Okey, jadi apa langkah terbaik yang kita wajib buatlah di rumah untuk hancurkan telur-telur ni?
3: I think seperti yang saya cakap tadi kan, kita kena berus dinding yang pasu, baldi, bekas-bekas ni untuk menghancurkan telur-telur hitam ni. Hitam lah, dia melekat kuat di sana.
2: Telur hitam warna dia?
3: So dia akan melekat kuat kat sana. So yang lain tu sebab yang lain tu ialah takungan air lah. Yang lain tu kita nak hapuskan kalau kawasan pembiakan nyamuk ni, biasanya kita buang takung air. So apa yang kita boleh buat ialah kita kena luangkan masa 10 minit seminggu untuk lakukan aktiviti cari dan musnah. So kat rumah you cari bekas takungan di kawasan rumah masing-masing untuk dan musnahkan. Musnahkan bukan buang air saja. Kita kena beruslah you punya dinding pasu tu, baldi tu, bekas tu.
2: Faham.
3: So yang kalau yang lain tu, kalau macam yang semburan asap yang fogging dari pejabat kesihatan tu, biasanya kita bagi membunuh nyamuk dewasa. Tapi dia tidak menyelesaikan akar umbi lah, yang kawasan tempat pembiakan di dalam blok rumah. Macam tu
2: cerita dia. Jadi nampaknya kita ni dah ada hujung-hujung dah ni doktor. Jadi mungkin doktor ada saranan ke ataupun akhir kata lah bersama dengan pendengar dan juga penonton kita ni mengenai topik kita pada pagi ini dalam Fit Sihat. Silakan doktor.
3: So kesimpulannya, so denggi ni dia ada tanda denggi tu dia sama macam virus yang biasa, demam. Tapi yang penting tu kena mendapatkan rawatan awal. Supaya kita mendapat rawatan awal di klinik kesihatan. Untuk kita cepat diagnose dengue tu supaya tidak lambat rawatan tu yang melarut jadi mendapat komplikasi dengue yang seterusnya. Yang kedua ialah kita kena hapuskan nyamuk Aedes ni yang menjadi menyebar lah, yang kita cakap virus dengue virus ni.
2: Okay.
3: So macam mana kita kena contoh dari kalau kat rumah tu mungkin you boleh pakai your mosquito repellent aerosol. Tapi kat luar tu you kena jaga diri, contoh pakai pakaian berlengan panjang. Lepas tu pakai mosquito repellent untuk mencegah gigitan nyamuk. Yang lain tu kita kena yang paling penting ialah kita meluangkan masa 10 minit dalam seminggu untuk mencari kawasan takungan kat rumah. Kita membersihkan rumah supaya tiada takungan air. Kalau tiada takungan air, tiadalah Aedes. Tiada Aedes,
2: tiada dengue. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak diucapkan buat doktor yang bersama dengan kita pada pagi ini. Okey, pada pagi ini dalam rancangan Fit Sihat kita bersama dengan Dr. Chan Wen Ching, iaitu pakar perubatan keluarga klinik kesihatan Cemo yang bersama dengan kita. Terima kasih banyak-banyak.
3: Terima kasih.
2: Mana tahu mungkin lepas ni doktor datang lagi kita bercerita lagi, kan? Okey, baik. Terima kasih juga buat penerbit kita DJ Faizal yang bersama kita menjaya untuk siaran langsung di muka buku kita. Terima kasih banyak-banyak juga yang berada di TikTok dan juga di Rumah Biru. Jangan lupa untuk nantikan rancangan Fit Sihat pada minggu hadapan dengan tajuk yang lain pula. Jadi apa pun, kena terus setialah bersama dengan kami di PRFM. Sememangnya di bulan ada informasi untuk kamu aja.

Asyik-asyik on the way. Itulah ayat kita bila kawan-kawan kita tanya kita kat mana. Cubalah bila kawan-kawan kita tanya kita tu, kita berterus terang je. Kan lebih mudah, tak adalah dia tertunggu-tunggu. Tepatilah hargai masa. Pesanan mesra ini dibawakan oleh saya, Aiman Tino, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.

Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan bil tersebut. Takut-takut lampu yang disembahkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah kan, tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma.

0: www.radioscorpion.com aja.
1: Baik, Bel FM, mari berada di informasi yang tentunya untuk koma aja. Dan pada 10.48 minit pagi ketika ini, saat pagi untuk koma yang tersetia bersama dengan kami di Bel FM. Kalau ada yang sedang memandu, berhati-hati jalan raya, semoga sahabat sampai ke destinasi. Ada yang menjamu selera ketika ini, ada juga yang sibuk-sibuk tengah masak, maklumlah suri rumah kan, waktu macam ni lah eh, tengah sibuk-sibuk nak fikir nak masak apa, apa nak buat kan, dah basuh kain, lepas tu kan petang dah tidak sidai, lepas tu dah akad lagi nak lipat kain, macam itulah kerja rumah tak pernah habis kan. Okey lah, kalau ada yang nak hantar WhatsApp dekat Ida, juga mungkin nak kongsikan apa-apa saja, boleh aja, voice note pun boleh juga, nanti dah kesiakan kan. Okey, dan apa pun terus bersama dengan kami di Perak FM, sampai banyak di hiburan, ada informasinya untuk cover aja.

0: masa kecil kawan, bila besar lawan. Ha, itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi, apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu, sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bomba Syafiq Fahim, untuk pendengar Perak FM. Untuk komo aja.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk komo aja.
1: Untuk komo.

0: Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Ben? Kalau orang itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana kayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Apa? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Kalau memandu tu janganlah bermimpi pula. Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Perak FM. Daripada saya, Bagio Damasutra. Untuk koma je ya.

Asyik-asyik on the way. Itulah ayat kita bila kawan-kawan kita tanya kita kat mana. Cubalah bila kawan-kawan kita tanya kita tu, kita berterus terang je. Kan lebih mudah, tak adalah dia tertunggu-tunggu. Tepatilah hargai masa. Pesanan mesra ini dibawakan oleh saya, Aiman Tino, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.

Amir FM, Mari Buran tadi informasinya tentunya untuk kemaja 11.15 minit pagi. Terima kasih buat Rozimah yang dah hantarkan ucapan. Katanya saya nak buat ucapan sikit, boleh tak dijedah? Hari ini adalah hari ulang tahun perkahwinan saya. Katanya nak doakanlah semoga kekal hingga ke jannah. Katanya dan dipermudahkan segala urusan kami suami isteri dan berbahagia supaya apa yang berlaku terlepas tu lepaslah, dan kita fikirkan masa akan datang. Katanya betul lah tu ya. Kalau ada juga yang menyambut ulang tahun perkahwinan ataupun ulang tahun hari lahir kelahiran kan, selamat ulang tahun diucapkan. Kalau buat yang perkahwinan tu, semoga hubungan tu kekal ke jannah lah kan. Walaupun ada yang mungkin baru je tahun pertama perkahwinan, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun kan. Juga kalau ada yang menyambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir, semoga dipudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik. Jadi apa yang dihajati tu dapat tercapai. Dan ini Ida suka sangat ingatkan, kalau ada lesen berpandu, jangan lupa untuk periksa dekat apps by JPJ tu sama ada dah tamat tempoh ke belum. Kalau dah tamat tempoh, boleh perbaharui je. Kalau boleh, ada je kalau dia dah perbaharui sehingga 5 tahun 2 tahun lepas tu dah lupa, rasa je masih hidup lagi. Tapi tak, tapi kan sekarang dah mudah je, ada apps by JPJ kan. Dekat situ dah boleh check dah sama ada kita punya apa lesen baru tu dah tamat tempoh ke belum ke kan. Dekat situ nanti bolehlah perbaharuikan juga kalau kita menyambut hari lahir kelahiran ataupun hari jadilah kan. Okay, apa pun kalau yang mana nak terus hantar, boleh terus hantar. Nanti dia akan putar, ikat, akan siarkan ucapan cover tu. Tapi kalau untuk lagu seleksi pendengar pun tak apa, hantar je. Nanti kejap lagi dah bacakan untuk seleksi pendengar. Jam 12.30 hari nanti kita putarkan lagu pilihan seleksi pendengar. Okay, jadi apa pun terus layan pada FM. Hari bulan ada informasi untuk korang aja.

Amir FM, mari berada informasinya untuk kamu aja. Ila Sabri dengan Kerana Muka Kasih. Okey, dah pun 11.37 minit pagi. Terima kasih untuk kamu yang tersetia bersama dengan kami di Perak FM. Dah ramai pun sebenarnya yang hantar dekat Ida kan. Tapi semuanya nak dengar lagu eh. Ida tengok nampak intai-intai ada yang nak dengar lagu ni. Okey, baik, apa pun kalau yang mana nak dengar lagu tu, Ida akan bacakan untuk jam 12 nanti. Kejap lagi je nanti Ida akan bacakan dan akan putarkan lagu pilihannya jam berikutnya nanti. Okay, okay. Dan juga lagi ni, ada siapa ni? Ada Cici Ayam dari nombor 143 Kampung Pisang Batu Gajah. Nak ucapkan selamat lahir buat anak saudara Cici yang bernama Nur Atifah Atia binti Mama Isyam yang ketujuh tahun pada hari ini, yang berada di Taman Pelangi Bemban Batu Gajah. Dipanjangkan usia dan diburahkan rezeki oleh Allah. Amin, amin katanya. Nak dengar lagu ni juga katanya. Kejap lagi nanti dah putarkan. Juga ada Kak Zah di Bung Tebal pun sama, sama Gunti. Tak lupa untuk semua pendengar setiap FM, Kak Zah tak masak Ida. Dah 2 minggu cuti basah. Tak berapa nak sihat, kaki tersedia jatuh bilik ayo katanya. Okey, itulah. Kalau macam tu kan Kak Zah, banyak-banyak akan berehat ya. Jangan buat kerja rumah. Kan, bukan apa. Sebab kalau apa, baru je kadang-kadang kita ni kan, biasa lawan perempuan ya, bila sihat je sikit, mulalah nak buat kerja itu, nak buat kerja ini, nanti sakit balik kan. Jadi kalau dapat boleh berehat tu, kita berehat secukupnya. Okay, apa pun terus bersama dengan kami di Perak FM. Kalau ada nak buat ucapan lagi, ada nak cerita, nak kongsikan bersama dengan Ida, boleh aja. Nanti Ida akan siarkan. Kalau ada yang voice note lah kan, dan juga kalau ada ucapan, nanti dah akan bacakan. Juga kalau nak dengar lagu untuk jam berikutnya nanti dalam seleksi pendengar, baru kita putarkan lagu pilihan dia. Okay, baik, apa pun terus layan Perak FM. Mari mula dari informasinya untuk siapa kalau bukan untuk komen aja. Ini dia Data dengan Tunduk Mengalah.

0: Menerusi sistem sahsiah diri murid.
1: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
2: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
3: Saya masa 16

0: rasa. Mau kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak boleh katakan.
1: Betul ke Jepit? Eh kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Apa? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun. WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Terima kasih.
4: Senang dari ekspedisi.
5: Hai, saya Megat Rahim.
6: Saya Zizi Kirana.
7: Hai,

Dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: kemasan. Inilah berita dari Radio Oz. Berita ini dibaca oleh Oz. Ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Kita kat orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Itu artis-artis gigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli je berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon. Bagus dia tahu tak ada pilih kasih. Menteri Pertanian telah menyuruh masyarakat meningkatkan produktiviti. Emak teruk mana nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum air kelapa muda, kempen talia burung, kempen makan ulam. Selepas ini, kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyok bagi mengelakkan pembaziran deraian berlaku. Berita selanjutnya, selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyok ini. Halo, halo, itu dia panggilan pertama. Halo,
1: halo.
0: Halo, siapa yang cakap di sana?
1: Halo, saya Mike Ryan daripada Bola Kansa.
0: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang kakak.
1: Kalau ya. Ini Mika lah.
0: Ya, ya. Kita ni sedang di udara.
1: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
0: Tak apalah. Panggilan bergelar lah. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
1: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
0: Bagus ke? Apa saya apa tu?
1: Sebab ada air.
0: Oh, sebab dia ada. Okey, okey. Bye-bye, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Terima kasih panggilan itu, terima kasih. Itu dia, Tomboyan ada. Tomboyan ada. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu? Taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suam. Laut? Banyak ikan. Sebab ada tukun tiruan. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma membaca berita aja yang ribut. Kelakabut. Berita sukan bersama Oz. Salam bahagia kepada peminat-peminat sukan bola sepak tanah air. Petang tadi di Stadium Merdeka tak jadi lawan kerana hari hujan. Sekian berita dari TV Radio Oz. Bye-bye.
2: Boleh dengar hiburan berinformasi untuk koma aja.

kita, yo bergaya. Yo dong, mau bersama Fera FM untuk koma aja. Ya, Fera FM, mari hiburan dan informasinya tentunya untuk koma aja. Okey, selamat tengah hari, 12.07 minit tengah hari. Kalau ada yang menjamu selera, kita kini selamat menjamu selera. Makan apa, gambar je tu? Juga kalau ada di kedai-kedai makan, yang dengarkan kita, terima kasih banyak-banyak. Semoga dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, habis jualannya, ya. Sambil-sambil kita layan untuk seleksi pendengar yang dihantar lagu pendengar-pendengar kita ni, sebenarnya banyak ni. Dan pun kena ambil nafas jugalah untuk bercakap, untuk membaca. Okey, baik. Assalamualaikum. Buat DJ Ida, sahabat Mukoti, boleh tak putarkan lagu But Over? Berdimbang rasa lagu ini buat Cikgu Syari, Zainal Petak, Mustafa World dan Abang Jenal. Sujud lama katanya yang berada di taman desa Impian Bercam. Semoga terhibur hendaknya. Matasha dari Bercam. Okey, baik. Juga assalamualaikum DJ Ida. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sahabat Mukoti, semoga dipudahkan segala urusan. Amin-amin. Cuaca dekat sini mendung aja Ida. Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemoh hadir mendengarkan radio Perak FM, radio 21 Orang Perak, tak pandang yang lain. Nak dengar lagu Hening Rindu Masya Milan buat hiburan hati sendiri dan pendengar-pendengar tak kira di mana saja pun kau berada katanya. Baiklah, juga lagi ni ada Cu katanya, salam DJ Ida Syarida. Cu Ida dari Sauk, cuaca di Sauk cantik secantik Ida. Wah, terima kasih. Selamat pagi, selamat kongti. Cu tetap hadirlah setiap seven tengah minum ni, makan biskut kering je. Hari ni masak paru goreng, terung goreng, kunyit katanya. Ida boleh ke nak dengar lagu Jimbara dengan Pantri? Rasanya lagu ni tak ada lah Cu, kita dah cari tadi. Kalau Ida ganti lagu lain boleh. Dia kata suka sangat lagu ni, buat hiburan diri sendiri, buat warga Sauk yang mengenali diri Cu Intan, buat DJ Ida Syarida. Semoga kita sukses kejayaan masing-masing ya. InsyaAllah, mudah-mudahan. Juga ada lagi yang nak minta lagu Jibara ni, ada Kak Nozi katanya nak dengar lagu Cinta Pantai Merdeka. Yang ni ada, boleh ya Cu eh? Kan? Okay, baik. Ada Abang Fendi Jelapang katanya, assalamualaikum Ida, siap tugas nak minta lagu dari Khalifah, Cinta Dewi Kamala, buat hiburan Nizam dengan Ismail yang buat hari jadinya hari ini. Semoga dalam lindungan dan sukses selalu buat semua sahabat CJU, juga moga Ida ceria-ceria selalu. Okey, juga ada Juliana Selibin hari ini katanya nak dengar lagu Exist dengan Mengintai dari Tirai Kamar. Mendung sikitlah dalam perjalanan ke tempat kerja, warga Perak berhati-hati memandu katanya. Okeylah, baiklah eh. Dan juga lagi ni, ada lagi banyak sebenarnya. Ida nak baca satu-satu ni, kejap lagi Ida akan bacakan. Tapi sebelum tu, jom kita dengar dulu lagu pilihan dari Izma ni katanya. Boleh tak dengar lagu Sweet Child dengan Tinggal Sayang Tinggallah Pujaan? Sajalah nak berjiwang-jiwang di tengah hari ni. Boleh ya DJ Ida? Kalau ada lah ya, ada lagu je. Okeylah, apapun semoga terhibur hendaknya yang mendengarkan kami di Perak FM ketika ini ya. Jadi kena terus setialah bersama dengan Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk cover aja.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pin?
1: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul kena, Pin. Kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Okay, Fan FM, Mari Buran, tadi informasinya tentunya untuk koma aja. Mana yang lagu dah Aida putarkan tu, semoga terhibur hendaknya. Mana belum lagi tu, kejap lagi. Sebenarnya ramai yang hantar ni, sampaikan rasa-rasa macam, tak sempat rasanya ni sebab ada lagi 30 minit kan. Tapi mungkin dah boleh bacakan ajalah dulu ya. Ada Kak Azliza Bahar, Tasik Ipoh hadir, katanya, "Assalamualaikum DJ Ida, waalaikumsalam. Selamat berkonti, semoga dipermudahkan segala urusan. Minta putarkan lagu Wajah Kekasih, Datuk Siti Nurhaliza, tujukan lagu buat pendengar setia sahabat grup CJU, lagu untuk koma aja." Okey, juga lagi ni ada Kak Ita Chat, "Assalamualaikum DJ Ida, selamat pagi, selamat berkonti. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dah boleh ke Kak Ita nak dengar lagu Bunga Ku daripada Osman Amzah, hiburan bersama grup CJU. Semoga setia Pirat FM, istimewa buat DJ Ida yang berkonti, semoga terhibur hendaknya." Hadir dari Batu Berendah, Melaka, Kak Ita Chat. Terima kasih Kak Ita, jauh dari Melaka dengarkan kita. "Assalamualaikum Ida, selamat tengah hari. Abang Boboi Sungai Tiang nak minta lagu Rahmat Kasihku." Ada Ismail Enggor, katanya nak dengar lagu Mat Tahir, Mata Air, nyanyian Andy Lala, lagu hiburan buat semua pendengar setia Pirat FM. Rakan-rakan seperjuangan veteran ATM yang mengenali diri ini, ucapan apa khabar semua, didoakan semoga sihat naknya di samping keluarga seharian, serta diberikan Allah kesihatan yang baik buat hiburan isteri tersayang. Tak lupa juga buat DJ Ida yang sudi baca WhatsApp dan siarkan lagu permintaan saya." Okey, kalau sempat nanti dah putarkan ya. "Assalamualaikum Mas, dari ataupun nama FB Mas Akub, dari Jalan Rotan Taman Bemban Batu Gajah. Okey, saya tengah kerja kat Pejabat Agama Islam Batu Gajah ni. Nak dengar lagu," katanya, "Susah Senang Kita Bersama, Ram Rah Ram dan juga Nasir Wahab." Itulah, ramai sangatlah kan. Okey, jadi juga lagi ni, Kak Azah tadi katanya nak minta lagu dari kumpulan Data Mengulik Kenangan. Lagu ni nak tujukan buat semua peminat setia Pirat FM, terutama buat Angah Padang Lalang. Lagu ni semasa ada program Bersuruhan Manja, dapat bergambar bersama dengan CD Data dan juga DJ Epoy kita. Okey, "Assalamualaikum DJ Ida, Wan dari Kelang, nak dengar lagu kumpulan Madison, Cinta Mistik buat Ida sedang bertugas untuk mendengar Pirat FM." Juga ada Amy dari Kampung Kuala Kuang Cemor, nak minta lagu Kekasihku Rahmat. Dan juga ada Ayi Kampung Kuala Woh, nak dengar lagu Cinta Kain Putih. Oi, banyak ni koma. Kan, mana lagi, ada Kak Mawar dari Taman Mesra Kampar, sampai ke Ida saat bersiaran tengah hari. "Semoga Ida sihat selalu Kak Mawar, dengar je lah lagu kawan-kawan yang minta." Terima kasih Kak Mawar. Ida dari Batu Gajah, Ina dari Batu Gajah, nak dengar lagu Meniti Hari, Amy Mastura. Okey, baik. "Assalamualaikum, selamat bertugas, Fakrullah Gan atau Taman Indra Barat Bota, nak dengar lagu Milikku, Ekspedisi. Kalau tak ada, cekal Ekspedisi," katanya. Okey lah, kejap lagi eh, selamat puasa. Juga lagi ni, "Assalamualaikum, moga sukses selalu Pirat FM, minta lagu Ellie Cat, Sekiranya Ku Tahu. Salam G Rahman, Bandar Baru Putra." Baik, juga lagi ni, ada siapa ni? "Assalamualaikum Ida, semua pendengar setia Pirat FM, happy today, Selasa semua. Saya Kak Leha dari Nasri Kedai Bunga, Session 18 Bengkalan. On the way ke Ipoh COD Bunga Segar untuk Rose, Bunga Segar Rose untuk customer. Alhamdulillah rezeki hari Selasa. Moga happy buat kompon selalu ya. DJ bagi lagu, lagu sesuai untuk orang berniaga, Susah Senang," katanya. Okey, baiklah. Juga ada Kak Nur Aminah Muhammad Salih, Taman Temaran Ipoh. "Siap bertugas, siap berkoti, lagu layar lagu sedap-sedap," katanya. "Semuanya sedap, Melaka." Okey lah, baiklah. Baik, kalau pada yang sempat tadi, Ida dah bacakan semua. Kalau sempat nanti, Ida akan putarkan lagu pilihan dia ya. Kalau tak sempat tu, minta maaf banyak-banyak. Tuan cakap marah ya, cakap marah Ida. Sebab lepas ni kita ada utama satu tengah hari tau. Okey, jadi terus layan pada FM.com aja.

jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan video tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Fera FM.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 68% pengundi awal tunai tanggungjawab. Martabat Bahasa Melayu, kuasai bahasa asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan hari undi awal pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Sebanyak 68.85% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka setakat pukul 12.30 hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya menerusi Facebook memaklumkan jumlah itu melibatkan 7,479 anggota tentera dan pasangan, manakala 3,859 melibatkan anggota polis dan pasangan. Dalam hari itu, 18 pusat pengundian awal telah ditutup setakat pukul 12.30 hari tadi. Untuk perkembangan dikemas bersama Muhammad Azizi Syahril. Azizi, proses pengundian di sana macam mana? Boleh kongsikan?
1: Ya, Kai. Proses pengundian di sini lancar dalam suasana yang terkawal. Jumlah pengundi dijangka terus meningkat sehingga pusat pengundian ditutup petang nanti. Sebanyak 9 saluran disediakan bagi memudahkan pengundi melaksanakan tanggungjawab mereka. Daripada keseluruhan 29,600 pengundi di Dun Gemas, pusat pengundian awal ini melibatkan 4,298 anggota dan pegawai tentera serta 37 anggota polis daripada pelbagai pangkat termasuk pasangan yang layak mengundi. Kem Said Sirajuddin Gemas merupakan pusat pengundian awal yang menempatkan jumlah pengundi awal terbesar di negeri ini. Bagi kursi N34 Gemas, pertandingan tiga penjuru menyaksikan Siti Aisyah mewakili Pakatan Harapan, Haji Rizwan Ahmad daripada Pakatan Nasional yang juga merupakan penyandang kursi Dun Gemas serta Azman Abdullah yang mewakili Parti Bersatu. Seawal 7 pagi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah bersiap sedia menyambut kehadiran para pengundi dan pengurus tempat pengundi ialah Lieutenant Colonel Azmin Syaman Abdul Rahman. Pengundi yang hadir turut diberi kemudahan untuk menyemak nombor bilangan dan juga nombor saluran yang dapat pintu masuk sebelum menuju ke bilik pengundi yang telah ditetapkan bagi menaikkan tanggungjawab sebagai pengundi awal dalam Pilihan Raya Negeri ke-16. Sekian laporan Muhammad Aziz Syahril dari Sekolah Kebangsaan, saya Selagi Gemas terus bersama Zuaira Zamri dari Pangkalan Udara Sendayan. Apa perkembangan di sana Zuaira? Cuaca okey ke?
2: Terima kasih Azizi. Proses pengundian awal di Dun Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasaraya Pangkalan Udara Sendayan. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian. Setakat pukul 12.30 hari, lebih 23% di lokasi ini telah mengundi. Bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan teratur, 16 petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR ditugaskan di pusat mengundi berkenaan. Keadaan cuaca yang baik sejak awal pagi turut membantu melancarkan proses pengundian awal, membabitkan anggota TUDM dan pasangan mereka. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Dun Rantau turut hadir ke pusat mengundi untuk meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dun Rantau menyaksikan pertandingan dua penjuru membabitkan penyandang Dato' Sri Muhammad Hassan mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Pada Pilihan Raya Negeri 2023, Dato' Sri Muhammad Hassan mempertahankan kerusi Dun Rantau selepas memperoleh 16,957 undi dengan majoriti 10,280 undi. Sekian laporan Zuhaira Zamri dari Pangkalan Udara Sendayan, kembali bersama Khairul Azwan Arba di Angkasa Puri. Yang sahih di RTM, doleh undi. Teruskan hai.
0: Terima kasih Zuhaira. Penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu perlu diperkukuh dalam sistem pendidikan negara. Namun, ruang juga perlu diberikan kepada murid untuk belajar bahasa asing yang mempunyai nilai ekonomi dan global. Demikian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pendekatan itu penting bagi memastikan bahasa Melayu terus dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa penyatuan rakyat tanpa menafikan kepentingan penguasaan bahasa Inggeris serta bahasa lain seperti Mandarin, Tamil dan Arab. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan aspek kebajikan warga pendidik serta pemerkasaan sistem pendidikan diletakkan sebagai keutamaan negara. Sejak mengambil alih pentadbiran negara, tumpuan utama kerajaan adalah memperkukuh sektor pendidikan termasuk menambah baik skim perkhidmatan, laluan kerjaya dan kebajikan guru. Beliau yakin kemajuan negara dalam bidang ekonomi, kecerdasan buatan dan teknologi hanya dapat dicapai menerusi kesungguhan warga pendidik yang membentuk generasi masa depan. Mengulas mengenai sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6, Datuk Seri Anwar memaklumkan ia dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan buat masa ini bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Keputusan itu dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru. Terdahulu, Datuk Seri Anwar dilaporkan berkata, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih sepenuhnya sistem pendidikan pra-universiti membabitkan tingkatan 6 dan matrikulasi bermula tahun depan. Berita seterusnya. Peruntukan tahunan bagi pembiayaan kos perubatan dan rawatan penyakit jarang jumpa ditingkatkan kepada RM42 juta ringgit pada tahun ini berbanding RM25 juta ringgit yang disediakan pada 2024. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, peningkatan dana itu bagi menyokong kos rawatan pesakit yang dianggarkan menelan belanja serendah RM100,000 sehingga RM1 juta ringgit bagi seorang pesakit.
3: Bagi menambah sumber dana, tabung amanah penyakit jarang jumpa telah ditubuhkan pada tahun 2022 yang diselaraskan oleh Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur untuk menggalakkan sumbangan penyumbang layak diberikan potongan cukai bersamaan jumlah sumbangan sebenar.
0: Datuk Hanifah Hajar Taib. Ringgit dibuka tinggi berbanding kebanyakan mata wang utama namun rendah sedikit berbanding dolar Amerika dipengaruhi sentimen pasaran berikutan ketidaktentuan yang masih berlarutan berhubung rundingan antara Washington dan Tehran. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan diniagakan pada paras 4.0850 berbanding dolar daripada 4.0835 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzani Nizam Abdul Rashid berkata, terdapat kemungkinan besar untuk kadar faedah di Amerika dinaikkan yang akan mengukuhkan nilai dolar. Perkembangan konflik di Asia Barat, Iran menegaskan tiada rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebarang usaha memulakan semula dialog bergantung kepada perubahan sikap Washington terhadap Tehran. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai, menolak laporan yang mendakwa Tehran telah meminta rundingan dengan Amerika dan menuduh Washington bertindak seperti kumpulan mafia sejak 2 tahun lalu dengan mengabaikan undang-undang antarabangsa. Sementara itu, sebanyak 17 kapal komersial diarah mengubah haluan. Manakala 2 kapal dilumpuhkan dan 2 lagi dinaiki tentera Amerika dalam operasi penguasaan sekatan maritim terhadap Iran. Menerusi hantaran di platform media sosial X, Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tindakan itu dilaksanakan bagi memastikan pematuhan sepanjang operasi di Laut Arab. Sekurang-kurangnya 109 orang terkorban susulan banjir akibat hujan lebat musim monsun terus melanda Pakistan. Menurut pihak berkuasa pengurusan bencana kebangsaan, wilayah Khyber Pakhtunkhwa merekodkan jumlah kematian tertinggi iaitu 55 orang diikuti Punjab 36 mangsa. Ribuan penduduk di beberapa kampung dipindahkan menggunakan bot selepas kediaman mereka ditenggelami air, manakala lebih 300 orang dilaporkan cedera. Sukan Formula 1 F1 Malaysia tidak berdepan masalah kekurangan tenaga kerja mahupun marshal berpengalaman untuk mengendalikan perlumbaan tersebut. Presiden Persatuan Sukan Bermotor Malaysia Tan Sri Mohzani Mahathir berkata, yang berikutan proses akreditasi pegawai sukan berkenaan di negara ini diperbaharui pada setiap tahun. Meskipun kali terakhir Sepang menjadi hos F1 adalah pada 2017, kesediaan petugas teknikal sentiasa berada pada tahap terbaik. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kehadiran tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosdi dijangka menjadi aset penting skuad sepak takraw Malaysia pada September depan. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM, Dato' Muhammad Sumali Ridwan berkata, Muhammad Syahri memiliki kelebihan yang mampu memberi impak besar kepada pasukan serta digeruni musuh tradisi Thailand. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 68% pengundi awal tunai tanggungjawab. Martabat Bahasa Melayu kuasai bahasa asing. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: bersama Petang Yub dan Yung.
1: Terima kasih ku ucapkan, oh kepadamu.
0: Terima kasih Komel. Inilah Radio Malaysia, Pera FM.
2: Ya, Pera FM, hari bulan ada informasinya tentunya untuk kamu aja. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami di Pera FM jam terakhir dan bersama dengan kamu. Dah pun dah 1.14 minit tengah hari. Kejap lagi, tepat 1.25 minit tengah hari. Maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Bandar Raya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dekatnya. Dan selepas itu, kita akan siarkan untuk tausiah jam 1.30 minit tengah hari. Selepas itu jam 2 petang bertemankan pula Eli akan bersama dengan Koma dalam segmen Moh Gebang 2 hingga 7 malam. Jangan lupa untuk dengarkan jam 3 hingga 4 petang dalam Ayu Hak Bersuruhan bersama dengan Epoy. Okay, dan juga Diang Eli ya. Angah Epoy dan juga Diang Eli. Okay, apapun kena terus setialah bersama dengan kami di Perak FM dan jangan alih pendengaran mendengarkan Perak FM. Tentunya di bulan ada informasi untuk cover aja.

0: Maya Kamaruddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak kembali kepada back to basic, kembali kepada asas. Asas kita sahabat-sahabat, kalau kita nak alignmentkan balik kehidupan kita, ya, kita nak refresh balik, reset balik kehidupan kita. Almaklum, ya, dalam kehidupan kita, kita ada banyak fasa. Ikutlah fasa kita nak dalam pekerjaan. Ada orang yang fasa di dalam belajar. Ada orang yang fasa di dalam fasa perkahwinan. Ada orang yang fasa dalam fasa umur tua. Tapi sahabat-sahabat, apapun stages kita, apapun level kita, di mana pun kita, semuanya kita kena back to basic. Kita kena kembali kepada asas kita, iaitu apa? Kita kena kembali kepada Al-Quranul Karim. Bila kita bersama dengan Al-Quran, insyaAllah di sana dia akan alignmentkan hidup kita. Bayangkan sahabat-sahabat, orang yang mulakan hari dengan Al-Quran, Masya Allah, dia mulakan hari dia dengan Al-Quran, hari dia berbeza dengan hari yang dia tak mula dengan Al-Quran. Bolehlah cuba buat eksperimen pada diri kita sendiri. Cuba buat hari yang mula dengan Quran dengan hari tak mula dengan Quran. Observe, kita perhatikan. Inilah orang yang berakal, inilah ulul albab, iaitu dia memerhatikan untuk menggunakan akal dia dapat natijah yang baik. Sahabat-sahabat, kalau kita membaca Al-Quran, dah dapat dah berkat. Allahu Akbar. Hari yang mana kita duduk bersama dengan Quran dengan hari yang kita tak duduk bersama dengan Quran, lain sahabat-sahabat. Ya, kebaikannya, kelancarannya, kejayaannya. Sebab kita bukan cerita pasal kejayaan besar-besar. Kita tak payah cerita kita jadi champion ke, baru kita apa orang kata, oh kalau ni baru kira besar. Tak. Setiap pada kita ada kejayaan yang kita boleh dapat pada setiap hari. Dan kejayaan yang mana kita sertakan dengan Al-Quran, ia sangat berbeza dengan hari yang kita meninggalkan Al-Quran. Dan sahabat-sahabat, bukan sahaja kita nak baca. Bayangkan kalau orang yang menghafal, ya, orang yang memahami apa dia baca, memahami apa yang dia hafal Al-Quran, Masya Allah, ini adalah lebih lagi. Sebab itu mesti melalui satu proses. Untuk kita mengamalkan isi Al-Quran, sahabat-sahabat, kita mesti menjalani proses tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa? Allah tanya, Allah berikan satu persoalan, mengapa kalian tidak mentadabbur Al-Quran? Dan Allah berikan sebab dia. Ataupun kalian ini sudah tertutup hatinya. Hati sudah terkunci. Kerana apa? Terkunci dengan noda. Terkunci daripada hidayah. Dan sahabat-sahabat, itulah satu proses yang kita kena lalui. Macam mana ustazah nak tadabbur Quran ni? Sahabat-sahabat, nak tadabbur Al-Quran, ada dia punya syarat dia. Yang pertama, tadabbur ni maksud apa? Tadabbur ni maksudnya meneliti maksud ayat Al-Quran yang kita baca. Kalau kita tahsin, tilawah, kita baca dia punya teks Al-Quran, kita tengok dia punya tajwid, makhraj, itu dia punya suara. Ini adalah bacaan. Tapi kalau tadabbur, kita melihat kepada maksud ayat. Dan mungkin kita memerlukan banyak ilmu alat, sokongan. Contohnya, kita orang Melayu, kita memerlukan Quran terjemahan, memerlukan sedikit tafsir, memerlukan sedikit bahasa Arab, memerlukan sedikit ilmu asbabun nuzul. Jadi kalau kita boleh mencari bantuan, ilmu-ilmu bantuan tadi, dan akhirnya kita boleh mentadabbur Al-Quran dan menatijahkan kita beramal dengan isi Al-Quran, ini yang paling baik yang boleh kita usahakan dalam kehidupan kita. Marilah kita beramal dengan Al-Quran sebagaimana Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi panduan dalam hidup kita. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

0: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah Kuliah Doha Sifat Perempuan Syurga Bahagian 2 yang telah disampaikan oleh Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Kita pun lahir 7 hari, 8 hari, mak pak kita pun isytiharkan nama kita. Namanya apa? Rogayah. Maka Rogayah pun membesar pergi sekolah. Cikgu pun kenal. Satu sekolah pun kenal. Sebab Rogayah ni masuk dalam sokan. Lompat jauh. Masuk dalam pertandingan choir. Terkenal tak si Rogayah ni? Bila dah habis SPM, nikah dengan cikgu sukan. Maka terkenal lah dia. Umur 18, nikah dengan cikgu. Maka masuk umur 30, masuk pula parti politik. Jadi ketua wanita pula dah. Maka terus jadi wakil rakyat pula. Terkenal tak? Lepas wakil rakyat jadi esko pula. Terkenal tak? Terkenal tak? Terkenal. Maka Allah kata, ingat. Sebelum nama kamu disebut. Ada tak orang sebut nama kamu? Hal ata 'alal insani hinum min ad-dah. Pernah tak manusia fikir sebelum nama dia tu terkenal, ada tak orang sebut nama dia? Mana ada? Atau yang kamu belagak tu buat apa? Allah tanya tu dalam surah Al-Insan tu. Pernah tak kamu teringat dulu waktu kamu belum ada, tak ada siapa pun yang sebut nama kamu? Malah mak kamu tak sebut, bapak kamu pun tak sebut. Sebab dia orang belum pernah berkahwin. Duk bercinta lagi. Masa tu sama-sama kerusus dekat pejabat JKR. Kerusus. Berkenalan di tempat JKR tu lah. Nikah. Mana ada bincang lagi. Waktu bertunang tu, anak kita nama apa? Jarang orang bincang. Nikah pun belum. Kadang-kadang dah bincang, bubuh nama anak, mak pak tak setuju pula. Tukar nama lain pula. Maka kata Allah, dulu kamu tu tak ada. Kemudian baru disebut nama kamu. Bila dah disebut, sombong pula. Padahal kamu tu bermula daripada kosong. Tidakkah kamu jadi orang yang bersyukur? Dia Allah tanya tu. Allah dah, kita ada kan? Kita tak ada, Allah dah sedia ada. Kita ni kalau Allah tak buat, tak ada. Maka jangan bongkak. Jangan belagak, kata Allah. Fikirkan waktu kamu belum wujud. Dan fikirkan juga selepas ini. Selepas ini, kita tak ada pula. Siapa lagi yang nak sebut nama kita? Berapa hari lepas kita mati, orang sebut. Doa Allah. Kita pun lupa dah nama Tok Cik kita. Nama Tok Cik kita, kita ingat. Atuk ingat. Atuk pada atuk, tak ingat dah. Atuk kepada atuk, henti ingat lah. Tak ada siapa yang dah ingat dah. Nama cucu kita pun kita lupa. Begitulah manusia. So, jangan sombong dengan Tuhan. Jangan belagak dengan manusia. Baik, dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib, satu hadis yang panjang memberitahu darjat ahli syurga dan kecantikannya dan kesukaannya di dalam syurga begini. Ustaz, sebut nama saya pun syukur sangat-sangat. Amboi. Mun Maisma, oh sebut nama dia. Syarifah Habibah, ustaz yang selalu sebut nama saya, terima kasihlah. Okay. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi asfali ahli al-jannah darajah. Qalu bala ya Rasulullah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Katanya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, maukah aku khabarkan kepada kamu orang yang paling rendah sekali darjatnya dalam syurga? Macam kita ada kelas first class, ada yang premium, first class. Dahlah first, premium pula. Nuh, duduk di atas. Ada bilik mandi di atas kapal terbang. Bayangkan dalam bilik kapal terbang dia naik tu. Ada bilik air untuk dia je. Kita dia jangan berlagak lah naik kapal terbang. Tandas berkongsi. Lagak. Datang naik apa? Flight. Amboi. Cepat sikit naik flight kan. Cepat apa je ambang berkongsi. Tapi kalau naik flight, tandas seorang kita. Ada kata. Ada Ustaz, apa tak ada? Naik Emirates lah. Naik Emirates. Duduk atas sekali, dua tingkat berterbang. Masya Allah, boleh tidur lagi. Kalau berterbang tu berat, burung melintas, terujung ke pilot. Berterbang berat kat atas Ustaz, yalah dia berat lah, berterbang. Bayangkan, ada yang first class. First class pun hebat dah. Ada yang business. Business pun hebat dah. Boleh lunjur kaki usah tidur. Ada yang ekonomi kelas. Ekonomi tu pula jenis pula. Ada yang betul-betul mengadap dinding depan. Memanglah kaki dia panjang. Tapi mengadap dinding. Boring tak? Boring lah, aku terajang dinding ni sekejap lagi. Kalau kita duduk tengah, kita boleh tengok kepala orang. Tengok bidadari pula dah. Tengok pramugari, kan? Kalau duduk dinding tu, no. Oh, boring. Yang duduk belakang, kesian. Tepi tandas. Nak tidur pun tak boleh. Sebab orang beratur nak usah tandas. Walaupun dia kata, saya untung Ustaz. Duduk belakang sekali. Kenapa? Sebab dekat dengan tandas, ha, duduk lah. Orang masuk keluar, orang masuk keluar. Sekejap lagi bunyi flash, mau pula. Tengah duduk tidur, mau pula. Itulah namanya darjat di dalam kapal terbang. Dalam syurga ada tak? Happy Zudin, oi. Dalam syurga ada tak? Darjat-darjat macam tu ada. Siapakah darjat yang paling rendah sekali? Maka jawab Nabi, qala rajulun yadkhulu min babil jannah fayatalaqqahu ghilma'uhu fayaqulun marhaban bisayyidina qad an laka antazurara. Sabdanya seorang laki-laki, masuklah ia daripada satu pintu syurga. Maka menjumpailah akan dia dan menyambutlah akan dia oleh budak-budak khadam dalam syurga. Di hadapan pintu syurga. Maka pelayan-pelayan syurga tadi berkata, selamat datang tuan penghulu kami. Sesungguhnya telah datang waktunya bagi tuan hamba menziarah akan kami. Maka bila kita masuk saja syurga, pelayan-pelayan ni tunggu. Pelayan-pelayan syurga ni tunggu. Sambil berkata, masuklah tuan, marhaban. Selamat datang. Bisayyidina, tuan kami. Qada'ana laka antazurona. Hari ni kau datang, ziarah kami. Oh, seronok. Maka, fatumaddu lahu az-zarabi arba'ina sana. ثم ينظر عن يمينه وشماله فيرى الجنان فيقول لمن ما ها هنا. Maka dibentangkan baginya hamparan dan permaidani yang megah-megah dan disediakan segala kelengkapan rumah dan tempat tinggalnya 40 tahun. Kemudian memandanglah lelaki itu kanan dan kiri, maka nampaklah segala taman. Lalu bertanyalah ia bagi siapa yang ada di sini. Fayuqalu lak hatta idza intaha rufi'at lahu yaqut yaqutatun hamra au zubarjadah khadra laha sab'una shib'an lahu nasab al-shib' syi'ban fi kulli syi'bin sab'una ghurfah fi kulli ghurfah sab'una baban fayuqalu iqra warqihi fayarqa hatta idza intaha ila sarir mulkihi ittaka'a alaihi sa'atuhu mailun fi mailin lahu fihi qusurun. Maka dijawablah orang pelayan-pelayan tadi. Dia tanya ni, rumah ni cantik, taman ni cantik, siapa punya? Maka pelayan tadi kata, ini adalah untukmu. Hingga apabila sampai ke penghabisannya, lah sekali duduk pusing merata ni, diangkat orang baginya yakut yang merah atau zabarjad yang hijau yang ada badannya 70 jalan. Pada tiap-tiap satu jalan 70 bilik, pada tiap-tiap satu bilik 70 pintu. Maka dikatalah orang baginya, bacalah olehmu dan naiklah akan dia. Maka naiklah ia sampai kepada kerusi kerajaannya, naik bertelekkan di atasnya, lalu kerusi itu luasnya 1 mil. Satu batu. Dalam satu batu pula ada mahligainya. Fayas'a ilaihi sab'ina suhfah min zahab laisa fiha suhfatun fiha min launi ukhtiha yajidu lazzata akhiriha kama yajidu lazzata awwaliha. Maka berlarilah kepadanya 70 talam daripada emas yang tiada padanya satu talam yang ada dalamnya melainkan makanan yang warna setalamnya didapati oleh laki-laki itu akan sedap makanan yang demikian. Macam mana mula-mula rasa, macam itulah tak pernah berubah di antara satu suap dengan suap yang lain. Macam kita ni makan nasi lama-lama jadi apa? Jemu. Jemu, kenyang. Ha, dalam syurga tak ada macam tu. Summa yas'a ilaihi bi alwani ashriba fayashrabu minha mashtaha thumma yaqul alghilman utrukuhu wa azwajahu fayantaliqu alghilman. Maka sudah bersedak-sedak dengan makanan tadi, berlari pula datang kepadanya minuman yang pelbagai warna. Maka minumlah ia daripada barang yang dia suka. Kemudian berkatalah budak-budak khadam syurga, biarkan oleh sekalian kamu akan tuan kita bersedak-sedak dan bersuka main dengan isterinya pula. Maka dibiarkanlah oleh budak-budak khadam tadi, dia bermain dengan isterinya. Baik. Summa yanzuru fa'idha hawra min al-huril ain jalisatun ala sarir mulkiha alaiha sab'una hullah laisa minha hullatun min launi sahibatiha fayura mukhun saqiha min wara'il lahmi wal dammi wal azmi wal kiswah fauqa zalika. Kemudian telah dibiarkanlah oleh pelayan-pelayan khadam tadi, ditinggalkanlah suami tadi, isteri tadi, laki-laki tadi. Maka memandanglah ia tiba-tiba anak bidadari. Nama dia apa? Hurul Ain. Anak-anak bidadari nama apa? Hurul Ain. Maka daripada segala bidadari syurga itu duduk di atas kerusi kebesarannya yang cukup atas tubuh anak bidadari itu 70 pakaian. Tidak ada daripadanya satu pakaian warna yang sama dengan pakaian masing-masing. Yakni masing-masing pakaian yang masing-masing warna. Nampaklah tulang betisnya dari belakang dagingnya. Yakni luar daging dan darah dan tulang dan pakaiannya nampak. Itu dipanggil apa? Hurul Ain. Apa dia? Anak-anak bidadari. Dari pelayan-pelayan bidadari. Yang tadi pelayan jantan. Ha, duduklah dengan dia tadi ni. Dengan isteri dia tadi. Saya dah kata dah tadi. Isteri dia tu jadi bos. Ketua dia. Jangan akak-akak tu kata seronoklah dia. Man. Dapat bidadari. Atau makcik macam mana? Makciklah jadi tuan kepada bidadari tadi. Kalau tuan dengan anak buah, ketua wanita dengan pemeriksa kira-kira, agak-agak mana hebat? Kalau kita lah datang mesyuarat, ketua wanita yang datang belakang tu pula AJK, Biro Jamuan. Agak-agak Biro Jamuan tu macam mana? Buat karipap, buat beg tangan, beg Mr. DIY warna kuning bawa. Dalam tu ada tisu, dalam tu ada bekas nak basuh tangan. Nama pun Biro Jamuan. Dalam tu ada sepera. Bola ambil di awal berat, ambil jalan. Cuba tengok ketua wanita dia. Begini, ambil tangan jalan. Nampak? Itu baru ketua dengan Biro. Ketua ni hebat lah, ambil tangan ni atas meja. Yang Biro Jamuan, bawa. Beg pun di awal, peri punya beg. Tak bersuah beli lah. Bawa lah beg tu. Kadang-kadang dapat beg goodies. Pergi sekolah Ustaz Kazim, beli epok tu dapat beg goodies beg. Ada muka Ustaz Kazim pula duduk bawah kaki tuan-tuan. Dapat beg peri. Jarang orang letak beg tu atas meja. Jadi kalau di dunia ni pun ketua wanita hebat, bayangkan dalam syurga. Jadi akak-akak tu lagi hebat lagi. Fayanzuru ilaiha. Fayaqulu man anta. Bukan. Man anti. Fataqulu ana minal huril ain. Minal lati kubba nalak. Fayanzur ilaiha. 40 sanah la yasrif basarahu anha. Maka memandanglah laki-laki tadi kepada bida-bidadari tadi. Yang ramai tadi. Kau siapa? Man anti? Awak siapa? Maka jawab sahutlah anak bidadari. Akulah daripada anak-anak bidadari. Daripada perempuan yang disimpan taruh oleh Allah Ta'ala bagimu. Maka ia pun memandang kepada bidadari itu selama 40 tahun. Tak berkelip matanya. Punya lawanya. Macam kita terpaku. Itu baru tengok Ratu Somalia. Nganga, Ratu Somalia. Oh, tuan-tuan tak tengok ni. Orang kulit hitam ni. Kulit dia pun licin dah kita. Tu perempuan. Di Afrika. Nampak je gelap. Tapi kulit lembut licin. Kita ni putih, kulit merutu. Jerawat belagak belakang banyak. Ingat tu. Jangan kita kata bila mereka tu kulit hitam dah. Sebab tu ada orang yang buat pertandingan ratu cantik. Ratu Afrika menang. Kita dah kata gelap. Sebab tu orang putih suka orang gelap. Kulit mereka cantik. Mak Saleh ni dia tak cari Mak Saleh. Dia cari Mak Pak tau. Minah Pak tu dia cari. Kulit ni. Baik, kemudian. Summa yarfa' basarahu ila al-ghurfah fa idza ukhra ajmala minha fataqulu ma ana laka an yakuna lana minka nasiban fa yartaqi ilaiha 40 sanah la yasrif basarahu anha. Kemudian diangkatlah matanya memandang pula bilik yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Tiba-tiba sudah dilihatnya bilik dia bapa. Tadi kita tengok yang duk hias dalam bilik tu. Pengantinnya. Kan dalam dunia kita duk tengok. Tengok pengantin. Berhenti suap. Duk tengok pengantin. Ya Allah, cantiknya. Lepas tu, pergi tengok pula bilik pengantin. Macam itulah dalam syurga. Lepas tengok anak bidadari, kalih pula tengok bilik dia. Lagi sekali dilihatnya biliknya, bagusnya inilah abang. Masuklah dalam bilik, memandanglah, bersedak-sedaklah melihatnya. selama 40 tahun tak berkelip mata. Kita tengok bilik pengantin tu pun Allah. Seminggu.

0: Koloknya sewa. Cantiknya dia punya katil tu sewa. Katil pun sewa. Kau ambil balik. Cadar tu pun ambil balik. Mak kata, hai simpan cadar tu. Nanti adik kamu pula kahwin. Nak pakai kat adik kamu. Adik pula. Tara tu pun disimpannya seminggu. Dinyembangnya seminggu. Bayangkan dalam syurga. Dia tengok bilik dia mahligai dia 40 tahun tak berkelip. Ustaz tak ada makan. Ustaz tak lapar Ustaz. Yang lapar di dunia. Dalam syurga mana dah mati. Bila masa lapar.
1: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah Kuliah Duha Sifat Perempuan Ahli Syurga bahagian 2 yang telah disampaikan oleh Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Ikuti rancangan Tausiah setiap hari jam 1.30 tengah hari dan ulang siar 6.30 petang di Perak FM.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Assalamualaikum koma. Saya Shidi. Dengarlah Per FM bila-bila masa aja. Di mana juga 18 jam setiap hari untuk koma.

0: Ya, assalamualaikum semua. Salam di petang hari Selasa 28 bulan Julai hari ini bersama dengan 13 Safar 1448 Hijriah. Seperti biasa, segmen Moh Gebang kembali di udara bertemankan koma. Menemani koma di masa yang berada bersama saya DJ Eddie Fazilah Hanafi ya. Terima kasih banyak pada sahabat saya. DJ Ida Syaridah dapat selesai menemani koma segmen Yup Yong tadi ya. Okey, nampaknya mengenai cuaca tempat koma petang ni. Ada yang kata panas, ada yang kata mendung. Ada tengah beristirahat, ada berpas makan tengah hari. Yang pastinya mendengar pada FM yang berada. Terima kasih banyak-banyak ya. Koma lah pendengar setia kami. Okey. Baik, tu jam pertama ni macam biasa lah. Kita layan lagu-lagu saya dalam lagu 60-an, 80-an, 90-an.
1: Nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an, 90-an. Hanya di Perak FM. Zon nostalgia 80-an, 90-an. Ada dengan ya, gemuk, koma.

Hai, teman ni RMS. Tiap hari Selasa, segmen Mohon Gebang muncullah DJ Eli dengan Epoi. Pada kulaan seberataan, kita ada Ayuhak Bersurahan. Dan lebih istimewa, ketengahkan bakat koma dalam Moh Kita Nyanyi. Perak FM, mendunia.

kulaan sa Brataan, yang para, yang jauh, telefon Angat Apple dan yang Eli di talian 05-5458-559. Dalam rancangan Ayuhak Bersurahan, setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang, hanya di Perak FM.

0: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pro FM le. Di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi komo.
1: Okey, petang ni nampaknya minggu terakhir lah kita rancangan Moh Kita Nyanyi ya. InsyaAllah nampaknya DJ Epo dah pun masuk ke konti Pan FM untuk sama kita pada petang ini. Rancangan Ayu Hak Bersuruhan seperti biasa akan bersiaran dari jam 3 hingga 4 petang. Okay? Dan kalau kamu nak berinteraksi dengan kami macam biasalah, anda menyaksikan kami secara langsung di Facebook Pan FM ada. Dekat TikTok, Epo Kulaan pun ada. Epo Perak. Dan juga di Facebook Pan FM. Ya. Yeah?

0: Negeri Perak mempunyai ramai keturunan Banjar, Ayuhak, Besurahan. Setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang, antaranya belajar bahasa Banjar dan berinteraksi bersama pendengar serta hiburan. Ayuhak, Besurahan. Setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang.
1: Jauh parak kita berpulaan. Ayuhak berataan. Dengari Perak FM.
2: Banjar, saya tak cakap menggelegak, saya cakap menggurap. Ditutup banyak menggurap sudah.
3: Saya Banjar, saya tak panggil pintu, kita panggil lawang. Ditutup lawangnya.
4: Saya Banjar, saya tak panggil sayur petola, saya panggil sayur karawilak. Tu ditumis karawilak.
3: Saya Banjar, saya tak panggil tidur, kita panggil goreng.
4: Lekasi gorengan lagi.
3: Saya Banjar, saya tak panggil bermorak, saya panggil Pandiran, mai ramainya berpandir.
4: Saya Banjar, saya tak panggil jalan-jalan, kita panggil belalah.
3: Ayuhak belalahan.
5: Ayuh haja anak buhai pakat-pakat ha bercakap Banjar, jangan malu-malu cakap haja mon kada bujur, sesalah dibujurakan, belajar perlahan bagagamat belajar kada salah kada am, asal jangan melanggar sarak haja kita. Mun setakat bercakap Banjar ni kan salah jin kada berdosa. Amun bercakap ha rakai kah apa kah cakap haja, jangan malu-malu. Amun hamun kada handak bercakap sampai bila kada bisa. Jangan sarek lah, menedahkan menerai yang dibuang Banjar.
6: Assalamualaikum semua. Ada pun 3-4 minit petang Zara ya. Kembali rancangan Ayuhak Besurahan. Sama kita dengan Eli juga, Angah Epol. Assalamualaikum pun.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Eli. Diang Eli wagas kah?
6: Wagas saja pun.
7: Alhamdulillah ya, dapat hingga kita berserah lagi lah ya. Kita berserah lagi rancangan Ayuhak Besurahan. Hari ini penghujung bulan Julai.
6: Bujur?
7: 28 hari bulan Julai. Ini nak parah bulan lepas ni pula bulan kebangsaan ni.
6: Bujur. Ni dah ramai ni yang kibar Jarum Gemilang ni pun.
7: Bujur.
6: Di rumah ke, di pejabat-pejabat, premier semua kan pun kan?
7: Kalau
6: kita sayangkan negara kita ni.
7: Dia parah dengan bulan lepas ni. Mulalah kita niring banyak bendera-bendera Malaysia
6: Jalur Gemilang
7: lah ya. Okey, untuk kita kibar-kibarkan. Okey, hari ini 28 hari bulan Julai. Okey, Ayuhak Besurahan bersiaran seperti biasa di Perak FM. Dari pukul 3 hingga pukul 4 petang Ayuhak Besurahan.
6: InsyaAllah.
7: Dan juga segmen Moh Gebang ni juga kita ada Moh Kita Nyanyi Eli kan.
6: InsyaAllah. 4 hingga 5 petang nanti.
7: 4 hingga pukul 5 petang nanti. Okey, jadi untuk yang baru saja menonton menerusi TikTok DJ Apple Apple Perak dan juga menerusi Muka Buku Perak FM, anda juga boleh dapat mendengarkan menerusi RTM Klik. Kalau anda muat turun RTM Klik, anda juga dapat mendengar secara langsung menerusi Radio Perak FM ini.
6: Secara percuma je pun.
7: Menerusi RTM Klik juga boleh dengar. Okey, kita nak tahu juga
6: hari ini perkataannya apa pun.
7: Kalau
6: minggu lepas apa perkataannya pun.
7: Kalau minggu lepas bertangisan. Hari ini kita belajar satu lagi perkataan dalam bahasa Banjar, iaitu ayunan.
6: Ayunan
7: ni benda berayun ni lah, apa buayan lah. Kalau dalam bahasa Banjar ni ayunan, buayan lah. Dan juga nanti kita juga ada ayunan ni Lee, sebenarnya dia ada cerita mengenai dengan apa tu orang-orang Banjar ni. Kalau kita nak kongsikan nanti banyak ceritanya.
6: Okay, nanti kan info dia boleh. Ayunan lah.
7: Okay,
6: nampaknya Tantari Masmira di Sungai Besar Sangoh pun. Dia kata di sini hujan katanya.
7: Hujan
6: Di Sangoh, Sungai Besar Sangoh lah. Manakala Hamdan pula dia kata di Batu Lima hangat berengat. Batu Lima mana ni Hamdan?
7: Batu Lima Parit Buntang ni.
6: Parit Buntang. Parit Buntang. Kat mana tadi?
7: Jalan nak ke Simpang Lima ke Parit Buntang lah.
6: Okay, Karim Hamid pada ni.
7: Oh ramai no?
6: Ramai.
7: Hamdan Alwi.
6: Semoga wagas-wagas saja katanya.
7: Semoga wagasan saja.
6: Okay pun. Kita dengar-dengar lagu pertama kita
7: pun. Lagu pertama kita.
6: Ini Aroh Ganal.
7: Aroh Ganal. Siapa nak Aroh Ganal?

0: aku Epoy.
1: Dan saya, Diang Eli.
0: Bersama kami dalam Ayuhak Bersurahan.
1: Setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM.
2: Ya, telefon ya. Aroh yeah. Ganan. Aroh Ganan Aro ni Kenuri Ganan. Besar lah.
3: Kenuri besar lah Aroh. Aroh Kenuri lah. Mm. Kalau yang yang nak baruhan tu, ada lah. Aroh Ganan lah. Aroh yang kada ganal. Kalau dekat 2-3 ribu orang tu, kira ganal lah tu.
2: Ganal lah tu.
3: Dua ikong lambu sambaleh. Oi, ganal tau.
2: Kalau 1 ribu pun kira ganal juga ganal pun.
3: Lah. Ni kawan kita ni. 8-8 ni nak baruhan ni. Arohnya sekali tu, ayahnya pun Aroh sekali. Apa ni, anaknya pun kahwin sekali.
2: Oh, sekali lah.
3: Sekali.
2: Oh.
3: Ini tanya.
2: Ayahku kahwin lagi lah.
3: Bukan ayahku kahwin lagi. Ayah dan anakku kahwin lagi.
2: Okey, ni
3: 0555 8559.
2: Okay. Ayunan pun ya.
3: Ayunan.
2: Baik, kita panggil pertama petang ni pun.
3: Iya. Hello.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Ya. Diang Eli dan Angah Epo.
2: Ya, bujur.
3: Ya, bujur.
4: Yang benar, bujur benar.
3: Yang bersurah tu siapa garanya?
4: Ngaran aku alias.
3: Alias lengkap lah.
4: Lengkap bergana di lengkap aja
3: kata bergana di lain. Oh, tidak bergana di lain lah.
4: Ya,
3: baguslah tu. Umahnya pun bergana sana jualah.
4: Bagaimana di Langkap, pegawainya di Teluintah.
3: Masih pegawai lagi?
4: Pegawai lagi 4 tahun lah lebih kurang.
3: Alhamdulillah.
4: 4 tahun lagi
3: pegawai. 4 tahun tu setumat juga tu, nak habis tu.
2: Iyalah.
4: Jilak mata.
3: Hari ni kita belajar perkataannya ayunan.
4: Ayunan ni.
3: Bahasa Melayunya tu buayan lah.
4: Buayan.
3: Suah kan yang bahari.
4: Suah.
3: Apa ni di rumah kan? Depa mengandang ayunan di apa di Higa Bandang ada. Di bawah rumah.
4: Bawah rumahan ada lagi. Ayunannya bahari bergantung beikatnya, beikat mati punya. Lari dah.
3: Ya, bahari memang kayak itu.
4: Kata kalau dia alih-alih dah ayunannya.
3: Tapi memang sadap goreng kau buat ayun tu.
4: Nyaman. Tapi aku masa halui lagi lah. Umat tu mayun ading.
3: Ngintu berpokong kot.
4: Tapi ini gorengnya goreng berpokong.
3: Ngintu. Ia memang ayunan bahari memang kaito lah kan.
4: Goreng berpokong.
3: Itu memang.
4: Oh, kan yang Eli berpokong ya,
2: lah. Tahu.
3: Eli masa halai suah ke berpokong?
2: Tak adalah.
3: Tak ada.
2: Pernah tengok lah. Baby berpokong kan. Bagi dia tidur.
3: Ya, bahari berpokong. Kong tu ada selawatnya. Ya, bukan berpokong tu berayun kaito aja. Itu mun ada apa anak halai kaito lah kan. Umahnya nak guringkan la ilaha illallah. Bukan kadang-kadang bukan anak tu yang guring. Umahnya yang guring kata guring juga. Tapi bahari ke itu lah kan. Apa kewitan kita berpokong. Tapi wayah ni ayunan yang di Higa Bandang di bawah rumahan tu ngintu bukan apa guring ke itu.
2: Lain.
3: Ngintu ya kadang-kadang ya apa baca surat kabar apa baca surat kabar ada kadang-kadang apa bahari kita baca surat kan. Suratnya berpopor kan. Ya takutan baca di atas baca di berumahan. Berumahan.
4: Digelegar.
3: Ya, ataupun di Higa Bandang andak radio di Higa Ponyor. Bahari sambil tetap ni apa tanda-tanda terguring ni reng. Oi, mana ayunan guring kau saja sedap. Kena pula apa?
2: Angin bandang.
3: Oi.
4: Asal di pinggir pantai guring.
3: Oi. Guring memang kayak itulah ya. Okey, terima kasih.
2: Okay, alias ya.
3: Alias.
2: Alias.
3: Telepon dari Langkap.
2: Iya.
3: Iya.

0: aku Epoy.
1: Dan saya Diang Eli.
0: Bersama kami dalam Ayuhak Bersurahan.
1: Setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM. Okey, Paul. Petang ni kita bercakap dengan perkataan ayunan. Ya?
0: Ayunan. Buayan. Eli, kalau biasa dah pergi rumah siapa-siapa lah kan? Rumah jiran ke?
1: Yeah.
0: Atau rumah sanak saudara kita ke?
1: Di kampung lah.
0: Di kampung dia ada buat buayan.
1: Ya, yeah, bawah rumah tu.
0: Bawah rumah. Oh, dekat pokok pun ada.
1: Ya.
0: Ada kadang pakai tali.
1: Ni petang-petang macam ni, Paul. Ya? Buat ayunan di bawah rumah. Sedapnya. Lena je pun. Ya?
0: Kena lah lepas makan tengah hari.
1: Kena makan lepas tengah hari.
0: Dia tak lah.
1: Gula tempoyak pula.
0: Itu cara orang kampung dulu bila berehat kan. Kalau duduk di atas rumah tu panas
1: tapi
0: kan.
1: Tapi sekarang ni pun ada juga ayunan pun. Tapi tak adalah bawah rumah. Bawah rumah dah buat bilik kan. Dulu ke tepi ke tu rumah ke kan.
0: Ayunan apa, kalau dulu kalau di kampung dia jenis ikat. Ikat antara satu sama lain lah. Macam di bawah rumah tu dengan tiang. Kalau pokok dengan pokok. Yang jenis lagi ayunan kalau tengok di padang-padang tu. Jenis yang apa yang ada papan duduk tu. Buayan kan. Yang pakai tali dia kan. Yang tu.
1: Kalau tepi pantai pun kan. Tadi bagi kita beritahu kan, tepi pantai pun sama juga pun. Boleh ikat ke pokok juga di pantai tu kan.
0: Tapi itu dia lah tengok lah. Kalau macam yang tepi pantai tu ramai yang dah guna. Takut juga bukan apa, takut putui. Pasal benda tu terbiar kan. Kena hujan, kena panas kan. Takut tali dia lah.
1: Tak elok kan.
0: Itu dah kadang-kadang buayan ni dia untuk kanak-kanak. Tapi kanak-kanak tak naik, dewasa yang naik. Dia kadang ditulis dia tu.
1: Itu di mana? Pada mainan lah.
0: Pada permainan lah. Dekat polo ground kan.
1: Okey, panggil apa? Siapa sana tu?
0: Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Napa hajinya Elon kaito? Assalamualaikum.
2: Hanya bangun guring.
0: Kalau napa bangun guring? Napa ke Elon?
1: Bangun guring, tu telefon.
2: Bangun goreng mesti cek telefon.
0: Kenapa? Tahu dah pukul 3 tu, pukul hari Selasa tak payah goreng.
2: Kena goreng US kemas.
0: Tak payah. Orang yang apa? Orang yang nak parang nak kahwin bertata ni ya kada hingkat goreng.
2: Angin tu mimpi saja.
0: Mungkin tahu kan. Angin tu video call.
2: Video
0: call. Napa ni cerita pasal ayunan ke?
2: Pasal ayunan ni pewai ni kan dia lah berhari lah kan.
0: Napa?
2: Awan patang tengah hari kan. Berumahan lah kan. Berayunan.
0: Berumahan.
2: Gendong dia rasok.
0: Ya, berhari pakai tali apa tu berhari?
2: Tali aku ingat lagi tali plastik ni dia kan kau beri.
0: Aku ingat lagi tali itu diikat dengan kain pelikat. Ibu simpol. Tihang dengan rasok dengan rasok.
2: Yang dirasok tu punya papan gitu bisa juga bayun.
0: Papan bayun yang ingin tu pakai betis anak di bawah.
2: Ayunan.
0: Ingin tu. Ini ayunan yang dua yang berikat kiri ya, dengan kanan.
2: Berikat lah pasal banyak ada suah sekali ya, apa aja macam pukat tali rupiah ni.
0: Yang macam pukat. Ingin tu kalau goreng berbekas belakang oh.
2: Oh, batanto. Dia
0: bukan anak buat anak buat nyambat halam hajinya guring apa ayunan sampai jatuh ke bawah.
2: Talinya putus.
0: Ia bukan putus. Tak tahu apa mimpi ke apa ke? Taruh jatuh ke bawah.
2: Jatuh ke bawah.
0: Ilan ada di bawah atas tanah. Ngarannya apa tu?
2: Banyak yang berpapan tu ayun napan lah yang
0: ngintu ayun dua ayunan dua kita buayan ngintu
2: tapi aku mohon kakanakan tu mak ayun dalam kelambu
0: ngintu berpukong
2: kada berpukong tu
0: yang dalam kelambu kenapa iya kada hingkat goreng di luar ke goreng dalam kelambu
2: goreng dalam kelambu gantung anda ke buah pinang dua biji
0: pasal
2: dua namalah buhul di dua.
0: Oh, pasal buhul dia nama ikat dan nama ikat ha.
2: Nama ikat yang dia.
0: Oh, berhari dalam kelambu pada ayunan no.
2: Ada kelambu aku, ada anak surangan atau anak mulaan lah kan.
0: Oh, jadi maknanya sambil goreng sambil nireng anak bayun.
2: Ah,
0: bayun nanya. Kuitan
2: yang
0: tak goreng, yang anak yang tak goreng. Ah, weh, takut tadi iya, iya. Bukan siang ni nak sosok. Apa umamu apa ayah enggak umamnya gorengan.
2: Gorengan, anaknya tak gorengan.
0: Yeah. Okey, terima kasih Haji Jah.
1: Okey Haji. Okey baik. Ini pun ini aja sahabat kita Cik Manan ni ya.
0: Cik Manan.
1: Dari Sikincan dia kata ayunan zaman bahari lah kan.
0: Zaman bahari
1: masa aku haloi lagi ni. Mak gantung ayunan dalam kereta api.
0: Suah-suah.
1: Balik ke Taiping dari Rawang. Masa tu naik kereta api lah.
0: Ya, ya bahari ni Eli. Kadang-kadang masa gunakan buayan ni kalau dulu nak bergerak pun susah juga kan. Kena bawa peralatan tu. Tapi kalau macam di rumah kalau tak ada nak gantung ayunan tu susah juga.
1: Yalah.
0: Tapi sekarang ni dah ada lah alat-alat
1: besi,
0: dia kan.
1: Ada besi dia lah.
0: Ada besi dia lah. Kalau dulu macam tengok macam kereta api.
1: Pakai tali lah.
0: Pakai tali. Ada budak dia memang tak boleh tidur atas riba. Dia kena pakai buayan.
1: Sebab dia pun naik kereta api.
0: Jadi bila kena tidur dalam ayunan ni atas kereta api pun jadilah.
1: Yalah.
0: Itu macam Manan kata tadi lah.
1: Malumlah perjalanan jauh kan.
0: Jadi atas kereta api lah.
1: Tak apalah, janji tidur.
0: Tidur. Okey, baik.

Kalau kulaan sebertaan, yang para, yang jauh, telefon Anga Epol dan Yang Eli di talian 05-5458-559. Dalam rancangan Ayuh Hak Bersurahan, setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang, hanya di Perak FM.

0: info berkenaan etnik Banjar. Nantikan info Ayuhak Bersurahan setiap Selasa 3 hingga 4 petang di Perak FM.
1: Okey, Bo, kita ke info Ayuhak Bersurahan petang ni.
2: Ya, yang info apa tu? Yang berujuk kepada buaian tradisional ataupun ayunan dia lah. Ya,
1: saya.
2: Kalau ikut orang Banjar ni, dia ada budaya berayun sempena dengan maulud. Masyarakat Banjar ni ayunan masuk dengan tu buaian lah kan. Tradisi kegunaannya iaitu berpokong. Cara tradisional menidurkan bayi dalam buaian. Kain batik dengan posisi duduk atau bersandar memberi rasa selesa seperti dalam rahim ibu lah. Itu keadaan baby tu lah. Macam duduk dalam rahim ibu. Kalau berayun masa sempena maulud ni, upacara mengayun bayi iaitu anak-anak sambil membaca selawat sempena dengan sambutan maulud rasul. Dia memang untuk orang kata apa, sambutan maulud rasul tu, maulud nabi tu, dia ada apa, berayun maulud nama dia tu. Itu masyarakat banyak dia memang buatlah. Buaian tu Eli, dia gunakan kain sarung macam kain batik tu lah, atau kain batik khas untuk Banjar yang dihias menarik-narik lah. Dia dalam kita tengok buaian tu kan dia dihias macam-macam bunga. Tapi dia gunakan kain sarung ataupun kain batik. Dua tu ya. Untuk masa sempena dengan sambutan maulud tu lah. Itu setiap kali bila masuk dia sambutan maulud rasul, maulud kan, diadakan lah upacara tu lah. Gunakan berayunan maulud.
1: Dia masa tu pun berarah juga lah pun
2: Ada arah. Dia selawat nabi, semua ada tu lah. Sambil apa, berayun dan itulah kata berselawat tu. Ada yang kata yang berpokong pun cara berpokong.
1: Ni kalau ada yang pertama kali lah dulu boleh masa hidup bagan sarai lah kan. Jadi dulu masuklah kampung ni lah, kampung Banjar lah. Jadi tengoklah baby tu berpukung. Betul, kita ni tak biasa tengok. Kita tengok apa ni, adik-adik kita tak ada berpukung kan.
2: Sampai macam tu sekali dia
1: tengok, kata macam mana baby ni, macam tercekik sikit lah kan. Sebab dia dilikkan kain batik tu.
2: Ya, betul.
1: Tapi dia duduk lena je. Kan, ada posisi dia duduk. Dia duduk.
2: Kalau kita tengok keadaan tu memang nampak macam tercekik kan. Pasal dia letak kain tu diikat dekat leher dia kan. Lepas tu dia bersandar.
1: Dia tak dia tak baring atas buaian.
2: Lepas tu kaki dia ke depan.
1: Itu dia berpokong kan.
2: Itu berpokong. Itu antara ayunan juga tu.
1: Ayunan juga.
2: Berayun-ayun juga tu.
1: Betul.

0: 0555-5458-9.
1: Ayuh Mak Usurhan.
0: Ayuh Mak Usurhan, ya.
1: Ayunan, ya.
0: Ya.
1: Okey, panggil soalnya petang ni, Bol. Siapa di talian tu?
0: Hello.
2: Hello, assalamualaikum. Elingan saya.
0: Waalaikumsalam. Panjang, ya. Panjang ni.
2: Panjang.
0: Sihat ke?
2: Sihat, alhamdulillah. Panas kat sini.
1: Cuaca sana panas, ya?
2: Panas.
0: Manjang ni mana, Lawin ni?
2: Kat Lawin, beda lah. Ingat
0: rumah anak lagi.
2: Balik dah.
1: Orang Banjar kata hangat berengat.
2: Betul, hangat merengat.
1: Hangat berengat.
0: Hangat mencirau.
1: Mencirau.
0: Okey, Mak Manga.
2: Manjang.
0: Manjang ni nak tanya pasal hari ni ceritanya ayunan.
2: Ayunan. Sebelum ni kan Manjang kan ada dia buat kolam kat belakang tu. Masa tu belum ikan tau, ikan telepia, ikan keli. Ha tu dekat bawah pokok tu pasang dah tali tu apa pasang ayunan.
0: Berayun.
2: Seronoknya.
0: Dia jauh ke dekat dengan apa tu tempat ikan tu?
2: Dekat je. Kat rumah, belakang rumah.
0: Oh, seriah lah. Ayun-ayun putih masuk dalam tu.
2: Tak.
0: Ni kalau dulu orang panggil buayan. Buayan yang apa untuk
2: buayan. Orang panggil ayunan. Kau panggil cakap ayunan.
0: Kalau belah Kedah kata berendoi.
2: Berendoi.
0: Kata tu manan kata kalau di Kedah panggil berendoi.
1: Ya.
2: Betul.
0: Tapi kalau orang Banjar satu lagi dipanggil berpokong.
2: Berpokong tu lah
0: lain
2: kot, saya pun.
0: Memang bukan, tapi digunakan ayunan juga, berayun juga.
2: Betul, dia memang lain.
0: Bunyi dia lain, tapi cara dia pun lain.
1: Berayun jugalah, berayun.
2: Saja je Manjang tengok TikTok tadi, tengok ambil berseri lah Eli dengan cerita saya pun baju hitam je.
0: Memang kami pakai popor. pakai bedak popor. Bedak apa yang putih Cina? Bedak batu.
1: Okey Manjang, terima kasih
0: Manjang.
2: Bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pre FM le, di 05 5458 559. Moh Kita Nyanyi.

0: Seperti biasa pun ya. Asalkan Mok dia nyanyi pada 4 ke 5 petang nanti.
1: Ya. Yeah. Jadi sekarang dah pukul 3, 39 minit petang.
0: Ya. Yeah.
1: Masih lagi Ayu Hak Bersurahan.
0: Baik, mengesuruh siang petang ni pun.
1: Ya, siapa di sana? Kita. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nordin. Farid Haji Taib.
0: Ya. Yeah. Ini pernah buat ayunan ni pun ya.
1: Angin dok.
2: Bahari dah sama Mbak Yunan, 2-3 orang ada di rumah.
1: Siapa yang Mbak Yun?
2: Banyak, kakak-kakak, Mbak Yun.
1: So, Nedi?
2: Jadi, sama aku di rumah, Bang Mbak Yunan, dengan kakak-kakak Mbak Yun, dengan 2-3 orang. Aku jadi kepalanya, Bang Mbak Yun, si konangnya,
1: saya anak. Adakah lagunya Mbak Yun?
2: Ada. Berdikir.
1: Oh, zikir. Ingat. Ingat kan lagu apa kan? Ah,
2: kan dia mau berdikir.
1: Berdikir alhamdulillah lah.
2: Bersalawat.
1: Ya, kayak itulah. Mohon bahari, mohon kita kewitan kita nang nguringkan kita Bayun. Ya berzikir sampai guring lah. Ada juga yang kanakan yang mancal tu. Ya kadang-kadang mau terguring yang main-main dalam jadi bila kita apa kegenangan bahari kewitan kita akan guringkan kita kan. Jadi rasa apa macam orang yang apa Marista Uyo kewitan kita anda mengenali anak noh.
2: Bahari ke tobang ko rajin.
1: Mon seorang tak apalah mon banyak sampai 5 6 7 orang.
2: Di dapur
1: dua ayunan di apa di anjung dua. Di tangahnya dua. Semuanya ada bayun.
0: Okey baik, terima kasih
1: Nordin. Terima kasih Nordin.
0: Okey, depan 3 4 2 petang boleh ya. Di
1: 0555 8559.
0: Okey, siapa
1: ada lagi pemanggil kita siapa ni? Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, macam kenal ni orang ni.
0: Asal Pasu pun masuk juga.
1: Pasu Asri duk tunggu.
0: Ingat kan dia masuk pasal mau kita nyanyi pun.
1: Ingat nyanyi tadi.
3: Minggu lepas sakit gigi.
0: Sakit gigi.
3: Yang tak
1: nyanyi tu. Tapi kalau sakit gigi ada lagu sakit gigi.
3: Ada.
0: Lagu mana? Lagu Blues Gang.
1: Dia bukan kata sakit gigi, cabut gigi pun boleh. Ni cerita dia hari ni. Perkataannya ialah ayunan.
3: Pasu cerita ni di tempat bergawi Pasu ni.
1: Ada apa?
3: Kan belakang ni ada pokok-pokok manggil Moktan apa kan.
1: Jadi
3: Ibu Pandoi. Incai Pasu ni dia gantung ayunan yang kain tu lah.
1: Boyan.
3: Buayan yang tali ikat tu.
1: Sedap. Sambil letak-letak badan tu pakai pi ya.
3: Kira-kira 12 tengah hari tu makan. 12 tengah pi ayunan
1: lah. Bila lepas ayun.
0: Terlena.
3: Terlena. 1 tengah mengkil solat zuhur. Pukul 2 masuk kerja.
0: Sambung kerja.
1: Kira macam lepas makan memang dah chop tempat tu lah.
3: Cok tempat tu lah. Ada
0: pokok
3: manggis. Banyak
0: pokok
3: sekarang ni.
0: Ada buah kan manggis tu? Ada.
3: Dah habis dalam.
1: Tak apa. Lain kali kalau lepas makan tu saya nak cok tempat tu boleh ya?
3: Boleh.
0: Tinggal. Lama tak jumpa Asri ya?
1: Tempat lama lagi kan?
3: Pagar tu tepi utara.
1: Tepi utara lah. Bukan dekat tu dah.
3: Ni
1: dekat mana? Dekat apa? Kemunting Utara.
3: Taipei Utara.
1: Okey, tak apa.
0: Okey, terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Su.

0: Okey boy, kita tengok sikit dalam buku hijau pun eh.
1: Ya, buku hijau.
0: Lama tak tengok buku hijau eh. Kita siapa nama ni pun. Oh. Assalamualaikum, apa khabar DJ sekalian?
1: Waalaikumsalam.
0: Jadi aku baru bangun berayun dari rumah rumah arwah atuk orang tua.
1: Wah, putus bila sakit. Ayunan tu kainnya aku nukar bahasa wartawan pergi jual kain bahasa tu. Ayoi, parit 4, alos tangguk. Ayoi. Ngarannya ayoi.
0: Ayoi. Parit tangguk kan? Alos tangguk.
1: Alos tangguk semanggoi.
0: Semanggoi.
1: Okey. Ni macam ni.
0: Oh ni minta lagu. Okey tak apalah ya.
1: Okey.
0: Jangan lagi pun di
1: 05 545 8559. Ada lagi masalah.
0: Siapa sana tu?
1: Ya. Yeah. Hello.
2: Yo.
1: Ayo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, siapa ni?
2: Sungai Manik, Perampat, Sungai Manik.
1: Oh, orang Sungai Manik, siapa ngarannya?
2: Ani Bahah.
1: Bahah. Ikam di Sungai Manik ya?
2: Sungai Manik.
1: Sungai Manik. Okey, alhamdulillah. Okey dah ni.
2: Cerita pasal ayunan Manik.
1: Ayunan. Kalau di Sungai Manik yang nyambut sama kah? Ayunan juga.
2: Ayunan.
1: Ada ke rumah yang ada ayun lagi di perumahan?
2: Terasa tidak lagi dah ayunan yang lama tu. Pakai ayunan besi itu yang.
1: Yang besi. Yang anaknya papan.
2: Kalau dulu berhari kita di bawah perumahan dia bergantung tali
1: sambut. Bujur.
2: Dengan kain ayun.
1: Ikannya dirasok deh.
2: Dia rasok.
1: Dia rasoknya. Lepas tu anaknya kain kau tali kain. Kan.
2: Kalau yang bisa mengolah tu ada berapa macam selepas yang ayam tu.
1: Tali ke apa kan? Itu yang pandai.
2: Yang biasa dia pokok palam.
1: Ya, pokok palam memanglah. Ya, pokok palam diikat kiri dengan kanannya. Berangin sambil andak awak tu, andak ada sawak 5 minit dah. Teguring dengan mimpi-mimpinya asal. bila ilah-ilah jatuh ke bawah.
2: Kadang-kadang diri itu
1: Empalam mana berayun. Tapi saja ramai no berhari no memang kayak itulah berhari. Kita pasal apa tau? Dia mandak ayunan tu pasal hendak kira macam dah uyuh bergawi, hendak berehat lah kira. Jadi nak berehat ke?
2: Pupuk Empalam lah
1: berehat. Ada ayunan tu berehat kayak itu. Umahnya tahu dah ayahnya di mana kan? Tahu dah. Jangan ambil teh,
2: berebut dong adik-adik.
1: Oh, berebut ayunan wah. Oh.
2: Ayunan butik, orangnya 23, ya mana berebut.
1: Kena mengolah banyak lagi lah.
2: Berpeluhan.
1: Tak apalah, siapa dulu yang dapat lah. Okey, terima kasih telefon.
0: Telefon.
1: Tambah bahak.
0: Ada juga pun kan, ayunan ni buat daripada tau, kain guni.
1: Ya,
0: kain guni kan?
1: Ya, pandai mengayam dia tu. Pandai ada setengah nak pandai.
0: Pakai guni je.
1: Ya, pakai guni. Oi, kalau guni asam miang kat belakang.
0: Yalah, taklah. Tapi kain guni tahan sikit tak koyak.
1: Tak koyak. Tapi kena lapik lah tidur.
0: Yalah.
1: Kalau guni saja, siap lah.
0: Kau gatal belakang kan?
1: tapi itu dah. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, siapa ni?
3: Ini Abang An.
1: Bang An. Ini Abang An
3: nak cerita pasal ayunan ni.
1: Kenapa ceritanya?
3: Ayunan di rumah kan ada juga.
1: Wayah ni ada kah?
3: Kakak tu aku bendang. Jadi aku lah bahaya reguan di rumah. Aku mamukong andik itu. Sumberku mentongnya dengan tu apa ni? Ni
1: sumbat.
3: Bukan susu betul dia adanya yang macam tireng tu.
1: Puteng. Jadi
3: gila lama tak guring ya.
1: Anda dalam ayunan lah.
3: Wayah ni kena orangnya kau benak dah.
1: Gitu maksud
3: dia. Satu cerita ni di surau. Kan orang becikan ada tirai kan lah. Gantung kami. Ini belah sana sini. Jadi berbuatkan dalam itu berempat, berlima berbuat. Saya tong mayon.
1: Kadang-kadang
3: pagi pergi rumah tu dengar kapongnya. Aku tajun dari longkang.
1: Iya, iya, Bahari. Ada kadakan ya, kada hingkat goreng atas apa? Atas tilam ke atas lantai. Iya, terpaksa kena Pak Bayun. Itu.
3: Ada kami di surau tu kena goreng rame-rame.
1: Tapi itulah ada yang ceritanya. Buat iya tu lah apa naik kereta api. Dalam kereta api, Bayun.
3: Berikat. Dalam kereta api, siok lah kan kereta api. Ya kiri kanan, kiri kanan, kiri
1: kanan. Ngintol lah. Ramainya tahu wayah ni mana ada dah.
3: Ada.
1: Wayah ni apa kuitannya kada Bayun ya pakai letrik wayah ni.
3: Ada orang tapi orang tuh Bayun wayah ni ha. Kan kemudian juga yang
1: belum kembali Bayun mana. Terima kasih Bang An.
0: Oke. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.

kulaan sa Brataan, yang para, yang jauh, telefon Angat Epo dan yang Eli di talian 05-5458-559. Dalam rancangan Ayuhak Bersurahan, setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang, hanya di Perak FM.

0: pun nampaknya dah sampai di ujung ayat bersyarah untuk kali ni pun.
1: Ya. Okey, dan untuk pengetahuan para pendengar rancangan Ayuh Hak Bersurahan ni, kita nak beritahu lah. InsyaAllah kalau ada umur panjang, kita dapat bersama lagi lah rancangan ini.
0: Betul.
1: Kerana mulai bulan depan, kita berhenti seketika untuk rancangan Ayuh Hak Bersurahan ni lah.
0: Terima kasih banyak semualah yang menyokong Ayuh Hak Bersurahan pun.
1: Bujur lah ya. Dan juga kalau ada salah dan silap dari saya juga, ampun dan maaf lah ya. Untuk rancangan Ayuh Hak Bersurahan, InsyaAllah. Kalau ada masa, kita dapat bersama lagi lah. Untuk rancangan Ayuh Hak Bersurahan.
0: Baik. Okey pun ya. Lepas ni kita rancangan apa pun?
1: Ya, lepas ni kita ada rancangan Moh
0: kita nyanyi.

0: Hai, kami
1: lawan ni geng.
0: 18 jam setiap hari,
2: tak kira pagi,
0: petang
2: ataupun malam,
1: untuk koma je.

Hai, teman ni RMS. Tiap hari Selasa, segmen Mohon Gebang muncullah DJ Ellie dengan Epoi. Pada kulaan seberataan, kita ada Ayuhak Bersurahan. Dan lebih istimewa, ketengahkan bakat koma dalam Moh Kita Nyanyi. Perak FM, Mendunia.

0: Mama ada bakat menyanyi?
1: Terus saja dalam rancangan Moh Kita Nyanyi.
0: Setiap Selasa dan Rabu di talian
1: 05 545 8559. Mari.

0: dah pun 4 minit petang, boleh kita teruskan dengan Moh, kita nyanyi ni boleh
1: betul
0: di
1: 05 5458 5559.
0: Sebab kita maklumkan asal kita petang ni pun
1: untuk makluman muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Asal kita pada petang ni bagi kawasan Bandar Ipoh ialah pada pukul 4.47 minit petang.
0: 4.3 petang kita lancarkan Water Perak
1: bersama
0: Shana Kamrudin. Okey, nampaknya ramai tak sabar-sabar nak menyanyi kita petang ni pun.
1: Okey.
0: Bagi kita yang pertama petang ni. Cepat tengok siapa tu.
1: Siapa yang dapat?
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Eli dan Apple.
1: Oh, dia lagi chop.
0: Siapa mesti mesti ada cam ni suara
1: dia. Dia chop cepat tau.
0: Memanglah peminat setia.
1: Okey, Pak Tam sihat ya?
2: Alhamdulillah Eli dan Apple alhamdulillah sihat.
0: Okey,
1: Pak Tam. Pak Tam dah tunggu dah, tunggu dah. Tak sabar-sabar mengentak-entak dengan ni.
0: Daripada sejam nunggu dah ni.
1: Okey. Okey, lagu apa Pak Tam?
0: Ya, Pak Tam.
2: Hari ni Pak Tam nak cuba lagu Iwan.
1: Iwan
0: lagu Iwan ni banyak apa
1: Iwan dandut
0: sedap juga lagu dia.
1: Ni lagu apa?
2: Lagu dia Cinta Sabun Mandi.
0: Eloklah tu. Sebab apa? Saya pun sabun mandi rumah dia dah habis dah.
1: Saya tak pakai sabun mandi.
2: Apa pakai sabun?
1: Pakai sabut. Habis bergaris badan tu.
0: Okey, Patan dah sedia dah ya?
1: Okey, siap.
0: Okey, kami dengar dengan lagu Cinta Sabun Mandi.
1: Satu, dua, mula.
0: Ya, silakan Patan.
2: Aduh, Nyai, dengarkanlah cintaku tulus dan suci sama Nyai. Kalau kaca bisa pecah, kayu juga bisa patah, tapi cintaku kan Nyai tak akan pernah berubah sampai mati. Cintaku tak akan musnah. Cintaku kepada Nyai tak seperti sabun mandi. Apabila sering dipakai, makin habis kurang wangi. Percayalah cintaku suci dan murni. Ku jual baju celana itu semua demi Nyai. Aku rela jadi kuli demi Nyai. Walaupun Madonna cantik, Marilyn Monroe juga cantik, tetapi bagiku lebih cantik Nyai. Aku rela korban harta demi Nyai. Aku rela korban nyawa demi Nyai.
0: Okey, Pak Tam. Semua keluar kan? Marilyn Monroe keluar.
1: Iyalah.
0: Madonna pun keluar.
1: Semua demi Nyai.
0: Maradona tak ada keluar.
1: Demi Nyai.
0: Demi Nyai.
1: Demi Nyai.
0: Okey, Pak Tam. Terima kasih banyak.
1: Baik, Pak Tam. Kita bagi 7 kat Pak Tam.
0: 7 markah kat Pak Tam. Ini dia Cinta Sabun Mandi.

0: 0555-8589.
1: Bawa
0: kita ke 4.11 yeah, petang ni pun.
1: Kalau tadi Pak Tam
0: dengan lagunya Cinta Sabun Mandi.
1: Sabun Mandi
0: macam cinta pun kan.
1: Yalah.
0: Kalau dia macam sabun mandi, susah ke pun. Mula-mula sabun bukur kan, kita beli kan elok,
1: lama-lama cair,
0: lama-lama dia makin-makin susut, makin susut kan. Last sekali bila tambah kecil-kecil kan, kuih buang.
1: Tapi dah ramai pakai sabun mandi lah ni.
0: Lah ni pakai shower pakai shower sabun cream. Sabun krim kan. Mandian. Baik-baik. Okey, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kedai-kedai ni orang ayat hitam ni.
0: Ayat hitam
1: lah. Orang ayat hitam ni.
0: Dekat belah mana apa ayat hitam ni?
1: Ayat hitam ni Alu Pongsu.
0: Alu Pongsu.
1: Okey. Ai. Petang ni lagu apa Ai?
0: Lagu apa Ai?
2: Lagu Jandaku.
0: Jandaku.
1: Jandaku.
0: Oi, siapa nyanyi ni lagu Jandaku ni?
1: Alif Yatim ah.
0: Alif Yatim. Alif Yatim. Mungkin nak dengar lagu 60-an ni boleh.
1: Ni 60-an ni.
0: 60-an.
2: Pakai mula-mula tu ubah sikit.
1: Ubah. Jangan pasal mula-mula tu tak apa elok sikit bunyi dia.
0: Okey ya. Ai dah sedia dah.
1: Okey, sedia. Okey. 1, 2, mula.
0: Ya, silakan Ai.

Menyesal tidak berguna, tak akan kembali lagi. Kerana sakit hatiku,

sepatu manilmu, hanya dengan selalu, selalu kau buat cemburu. Anak yang ada padamu.

0: Biar kau pandang jemu, asal anakku dijagakan. Biar kau pandang jemu, asal anakku dijagakan.
1: Oh, ini lagunya apa ya?
2: Sedih lagu dia ni.
1: Mendayu-dayu air petang ni. Allah, ayah. Sedihnya kita dengar pun ya.
2: Ada
1: yang mengalir air mata ni pun ya.
2: Ada lagi.
1: Berapa markah nak bagi terbaik
2: pun? Kita bagi dia 8.
1: 8 markah.
2: Sedih dia.
1: Ya, itulah. Okey, ni 0555485559.
2: Okey,
1: bagi peluang untuk komen, untuk nyanyi kan.
2: Okey, telefon kami cepat ya.
1: Ya, betul.

Ayo semua tampilkan bakat rumah dalam Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4-5 petang dalam segmen Moh Gebang di talian 05-5458-559. Koma boleh menyanyi sebarang lagu. Moh lah nyanyi koma di PRFM untuk koma aja.

0: Mok kita nyanyi petang ni pun. Terus kita dengan pemanggil yang berikutnya ni. Siapa tu?
1: Yang ketiga.
2: Aznan alias Sungkai.
0: Cik Aznan dari Sungkai.
1: Aznan dari Sungkai.
0: Cuaca di Sungkai petang ni macam mana Cik Aznan? Panas ke mendung?
2: Tak tahu, lepas saya nyanyi kan aku hujan lah.
1: Jangan aku betul.
0: Okey, katanya lagu apa nak nyanyi petang ni?
2: Okay, Kenanganku Jeffrey Day.
1: Ini lagu nak bergerak lah. Pop Ye Ye ni.
2: Boleh.
1: Okay. Dah sedia, Cik Aznan?
2: Ya, saya.
1: Okay. Satu, dua, mula.
0: Ya, silakan.

0: terbayang janjimu itu hingga kenangan.
1: Okay, Jasna. Terima kasih banyak lagunya. Wow.
2: 7 markah untuk Jasna.
1: Ni suara dia serak-serak basah.
2: Ya, serak-serak.
1: Ya, baik.

0: Okey, dah
1: 0555 8559
0: dengan ke Kedah pula pun.
1: Ke Kedah. Ha,
0: bersama dengan pendengar kita ni.
1: Ya, siapa tu? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Apple dengan Cik Eli.
0: Ya, saya
2: Kak Ima. Selamat petang.
0: Selamat petang Kak Ima.
1: Kak Ima, sihat ha?
2: Ya, alhamdulillah sihat keadaannya.
0: Kak Ima kata kat sana lah ni musim cepedak eh?
1: Ha.
2: Ada, dah beli cepedak.
0: Durian dah habis dah, durian.
2: Cepedak ni, Cik Eli, kalau kita buat asam pedas dengan ikan darat, sedap
0: tau. Oh, ya?
1: Dia ketawa biji dia kah?
2: Biji dia.
0: Buat asam pedas tau.
2: Buat asam pedas dengan ikan darat, memang sedap.
0: Masak lemak boleh lah, biji dia masak lemak.
2: Boleh. Tapi kena berbagai-bagai. Dia tu kena tiada lah. Kalau tak tiada tu memang tak pandai. Tak sedap lah.
0: Dia pandai masak.
1: Dia cepedak ni biji dia.
2: Boleh lah nak kata pandai sangat tu. Tak lah. Tapi orang kata janji perut kita kenyang.
0: Iya. Okey Kak Imah. Lagu apa nak nyanyi petang ni Kak Imah?
1: Lagu apa ni?
2: Nak bawa rasu nasyid. Tapi Kak Eri pernah dah. Zaman-zaman dulu pernah dengar dekat TV tu hari Jumaat sebelum dia nak siarkan solat Jumaat tu dia akan pasang nasib-nasib dekat TV tu dulu.
0: Lagu apa tu? Kak Iman nyanyi dulu kami dengar.
2: Lagu ni bertemakan duit lah.
0: Kita dengar dulu.
1: Duit.
0: Bukan itu. Okey Kak Iman. Baik. Okay. Satu, dua, mula. Silakan Kak Iman.
2: Duit, kita cari duit. Duit, kita perlu duit. Kalau tak ambil duit, dunia rasa sempit. Perut penuh, kepala jadi sakit. Aduh, duit. Jadi

0: kiranadu vitaram itula kendu pai parik sukala imai jayava terpe daya pada puj kan chaitan anamaro sambadak
1: Sedap kami nyanyi lagu duit-duit ni
2: pun ya. Duit.
0: Kan lagu tu ada yang lagu okey Suraya yang dia kata macam ni. Buatlah yang baik.
1: Oh ya. Yeah.
0: Pada ibu bapa.
1: Patutlah Kak Ima tukar lirik dia.
0: Kita ambil lagu dia.
2: Nanti kita pilih apa Kak Ima seorang, Ellie seorang, kita buat kumpulan nasyid.
0: Okay,
1: terima kasih.
0: Adik Eli pula dah. Mana pergi ya? Lama tak dengar suara dia.
1: Siapa dia tu?
2: Siapa?
0: Ain Bukit Gantang.
1: Oh, ni tak call. Tak call kita lah kot.
0: Dia masuk kita ke?
1: Tak pastilah pula. Tak call kami.
0: Lama tak dengar suara dia.
1: Okay, Kak Ima.
0: Harap dia
1: sihat lah, Cik Eli. InsyaAllah. Okay, markah untuk Kak Ima pun.
2: Kita bagi 7.5 kat dia.
1: 7.5. Baik, kita nak ke Water Perak sebab ni boleh.
2: Yeah. Okay, baik.

0: pendengar Pera FM. Terima kasih memilih dan mendengar Pera FM untuk kita semua.
1: Warta Pera 4:30 petang.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syahana Kamarudin dalam Warta Pera 4:30 petang. Teknologi kecerdasan buatan AI tidak perlu ditolak sepenuhnya dari dunia kesusasteraan, khususnya dalam bidang penulisan. Namun penggunaannya perlu disertai dengan kejujuran dan rasa tanggungjawab. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad berkata kemunculan AI pada masa kini boleh membantu kerja pengkarya untuk menulis maupun mengarang. Walau bagaimanapun, katanya, pemikiran, pendirian dan pengalaman yang memberikan identiti kepada sesebuah karya masih perlu datang daripada manusia. Menurut beliau, Perak juga telah melahirkan ramai anak seni seperti pengarang, penulis, penyair, pengkritik dan sarjana yang memainkan peranan penting dalam perkembangan sastra negara. Kerajaan Negeri Perak sedang menilai cadangan pembinaan telaga tiub serta penyediaan unit pam bergerak sebagai langkah proaktif bagi menangani krisis pengairan sawah di luar kawasan Jelapang Padi, daerah Perak Tengah. Exco Infrastruktur, Tenaga Air dan Pengangkutan Awam Perak, Datuk Seri Mohd Nizar Jamaluddin berkata, inisiatif tersebut dirangka hasil lawatan dan perbincangan strategik bersama Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI, Jabatan Mineral dan Geosains GMG serta wakil rakyat setempat. Menurutnya, antara langkah segera yang perlu diambil adalah penyelarasan pelepasan air oleh pihak Tenaga Nasional Berhad Power Generation Sdn Bhd TNB Genco bagi meredakan gangguan bekalan yang turut memberi kesan kepada Lembaga Air Perak LAP. Mengulas mengenai cadangan jangka panjang, beliau menjelaskan pembinaan telaga tiub atau telaga artesis buatan sedang dinilai secara teknikal oleh agensi berkaitan. Projek aquaponik yang dilaksanakan Universiti Sultan Azlan Shah USAS di Kuala Kangsar bukan sahaja menyokong agenda keterjaminan makanan, malah membuka peluang kepada pelajar menjana pendapatan sampingan. Projek yang dilaksanakan menerusi Akademi Sekuriti Makanan dan Fakulti Pengurusan dan Teknologi Maklumat USAS itu mendapat pembiayaan RM100,000 daripada Maybank Islamik Berhad. Ketua Penyelidik Dr. Nik Nur Husna Nik Sin berkata projek tersebut dipilih kerana selari dengan matlamat pembangunan mampan, khususnya berkaitan keterjaminan makanan, selain menyokong aspirasi Pelan Pembangunan Negeri Perak Sejahtera 2030. Beliau yang juga pensyarah Fakulti Pengurusan dan Teknologi Maklumat USAS berkata, projek yang bermula sejak daripada November tahun lalu itu melibatkan 6 peserta dalam kalangan pelajar asnaf di universiti berkenaan. Sekian Warta Perak 4:30 petang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hai semua, terus kekalkan frekuensi koma bersama Perak FM. Setiap Selasa ada DJ Lee dan juga Apple. Segmennya moh gebang le. 2 petang hingga 7 malam. Kita ada rancangan untuk orang manjur koma. Ha, iaitu Ayu Hak Bersudahan. Dan satu lagi, koma boleh menyanyi tak? Ada bakat menyanyi? Kalau macam tu, kita ada program Moh Kita Nyanyi. Semuanya untuk koma aja. Moh gebang, 2 petang hingga 7 malam. Untuk siapa? Untuk koma aja.
1: Okey, dapat kita akan panggil yang terakhir untuk petang ni boleh. Yeah. Mau kita nyanyi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat petang. Selamat berkongsi. Oh, di Dekat Eri dah. Abang Epo ya.
1: Abang-abang. Dia mai dah.
3: Abang. Tak ada majalah suara abang. Ha.
2: Tukar angin. Win or change.
1: Ya, tak apa.
3: Ini Pasu lagu apa?
1: Lagu apa tu Pasu?
2: Dah. Donah apa lagu Soldier of Fortune.
1: Tak apalah.
2: Win or change. Tengok lekat.
3: Kalau Pak Su bersuai dia jadi lain.
1: Okey lah pun ya. Kita sabar dengan lagu sebab lagu Inggeris.
3: Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin memperkenalkan seorang peserta kita. Satu-satunya penyanyi yang menyanyi lagu Inggeris.
1: Petang ini.
3: Lagu yang dipopuler oleh kumpulan Scorpion.
1: Lagunya Wind of
3: Change.
1: Ya, silakan Pak Su.
3: Pak Su dari
1: mana?
3: Pak Su Asri. Okey. 1 2 mula.
1: Silakan masuk.
2: The world is closing in. Did you ever think what we could be so close like brothers? The few

0: with you and me. The wind of change blows fade into the peace of time, like a song this everywhere. The rhythm bell a piece of mine. Let your balalaika sing when my guitar want to sing.
1: Okey. Okey, tu dia boleh lah tu Pasu.
2: Pasu. Ha.
0: Okey.
2: Pasu. Okay, boleh. Alam Pasu tadi bila dah habis tu kena cakap macam ni.
1: Ha.
2: Thank you, thank you.
0: Thank you.
1: Okey, kami tak info dengan lagu Pasu petani.
2: Pasu.
0: Untuk koma aja.
2: Ni Pasu. Saya bagi markah tinggi ni pasal apa?
1: Tinggi.
2: Jarang orang Melayu nyanyi lagu orang putih tu. Kat radio. Ha, punya lama kami bersiaran dan jangan ni. Ha, hanya seorang ya.
1: Nyanyi lagu putih ya.
2: Saya bagi. Okey,
0: lagu ni lagu Siam lah.
1: Okey. Esok.
2: Ni Pasu.
0: Ha?
2: Saya bagi 8 kat Pasu.
1: 8 markah. Terima kasih.
2: Ha.
1: Okey pun, maklumkan azan asar kita bertandingkan masuk jam 4.
2: Untuk makluman muslimin muslimat, asar kita pukul 4:47 petang nanti.
1: Di kawasan Depo ya.
2: Okey.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesiapa yang membaca selawat 10 kali pada pagi hari dan 10 kali pada waktu petang maka ia akan pulihi syafaatku pada hari kiamat.
1: Tak boleh malam cakap lagi pun asal kita dah masuk petang ni
2: Ya tadi pada pukul 4.47 tadi sebentar tadi dah masuk asal bagi kawasan Menara Ipoh ya.
1: Baik, okey nampaknya pun saya pun dah sampai di ujung tugasan petang ni bersama dengan Eli.
2: Alhamdulillah ya, nampaknya tugasan saya juga berakhir sampai di sini. Dan seperti biasalah kalau ada salah dan silap saya minta ampun dan maaf ya. Dan umur panjang kita dapat bersama lagi
1: InsyaAllah pun
2: InsyaAllah di lain masa. Okey, dan terus bersama Perak FM dan Eli juga akan bertugas sampai pukul 7 malam nanti dan juga siaran hingga pukul 12 tengah malam nantilah
1: Terima kasih semua kepada koma yang bersama dengan rancangan Moh kita nyanyi tadi pun. Esok ada lagi saya lagi Moh nyanyi
2: esok dengan Pak Ya kan?
1: Pak Ya
2: Okey dengan Pak Ya. Okey.
1: Jumpa lagi.
2: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Proses pengundian awal bagi pilihan raya negeri PRN di Negeri Sembilan ke-16 telah ditutup sepenuhnya secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga pukul 5 petang tadi. Untuk perkembangan di lokasi, terus bersama Muhammad Azizi Syahril di Kem Said Sirajuddin Kemas. Azizi, apa yang boleh dikongsikan keadaan di sana selepas pusat pengundian ditutup?
1: Ya, Kai, apa yang boleh saya kongsikan, pengurus tempat mengundi dan senang kenal Azmi Syahman Abdul Rahman memaklumkan sebanyak lebih 95% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka di sini, membabitkan pegawai dan anggota tentera serta pasangan. Bagi Dewan Undangan Negeri Dun N34 Gemas, pertandingan akan menyaksikan saingan 3 penjuru melibatkan calon daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Parti Bersatu. Sekian daripada saya, Muhammad Azizi Syahril di Kem Said Sirajuddin Gemas, terus bersama rakan setugas di Dewan Angkasa Raya Pengkalan Udara Sendayan. Sedikit yang boleh dikongsikan bersama pendengar keadaan di sana. Silakan Nur Zaira Zamri.
2: Ya Azizi, sebaik sahaja pusat undi awal ditutup pada pukul 5 petang tadi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memulakan proses penutupan saluran mengundi sebelum peti-peti undi dimaterai mengikut prosedur yang ditetapkan. Kesemua peti undi kemudiannya dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Rembau untuk tujuan penyimpanan di bawah kawalan keselamatan sehingga proses pengiraan undi pada hari pengundian sebenar Sabtu ini. Proses pengundian awal di Dun Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Meskipun cuaca di sekitar Sendayan mula mendung pada sebelah petang, keadaan itu tidak menjejaskan kelancaran proses pengundian awal hari ini. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian, dan setakat pukul 4 petang lebih 87% daripada keseluruhan 1,114 pengundi awal yang terdiri daripada anggota Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM serta pasangan yang layak telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Dun Rantau turut hadir ke pusat mengundi bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dun Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan PH. Itu sahaja daripada saya, Nur Zuhairah Zamri dari Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan buat masa ini. Terus bersama Nur Syikin Harun di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson. Syikin, keadaan di sana juga bagaimana selepas undi awal ditutup?
3: Ya Zuhairah, sama seperti rakan-rakan pelapor saya yang lain, keadaan di lokasi saya bertugas hari ini, keadaan di sini selepas undi awal ditutup pula, cuaca sangat baik dan tidak menghalang para pengundi awal untuk datang menunaikan tanggungjawab mereka. Selesai sudah proses pengundian awal, berbaki 3 hari saja lagi tempoh berkempen untuk calon di kerusi Dun N31 Bagan Pinang menjelang hari mengundi pada 1 Ogos iaitu Sabtu ini. N31 Bagan Pinang direkodkan mempunyai 20,405 pengundi biasa. Justru para pengundi awam disaran untuk menjaga kesihatan dan sentiasa menyemak maklumat terkini pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 bagi melancarkan proses mengundi Sabtu ini. Itu saja daripada saya, Nur Syikin Harun dari Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson buat masa ini. Terus bersama Nur Ain Abu Talib di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Seremban yang sahih di RTM Dongeh Undi.
4: Baik, terima kasih Syikin. Proses undi awal bagi pilihan raya negeri N12 Temiang Negeri 9 di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Negeri 9 juga secara rasminya ditutup pada jam 5 petang tadi. Sepanjang proses pengundian selama 9 jam di IPK Negeri 9 ini, sebanyak 2 saluran disediakan bagi memastikan proses undian berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Azafni Ahmad turut hadir bagi meninjau proses pengundian awal di Don N12 Temiang pada pukul 8.45 pagi tadi. Di pusat pengundian IPK Negeri Sembilan ini, bagi Don N12 Temiang, seramai 979 anggota polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Namun, jumlah peratusan anggota yang menunaikan tanggungjawab bagi Don N12 Temiang di pusat pengundian ini tidak didedahkan. Itu sahaja perkembangan terakhir dari pusat mengundi awal bagi Don N12 Temiang di IPK Negeri Sembilan. Saya menyuruh kepada semua pengundi yang layak untuk keluar mengundi, tunaikan tanggungjawab anda pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 1 Ogos ini. Setiap undian anda sangat penting buat masa depan negara kita. Yang sahih di RTM Doreh Undi 2026. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Ain. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun menyasarkan kadar pengundi keluar mengundi mencapai antara 72 dan 75% pada Sabtu ini. Sasaran itu berdasarkan suasana kempen serta sambutan menggalakkan daripada pengundi di seluruh negeri yang dijangka mendorong lebih ramai menunaikan tanggungjawab mereka. Berita seterusnya. Bantuan Am Persekolahan BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluaskan kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah RM4.96 juta. Perluasan BAMP itu memberi manfaat kepada lebih 31,000 pelajar daripada keluarga miskin tegar. Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah, RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Dalam perkara lain, Perdana Menteri memaklumkan akses dan langganan perisian AI secara percuma akan ditawarkan selama 3 bulan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Inisiatif itu bakal memanfaatkan 100,000 belia yang bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia di negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Digital Gobin Singh Dio memaklumkan kerajaan masih dalam perbincangan dengan pihak berkaitan berhubung aplikasi AI yang ditawarkan di bawah program akses percuma tersebut. Pengumuman berkaitan perkara itu akan dibuat sebaik saja perkara itu disahkan. Sebanyak RM1.7 bilion peruntukan bawah rancangan Malaysia ke-13 diluluskan bagi memperbaharui aset sistem bekalan air negara sekaligus memastikan bekalan air yang lebih mampan kepada pengguna. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, program penggantian paip kritikal itu memberi keutamaan kepada penggantian paip simen asbestos serta paip kritikal lain yang telah melepasi jangka hayat reka bentuk.
5: Program ini sasarkan disanakan secara peringkat sepanjang tempoh 2026 hingga 2030 dengan sasaran penggantian kira-kira 1,800 kilometer pipe kritikal di seluruh negara.
0: Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad. Keperkembangan luar negara, gelombang haba yang melanda Belgium Jun lalu mengakibatkan kadar kematian tertinggi di Eropah dengan kadar kematian meningkat 48% berbanding kebiasaan dengan lebih 1,700 kematian direkodkan pada akhir Jun. Pakar biostatistik dari KU Leuven dan Universiti Hasselt, Jan Moder Molenberg berkata, kepadatan bangunan serta kekurangan kawasan hijau menyebabkan bandar-bandar di Belgium lebih terdedah kepada cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, angkat berat negara berjaya mencapai sasaran 3 pingat emas menerusi Muhammad Eri Hidayat dalam kategori 79kg, Muhammad Anik Kasdan dalam kategori 60kg dan Muhammad Aznil Bidin dalam kategori 65kg. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata, pencapaian itu membuktikan atlet negara berupaya bersaing dan muncul juara di pentas antarabangsa apabila diberi persediaan serta sokongan yang sewajarnya. Akhir sekali, penjualan tiket perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC dijangka diumumkan sejak seawal-awalnya Ogos ini sebaik saja semua rundingan dimuktamadkan. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif berkata, rundingan mengenai struktur harga, kategori tiket dan susunan tempat duduk masih berlangsung bersama Bahrain International Circuit selaku pemegang hak penganjuran perlumbaan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari pusat berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kita sekarang ni berada dalam bulan kemerdekaan. Kita pun menyeru kepada semua pendengar-pendengar Perak FM khususnya, marilah kita sama-sama menyemarakkan, menunjukkan rasa sayang terhadap negara kita Malaysia, rasa bersyukur kepada Allah sebab kita duduk di bumi Malaysia yang tercinta. Syukur pada Allah, marilah kita jadi warga negara yang baik. Azam ya, menyumbang untuk negara, kita kibarkan jalur gemilang, jadikan sebagai satu semangat patriotik kepada kita.

0: Jom dengar Pera FM. Terima kasih memilih dan mendengar Pera FM untuk kita semua. Segmen Mokebang, 2 petang hingga 7 malam. Menemani petang koma. Berbagai info, hiburan segar, interaktif bersama koma melalui Facebook, WhatsApp, TikTok dan talian. Mokebang, 2 petang hingga 7 malam di Pera FM untuk koma aja.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sport, My Preview 111, saluran 123, berita RTM, My Klik dan lebih 20 saluran RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua untuk koma aja.
0: Assalamualaikum semua, ada pun 5.23 minit petang. Kembali temankan saya Eli Fazilah Hanafi di Kuantik Penang FM. Menemani petang hari Selasa koma ya, 28 Julai hari ini hingga jam 7 malam nanti.

belakangan ini cuaca memang susah nak dijangka. Pagi panas terik, petang hujan lebat, kadang ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma Aje.

0: rumah kita, hutang.
1: Tengah sawah banyak lalang. Padi tak jadi, kena beli beras. Hidup mewah menanggung hutang. Tidak guna bekerja keras.
0: Batang padi tidak bakar. Buah gugur, pucuk pun layu. Bila hutang tidak terbayar, maruah hancur, hidup pun malu.

Besok kita nak soka pantun ya. Yang bertemakan rindu. Kau boleh hantarlah pantun koma bersama Ellie dengan Elia Buang esok ataupun AKA Pak Ia. Jam 3 hingga 4 petang untuk soka pantun kita. Okey, terima kasih banyak semua teman-teman pada FM. Ada yang baru tengah minum petang ya. Tadi pun saya sempat jugalah ke pantry pada FM ni. Orang kata nak panas-panaskan badan sikit. Bolehlah kita bancuh-bancuh sikit air panas ya. Kopi panas dan juga biskut lapik perut sebelum balik jam 7 malam nanti. Okey. Okey, yang saya memandu tadi ni, terima kasih banyak. Juga benar

pemandu kereta atau penunggang motosikal. Sekiranya anda adalah pemandu atau penunggang motosikal, fokus pada panduan anda. Elak main telefon bimbit ketika berada jalan raya. Keselamatan kita adalah tanggungjawab kita. Sayangilah diri.

0: Malam nanti segmen Mogebang itu.
1: Setiap hari, kita scroll media sosial berjam-jam tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan post, fikir dulu sebab apa yang kita kongsi

0: Koma dengarkan rancangan Atma Bahasa dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
1: Peribahasa kena gunakan berkias lagi dalam maksudnya. Yang pertama, jangan pijak terpijak. Biar bodoh bersuluh. Elakkan rasa diri tu pandai tapi nanti dicela. Jadilah orang yang suka bertanya, pastinya mendapat pengetahuan. Laksana bunga dedap sungguh merah, berbau tidak. Maksudnya apa, Eli? Orang yang cantik
0: atau tampan,
1: namun
0: tidak berbudi bahasa,
1: tak ada makna. Di mana kayu bengkok, di sanalah musang mengintai. Sesiapa yang tidak berhati-hati, mudah ditimpa musibah. Belum lepas asap dapur, sudah mahu jadi langit. Baru belajar tentang sesuatu hal, sudah berasa pandai dan hebat.
0: Atma Bahasa dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Setiap hari Khamis 3 hingga 4 petang di PRFM le. Untuk koma aja.

0: para terbaskan dengan lagunya Slot Acacia. Ke 6.13 petang, saudara, ya.
1: Dengarlah Fera FM 18 jam setiap hari.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Baik, dah sampai di hujung tugasan Eli Fazilah Hanafi untuk petang hari Selasa ya. Esok hari Rabu, insyaAllah kami lagi bertugas segmen Moge Bang kita. Lupa tahu, esok kita ada sloka pantun. Dan juga bersama dengan siapa lagi kalau bukan artis kita Ilya Buang AKA Pak Ya. Juga saya bagi peluang pada koma juga rancangan Moh kita nyanyi. Harapan saya seperti biasa, semoga terus menjadikan Perang FM sebagai teman koma di mana sajalah ya. Kita tamat siaran kita jam 12 malam seperti biasa Pasukan sendiri rakan tugas Nana pula akan bersama koma dan segmen After Koma dari jam 7 malam hingga 12 tengah malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Di saat gembira, ceria atau gundah gulana, 18 jam sehari bersama Koma aja. Bila-bila, di mana-mana, Per FM.

0: Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama, kegemaran ramai di Perak FM.
1: Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah kuliah Doha Sifat Perempuan Syurga bahagian 2 yang telah disampaikan oleh Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
2: Kita pun lahir 7 hari, 8 hari, mak pak kita pun isytiharkan nama kita. Namanya apa? Rogaya. Maka Rogaya pun membesar, pergi sekolah, cikgu pun kenal, satu sekolah pun kenal, sebab Rogaya ni masuk dalam sokan, lompat jauh. Masuk dalam pertandingan choir. Terkenal tak si Rogaya ni? Bila dah habis SPM, nikah dengan cikgu sukan. Maka terkenal lah dia, umur 18, nikah dengan cikgu. Maka masuk umur 30, masuk pula parti politik, jadi ketua wanita pula dah. Maka terus jadi wakil rakyat pula. Terkenal tak? Lepas wakil rakyat jadi esko pula. Terkenal tak? Terkenal tak? Terkenal. Maka Allah kata, ingat, sebelum nama kamu disebut, ada tak orang sebut nama kamu? Hal ata 'alal insani hinum min addah. Pernah tak manusia fikir, sebelum nama dia tu terkenal, ada tak orang sebut nama dia? Mana ada? Atau yang kamu belagak tu buat apa? Allah tanya tu dalam surah Al-Insan tu. Pernah tak kamu teringat? Dulu, waktu kamu belum ada, tak ada siapa pun yang sebut nama kamu. Malah mak kamu tak sebut, bapak kamu pun tak sebut. Sebab dia orang belum pernah berkahwin. Duk bercinta lagi. Masa tu sama-sama kursus dekat pejabat JKR. Kursus. Berkenalan di tempat JKR tu lah. Nikah. Mana ada bincang lagi. Waktu bertunang tu, anak kita nama apa? Jarang orang bincang. Nikah pun belum. Kadang-kadang dah bincang, bubuh nama anak, mak pak tak setuju pula, tukar nama lain pula. Maka kata Allah, dulu kamu tu tak ada. Kemudian baru disebut nama kamu. Bila dah disebut, sombong pula. Padahal kamu tu bermula daripada kosong. Tidakkah kamu jadi orang yang bersyukur? Ha, dia Allah tanya tu. Allah dah, kita ada kan? Kita tak ada, Allah dah sedia ada. Kita ni kalau Allah tak buat, tak ada. Maka jangan bongkak. Jangan berlagak, kata Allah. Fikirkan waktu kamu belum wujud. Dan fikirkan juga selepas ini. Selepas ini, kita tak ada pula. Siapa lagi yang nak sebut nama kita? Berapa hari lepas kita mati, orang sebut. Doa Allah. Kita pun lupa dah nama Tok Cik kita. Nama Tok Cik kita, kita ingat. Atuk ingat. Atuk pada atuk, tak ingat dah. Atuk kepada atuk, henti je lah. Tak ada siapa yang dah ingat dah. Nama cucu kita pun kita lupa. Begitulah manusia. So, jangan sombong dengan Tuhan. Jangan berlagak dengan manusia. Baik, dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib, satu hadis yang panjang memberitahu darjat ahli syurga dan kecantikannya dan kesukaannya di dalam syurga begini. Ustaz, sebut nama saya pun syukur sangat-sangat. Amboi. Mun Maisma, oh sebut nama dia. Syarifah Habibah, ustaz yang selalu sebut nama saya, terima kasihlah. Okay. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi asfali ahli al-jannah darajah. Qalu bala ya Rasulullah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Katanya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, Maukah aku khabarkan kepada kamu orang yang paling rendah sekali darjatnya dalam syurga? Macam kita ada kelas first class, ada yang premium first class, dah lah first premium pula duduk di atas, ada bilik mandi di atas kapal terbang. Bayangkan dalam bilik kapal terbang dia naik tu, ada bilik air untuk dia je. Kita dia jangan berlagak lah naik kapal terbang, tandas berkongsi. Lagak. Datang naik apa? Flight. Amboi. Cepat sikit naik flight kan. Cepat apa je ambil berkongsi. Tapi kalau naik flight, tandas seorang kita. Ada kata. Ada Ustaz, apa tak ada, naik Emirates lah. Naik Emirates. Dua atas sekali, dua tingkat berterbang. Masya Allah. Boleh tidur lagi. Kalau berterbang tu berat. Burung melintas. Terujung ke pilot. Kepal terbang berat kat atas Ustaz. Yalah dia berat lah kepal terbang. Bayangkan. Ada yang first class. First class pun hebat dah. Ada yang business. Business pun hebat dah. Boleh lunjur kaki Ustaz tidur. Ada yang ekonomi kelas. Ekonomi tu pula jenis pula. Ada yang betul-betul mengadap dinding tempat. Memanglah kaki dia panjang. Tapi mengadap dinding. Boring tak? Boring lah. Aku terajang dinding ni sekali lagi. Kalau kita duduk tengah, kita boleh tengok kepala orang. Tengok bidadari pula dah. Tengok pramugari kan? Kalau duduk dinding tu, no. Oh, boring. Yang duduk belakang, kesian. Tepi tandas. Nak tidur pun tak boleh. Sebab orang beratur nak masuk tandas. Walaupun dia kata, saya untung Ustaz. Duduk belakang sekali. Kenapa? Sebab dekat dengan tandas. Duduklah. Orang masuk keluar, orang masuk keluar. Sekejap lagi bunyi flah. Mau pula. Tengah duduk tidur. Mau pula. Itulah namanya darjat di dalam kapal terbang. Dalam syurga ada tak? Happy Zudin, oi. Dalam syurga ada tak? Darjat-darjat macam tu? Ada. Siapakah darjat yang paling rendah sekali? Maka jawab Nabi. Qala rajulun yadkhulu min babil jannah fayatalaqqahu ghilma'uhu. Fayaqulun marhaban. Bisayyidina qada'an laka antazurara. Sabdanya seorang laki-laki. Masuklah ia daripada satu pintu syurga. Maka menjumpailah akan dia dan menyambutlah akan dia oleh budak-budak khadam dalam syurga. Di hadapan pintu syurga. Maka pelayan-pelayan syurga tadi berkata, selamat datang Tuan penghulu kami. Sesungguhnya telah datang waktunya bagi Tuan hamba menziarah akan kami. Maka bila kita masuk saja syurga, pelayan-pelayan ni tunggu. Pelayan-pelayan syurga ni tunggu. Sambil berkata, masuklah Tuan, marhaban. Selamat datang. Bisayyidina, Tuan kami. Qad ana laka antazurana. Hari ini kau datang ziarah kami. Oh, seronok. Maka fatumaddu lahu az-zarabi 40 sana. Thumma yanzuru an yaminihi wa shimalihi fayaral janan fayaqulu liman ma hahuna. Maka dibentangkan baginya hamparan dan permaidani yang megah-megah. Dan disediakan segala kelengkapan rumah dan tempat tinggalnya 40 tahun. Kemudian memandanglah lelaki itu kanan dan kiri. Maka nampaklah segala taman. Lalu bertanyalah ia bagi siapa yang ada di sini. Fayuqalulak hat hatta iza intaha rufi'at lahu yaqut yaqutatun hamra au zubarjadah khadra laha sab'una shib'an lahu nasab shi'ban fi kulli shi'bin sab'una ghurfah fi kulli ghurfah sab'una baban fayuqalu iqra warqihi fayarqa hatta idza intaha ila sarir mulkihi ittaka'a alayhi sa'atuhu mailun fi mailin lahu fihi qusurun. Maka dijawablah orang pelayan-pelayan tadi. Dia tanya ni, rumah ni cantik, taman ni cantik, siapa punya? Maka pelayan tadi kata, ini adalah untukmu. Hingga apabila sampai ke penghabisannya, lah sekali duduk pusing merata ni, diangkat orang baginya yakut yang merah atau zabarjad yang hijau yang ada badannya 70 jalan. Pada tiap-tiap satu jalan 70 bilik, pada tiap-tiap satu bilik 70 pintu. Maka dikatalah orang baginya, bacalah olehmu dan naiklah akan dia. Maka naiklah ia sampai kepada kerusi kerajaannya, naik bertelekkan di atasnya, lalu kerusi itu luasnya 1 mil. Satu batu. Dalam satu batu pula ada mahligainya. Fayas'a ilaihi sab'ina suhfah min zahab laisa fiha suhfatun fiha min launi ukhtiha yajidu lazzata akhiriha kama yajidu lazzata awwaliha. Maka berlarilah kepadanya 70 talam daripada emas yang tiada padanya satu talam yang ada dalamnya melainkan makanan yang warna setalamnya didapati oleh laki-laki itu akan sedap makanan yang demikian. Macam mana mula-mula rasa, macam itulah tak pernah berubah di antara satu suap dengan suap yang lain. Macam kita ni makan nasi lama-lama jadi apa? Jemu. Jemu kenyang. Dalam syurga tak ada macam tu. Thumma yas'a ilaihi bi alwani ashribah fayashrabu minha mashtaha thumma yaqul alghilman utrukuhu wa azwajahu fayantaliqul ghilman. Maka sudah bersedak-sedak dengan makanan tadi, berlari pula datang kepadanya minuman yang pelbagai warna. Maka minumlah ia daripada barang yang dia suka. Kemudian berkatalah budak-budak khadam syurga, biarkan oleh sekalian kamu akan tuan kita bersedak-sedak dan bersuka main dengan isterinya pula. Maka dibiarkanlah oleh budak-budak khadam tadi, dia bermain dengan isterinya. Baik. Thumma yanzuru fa'idha hawra min al-huril 'ain jalisatun ala sarir mulkiha alaiha sab'una hullah laisa minha hullatun min launi sahibatiha fayura mukhun saqiha min wara'il lahmi wad-dammi wal-azmi wal-kiswah fawqa zalika. Kemudian telah dibiarkanlah oleh pelayan-pelayan khadam tadi, ditinggalkanlah suami tadi, isteri tadi, laki-laki tadi. Maka memandanglah ia tiba-tiba anak bidadari. Nama dia apa? Hurul Ain. Anak-anak bidadari nama apa? Hurul Ain. Maka daripada segala bidadari syurga itu duduk di atas kerusi kebesarannya yang cukup atas tubuh anak bidadari itu 70 pakaian. Tidak ada daripadanya satu pakaian warna yang sama dengan pakaian masing-masing. Yakni masing-masing pakaian yang masing-masing warna. Nampaklah tulang betisnya dari belakang dagingnya. Yakni luar daging dan darah dan tulang dan pakaiannya nampak. Itu dipanggil apa? Hurul Ain. Apa dia? Anak-anak bidadari. Dari pelayan-pelayan bidadari. Yang tadi pelayan jantan. Ha, duduklah dengan dia tadi ni. Dengan isteri dia tadi. Saya dah kata dah tadi. Isteri dia tu jadi bos. Ketua dia. Jangan akak-akak tu kata seronok lah dia. Dapat bidadari. Atau makcik macam mana? Makcik lah jadi tuan kepada bidadari tadi. Kalau tuan dengan anak buah. Ketua wanita dengan pemeriksa kira-kira. Agak-agak mana hebat? Kalau kita lah datang mesyuarat. Ketua wanita. Yang datang belakang tu pula AJK. Biro jamuan. Agak-agak biro jamuan tu macam mana? Buat karipap. Buat beg tangan. Beg Mr. DIY warna kuning bawa. Dalam tu ada tisu. Dalam tu ada bekas. Nak basuh tangan. Nama pun beru. Beru jemuan. Dalam tu ada sepera. Bolam beg DIY berat beg jalan. Cuba tengok ketua wanita dia. Begini beg tangan jalan. Nampak? Itu baru ketua dengan beru. Ketua ni hebat lah. Beg tangan ni atas meja. Yang beru jemuan. Bawa. Beg pun DIY. Peri punya beg. Tak bersuah beli lah. Bawa lah beg tu. Kadang-kadang dapat beg goodies. Pergi sekolah Ustaz Kazim. Beli airport tu dapat beg. Goodies beg. Ada muka Ustaz Kazim pula. Duduk bawah kaki macam tu. Ah, dapat beg peri. Jarang orang letak beg tu atas meja. Jadi kalau di dunia ni pun ketua wanita hebat. Bayangkan dalam syurga. Jadi akak-akak tu lagi hebat lagi. Fayanzuru ilaiha. Fayaqulu man anta. Bukan. Man anti. Fataqulu ana minal huril ain. Minal lati kubba nalak. Fayanzur ilaiha arba'ina sanah la yasrif basarahu anha. Maka memandanglah laki-laki tadi kepada bida-bidadari tadi. Yang ramai tadi. Kau siapa? Man anti? Awak siapa? Maka jawab sahutlah anak bidadari. Akulah daripada anak-anak bidadari. Daripada perempuan yang disimpan taruh oleh Allah Ta'ala bagimu. Maka ia pun memandang kepada bidadari itu selama 40 tahun. Tak berkelip matanya. Punya lawanya. Ha. Macam kita terpaku. Itu baru tengok Ratu Somalia. Nganga oh, Ratu Somalia. Oi tuan-tuan tak tengok ni. Orang kulit hitam ni. Kulit dia pun licin dah kita. Tu perempuan. Di Afrika. Nampak je gelap. Tapi kulit lembut licin. Kita ni putih. Kulit meruntuh. Jerawat belagak belakang banyak. Ha, ingat tu. Jangan kita kata bila mereka tu kulit hitam dah. Sebab tu ada orang yang buat pertandingan ratu cantik. Ratu Afrika menang. Kita dah kata gelap. Sebab tu orang putih suka orang gelap. Kulit dia pun cantik. Mak Saleh ni dia tak cari Mak Saleh. Dia cari Mak Pak tau. Minah Pak tu dia cari. Kulit ni. Baik, kemudian. Thumma yarfa' basarahu ilal ghurfah. Fa'idha ukhra ajmala minha. Fataqulu ma'ana laka an yakuna lana minka nasibun. Fayartaqi ilaiha arba'ina sanah la yasrif basarahu anha. Kemudian diangkatlah matanya memandang pula bilik yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Tiba-tiba sudah dilihatnya bilik dia berapa. Tadi kita tengok yang duk hias dalam bilik tu. Pengantinnya. Kan dalam dunia kita duk tengok. Tengok pengantin. Berhenti suap. Duk tengok pengantin. Ya Allah, cantiknya. Lepas tu, pergi tengok pula bilik pengantin. Macam itulah dalam syurga. Lepas tengok anak bidadari, kalih pula tengok bilik dia. Lagi sekali dilihatnya biliknya bagusnya inilah abang. Masuklah dalam bilik, memandanglah, bersedak-sedaklah melihatnya. Selama 40 tahun tak berkelip mata. Kita tengok bilik pengantin tu pun Allah. Seminggu nyembang. Seminggu kita ni duduk nyembang pengantin cantik baju dia Allah. Sewa. Cantik tengkoloknya sewa. Cantiknya dia punya katil tu sewa. Katil pun sewa. Kau ambil balik. Cadar tu pun ambil balik. Mak kata, hai simpan cadar tu. Adik kamu pula kahwin. Nak pakai kat adik kamu. Adik pula. Tara tu pun disimpannya seminggu. Dinyembangnya seminggu. Bayangkan dalam syurga. Dia tengok bilik dia mahligai dia 40 tahun tak berkelip. Ustaz tak ada makan. Ustaz tak lapar Ustaz. Yang lapar di dunia. Dalam syurga mana dah mati. Bila masa lapar.
1: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah Kuliah Duha Sifat Perempuan Ahli Syurga Bahagian 2 yang telah disampaikan oleh Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Ikuti rancangan Tausiah setiap hari jam 1.30 tengah hari dan ulang siar 6.30 petang di Perak FM.

0: Perak FM, hiburan berinformasi. Ya,
1: pastinya di Perak FM ada hiburan dan juga informasi. Assalamualaikum, selamat malam Yub Yung. Untuk ketika ini 7:07 minit malam. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang terbaik ketika ini, walaupun sedikit sibuk. Di waktu ini macam-macam perlu diuruskan, terutamanya kepada anda yang bergelar ibu bapa dan juga penjaga, kepada anak-anak yang nak pulang ke dari sekolah untuk sesi petang. Ya, apapun semoga dipermudahkan urusan anda sambil bertemankan Perak FM di sini. Sentiasa menjanjikan terbaik dan juga informasi terkini. Anda bertemankan Nana di sini, mesti ruangan atau koma dari jam 7 malam hingga 12.30 malam. Untuk edisi hari ini 28 Julai 2026, 13 Safar 1448 Hijrah. Dan terus dengarkan kami di mana-mana jua anda berada. Sebelum Nana meneruskan lagi ruangan atau koma malam ini, terima kasih kepada rakan tugas yang baru saja menemani anda sebentar tadi, Elif Fazilah Hanafi. Ya. Dan terus kita teman berteman malam ini, dan untuk seperti biasa di awal ruangan atau koma jam pertama ini, anda akan disajikan dengan lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu nasyid terbaik semestinya untuk koma aja.

0: Lughatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut God ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak? Lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah. Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim, moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan Atibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang.

syukur alhamdulillah atas segala kurniaan dan nikmat dan kesempatan yang Allah berikan ke atas kita. Bersama sebagai panduan muslimin dan muslimat masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandar Ipoh malam ini 7.34 minit malam. Dan selepas itu kita akan ikuti bacaan Al-Quran, mursi rancangan Al-Quran dan terjemahan. Jadi terus kekal bersama Pro FM semestinya liburan dan informasi untuk kau majlis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Jumu'ah ayat 6 hingga 11.
1: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Katakanlah, wahai Muhammad, wahai orang-orang yang beragama Yahudi, kalau kamu anggap bahawa kamulah sahaja orang-orang yang dikasihi Allah, tidak termasuk umat-umat manusia yang lain, maka bercita-citalah hendakkan mati, yakni dengan meminta kepada Allah supaya kamu dimatikan sekarang juga, jika betul kamu orang-orang yang benar.

Dan sudah tentu, mereka tidak akan bercita-cita hendakkan mati itu selama-lamanya dengan sebab dosa-dosa yang mereka telah lakukan. Dan Allah sentiasa mengetahui akan orang-orang yang zalim itu.

0: عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
1: Katakanlah, wahai Muhammad, sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya itu, tetaplah ia akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang ghaib dan yang nyata. Lalu ia memberitahu kepada kamu apa yang kamu telah lakukan serta membalasnya.
0: Yeah.

0: يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya.

0: Yahun.
1: Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah. Serta ingatlah akan Allah banyak-banyak dalam segala keadaan supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Wa idha

0: Dan apabila mereka mengetahui kedatangan barang-barang dagangan yang baru tiba atau mendengar sesuatu hiburan, mereka bersurai lalu pergi kepadanya dengan meninggalkan engkau berdiri di atas mimbar, yakni berkhutbah. Katakanlah, wahai Muhammad, pahala, balasan yang ada di sisi Allah lebih baik dari hiburan dan barang-barang dagangan itu, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

Assalamualaikum. Selamat malam, ya Yubyo. Terima kasih atas kesetiaan anda yang bersama kami dari awal siaran Pera FM dimulakan dengan Gegar Pagi sehinggalah ke hujungnya. Di akhir siaran Pera FM ni bertemankan anda di ruangan Alta Commerce sehingga jam 12.30 malam. Baik, selamat mereka solat Fatu Maghrib juga buat anda yang mana belum mungkin sedikit sibuk ketika ini. Jangan diturutkan, ya. Cari-carikanlah ruangnya untuk kita mendirikan solat fardu maghrib yang telah pun diwajibkan ke atas kita. Bila kita dahulukan mana yang wajib, insyaAllah yang lain juga akan Allah permudahkan urusan kita. Seketika nanti 8 hingga 10 malam kita akan bersama dalam ruangan seleksi pendengar. Mana yang menanti-nantikan ruangan ini untuk orang kata sama-sama kita berhibur dengarkan lagu pilihan pendengar. Jadi seketika nanti rancangan seleksi pendengar akan ke udara. Dibuka ruang untuk anda memilih lagu istimewa anda malam ini untuk dikeudarakan. Jadi boleh hantarkan melalui kiriman WhatsApp di talian 01120007055. Nyatakan tajuk lagu, nama penyanyi dan juga nama anda sebagai pengirim. Terus layan Pera FM semestinya untuk komen je.

0: komen.
1: Hey, Wahid. Mika perasan tak bisnes Sawak ni makin maju sekarang?
2: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, apa itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Ruangan Seleksi di Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Jangan cakap tak payung.
2: Okay, selamat malam, Yung-Yung. Sambil anda beristirahat ataupun yang sedang bertugas juga malam ini, jom kita nak payung pendengar kita dengan lagu-lagu pilihan anda semua malam ini. Ya. Jadi, kita dah pun berada dalam ruangan seleksi pendengar yang mana seleksi pendengar ni sehingga jam 10 malam. Jadi, sama-samalah kita ambil kesempatan ni untuk berhibur dan dengarkan lagu pilihan anda. Yang nak menyertai ruangan ini, mudah saja, anda perlu hantarkan kiriman WhatsApp di talian 010-200-7055. Hantarkan teks ya, jangan di call-call pula. Jadi kalau call tak ada siapa nak angkat, jadi jangan kena hantarkan pilihan lagu anda tu melalui kiriman WhatsApp. Nyatakan nama lagu, nama penyanyi dan juga nama anda lah ya sebagai pengirimnya. Okey, jom tanpa membuang masa lagi, kita nak dengarkan lagu pilihan pendengar. Antaranya ada pilihan dari Abang Bobo dari Sungai Tiang, nak dengarkan lagu dari Kepulan Iklim, Bukan Aku Tak Cinta. Bantal Syau dari Bercam nak dengarkan lagu dari Persembahan Dato' Awi, Di Penjara Janji. Juga menanti anda, lagu pilihan Kak Ros dari Gerik yang nak dengarkan lagu dari Kumpulan Leon, Balasan Janji Palsumu. Jom kita berhibur bersama dalam ruangan seleksi pendengar.

0: Ada sosial, ada manfaat, tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.
1: Bila dalam keadaan darurat macam ni, mahu kita tahu yang roh kesintah tu?
2: Dimensi

0: Itu dia Leon dengan lagunya Balasan Janji Palsumu. Sebagai terhibur, mereka nak lagu-lagu yang dikeudarakan malam ini merupakan lagu pilihan anda, pendengar setia Perak FM. Dah pun 8.24 minit malam ketika ini. Kalau ditengokkan lagu-lagu yang menjadi pilihan pendengar malam ini, ramai yang minta lagu-lagu jiwang kan. Jadi untuk anda yang mana suka lagu jiwang-jiwang ni, boleh terus dengarkan Perak FM yang mana kita ada rancangan Dimensi Rock Jiwang. Kalau sebelum ini Dimensi Rock Jiwang ke udara malam hari Sabtu 9.15 minit malam sehingga 11 malam, untuk bulan 8 ini ada sedikit perubahan, kita adjust sikit waktu siarannya, yang mana Dimensi Rock Jiwang akan ke udara di sebelah pagi pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi terus dengarkan Perak FM yang sentiasa menjanjikan hiburan terbaik untuk anda. Ada lagu lama, lagu baru, pilihan tempatan mahupun pilihan antarabangsa. Cumanya untuk Dimensi Rock Jiwang, nak dimaklumkan kepada anda yang mana kita dah adjust sedikit waktu siarannya pada hari Sabtu. Hari sama, cuma kalau dulu malam, sekarang bermula bulan Ogos, dia akan ke udara pukul 10 pagi. Jadi terus kekal bersama Perak FM di mana-mana jua anda berada. Kita nak teruskan lagi perjalanan dalam ruangan seleksi pendengar malam ini dengan menunaikan lagu permintaan Semut Comel, yang mana nak dengarkan malam ini lagu dari Kumpulan Skrin Kau Kesayanganku. Juga ada lagu pilihan Hazliza Bahar dari Tasik Ipoh. Nak dengarkan lagu Wajah Kekasih dari Datuk Seri Siti Nurhaliza. Juga lagu tersebut berkongsi kegemarannya dengan pilihan Azizi dari Kampung Pisang Batu Gajah. Sama juga nak dengarkan lagu dari persembahan Datuk Seri Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih. Terus layan Perak FM, terkoma je.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Seleksi, Perak FM, hiburan berinformasi.

0: Kuih Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim, moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan At-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang. Uji minda, tambah ilmu, menangi hadiah, hati gembira. Di Perak FM, untuk koma aja.
1: Suasana memandu di hujung minggu. Anda buka pintu belakang untuk anak-anak masuk. Anda alihkan barang-barang di belakang. Anda duduk di kursi pemandu. Pintu dikunci demi keselamatan semua. Tali pinggang keledai anda dipasang dan perjalanan bermula. Nampaknya anda lebih sayangkan nyawa sendiri berbanding anak anda. Anda sahaja yang memakai tali pinggang keledai dan anak-anak dibiarkan begitu sahaja. Ikatkan tali keledai di belakang. Anda mampu mengubahnya.
2: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Baik, saya sebagai panduan muslimin dan muslimat maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Bandaraya Ipoh 8.47 minit malam. Dan sejurus selepas itu sama-sama kita ikuti ruangan bicara ilmu melalui rancangan Nida Ul Islam dengan tajuknya hari ini beramal dengan Al-Quran. Kita terus kekal bersama Pro FM semestinya di bulan dan informasi untuk komat je.
1: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

Khusyuk di dalam sembahyang adalah sangat penting kepada mereka yang menunaikan salat. Yusuf Al-Qardawi menjelaskan, khusyuk terbahagi kepada dua. Khusyu'ul qalbi, yakni khusyuk di dalam hati, dan khusyu'ul jawarih, yaitu khusyuk di dalam pekerjaan salat itu sendiri. Maka marilah kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil berat persoalan khusyuk di dalam sembahyang. Mudah-mudahan salat kita adalah salat yang berkualiti insya-Allah.

0: Islam. Ayuh dengarkan Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak kembali kepada back to basic, ni kembali kepada asas. Asas kita sahabat-sahabat, kalau kita nak alignmentkan balik kehidupan kita, ya, kita nak refresh balik, reset balik kehidupan kita. Al-maklum, ya, dalam kehidupan kita, kita ada banyak fasa. Ikutlah fasa kita nak dalam pekerjaan. Ada orang yang fasa di dalam belajar. Ada orang yang fasa di dalam fasa perkahwinan. Ada orang yang fasa dalam fasa umur tua. Tapi sahabat-sahabat, apapun stages kita, apapun level kita, di mana pun kita, semuanya kita kena back to basic. Kita kena kembali kepada asas kita, iaitu apa? Kita kena kembali kepada Al-Quranul Karim. Bila kita bersama dengan Al-Quran, insyaAllah di sana dia akan alignmentkan hidup kita. Bayangkan sahabat-sahabat ni, orang yang mulakan hari dengan Al-Quran, Masya Allah, dia mulakan hari dia dengan Al-Quran, hari dia berbeza dengan hari yang dia tak mula dengan Al-Quran. Bolehlah cuba buat eksperimen. Eksperimen pada diri kita sendiri. Cuba buat hari yang mula dengan Quran dengan hari tak mula dengan Quran. Observe. Ya, kita perhatikan. Inilah orang yang berakal. Inilah ulul albab. Iaitu dia memerhatikan untuk menggunakan akal dia dapat natijah yang baik. Sahabat-sahabat, kalau kita membaca Al-Quran, dah dapat dah berkat. Allahu Akbar. Hari yang mana kita duduk bersama dengan Quran dengan hari yang kita tak duduk bersama dengan Quran, lain sahabat-sahabat. Ya, kebaikannya, kelancarannya, kejayaannya. Sebab kita bukan cerita pasal kejayaan besar-besar. Kita tak payah cerita kita jadi champion ke, baru kita apa orang kata, oh kalau ni baru kira besar. Tak. Setiap pada kita ada kejayaan yang kita boleh dapat pada setiap hari. Dan kejayaan yang mana kita sertakan dengan Al-Quran, ia sangat berbeza, ya, dengan hari yang kita meninggalkan Al-Quran. Dan sahabat-sahabat, bukan sahaja kita nak baca. Bayangkan kalau orang yang menghafal, ya, orang yang memahami apa dia baca, memahami apa yang dia hafal Al-Quran, Masya Allah, ini adalah lebih lagi. Sebab itu mesti melalui satu proses untuk kita mengamalkan isi Al-Quran. Sahabat-sahabat, kita mesti menjalani proses tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa? Allah tanya, Allah berikan satu persoalan, mengapa kalian tidak mentadabbur Al-Quran? Dan Allah berikan sebab dia. Ataupun kalian ini sudah tertutup hatinya. Hati sudah terkunci. Kerana apa? Terkunci dengan noda. Terkunci daripada hidayah. Dan sahabat-sahabat, itulah satu proses yang kita kena lalui. Macam mana Ustazah nak tadabbur Quran ni? Sahabat-sahabat, nak tadabbur Al-Quran, ada dia punya syarat dia. Yang pertama, ya, tadabbur ni maksud apa? Tadabbur ni maksudnya meneliti maksud ayat Al-Quran yang kita baca. Kalau kita tahsin, tilawah, kita baca dia punya teks Al-Quran, kita tengok dia punya tajwid, makhraj, itu dia punya suara. Ini adalah bacaan. Tapi kalau tadabbur, kita melihat kepada maksud ayat. Dan mungkin kita memerlukan banyak ilmu alat, sokongan. Contohnya, kita orang Melayu, kita memerlukan Quran terjemahan, memerlukan sedikit tafsir, memerlukan sedikit bahasa Arab, memerlukan sedikit ilmu asbabun nuzul. Jadi kalau kita boleh mencari, ya, bantuan, ilmu-ilmu bantuan tadi, dan akhirnya kita boleh mentadabbur Al-Quran dan menatijahkan kita beramal dengan isi Al-Quran, ini yang paling baik yang boleh kita usahakan dalam kehidupan kita. Marilah kita beramal dengan Al-Quran sebagaimana Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi panduan dalam hidup kita. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

0: Usaha meningkatkan pendapatan rakyat dan menangani isu struktur gaji akan terus diberi keutamaan sebelum kerajaan mempertimbangkan peluasan asas percukaian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan ketika ini hanya kira-kira 15% tenaga kerja negara berada dalam kelompok yang membayar cukai pendapatan.
1: Jadi isunya adalah bagaimana Malaysia terus menumpukan kepada keupayaan meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Maka sebab itu dari segi pandangan yang diutarakan mengenai dari segi

0: kaedah percukaian yang mungkin lebih efisien, tetapi kita juga menilai dari segi ruang supaya perbelanjaan rakyat itu kita tingkatkan dari segi pendapatannya terlebih dahulu.
1: Beliau ditemui media selepas pelancaran tinjauan ekonomi pertubuhan kerjasama dan pembangunan ekonomi OECD bagi Malaysia 2026 di Putrajaya. Mengulas sama ada perluasan cukai jualan dan perkhidmatan SST mencukupi untuk meningkatkan hasil kerajaan serta mencapai sasaran konsolidasi fiskal, Akmal Nasrullah berkata isu gaji masih menjadi cabaran struktur yang perlu diberi keutamaan. Beliau berkata sebarang pendekatan percukaian perlu mengambil kira kemampuan rakyat dan tidak menjejaskan pertumbuhan ekonomi.
0: Kita kena lebih berani mendepani isu gaji yang sememangnya masih menjadi satu masalah struktur yang berlaku, kerana isu dari segi cukai itu bagaimana untuk dilebar luaskan adalah kerana gaji itu tidak mencukupi untuk bayar cukai pendapatan. So I think untuk pendekatan yang ada ketika ini sudah pasti dari segi keutamaan itu untuk terus menjawab permasalahan struktur mengenai kedudukan gaji ataupun pendapatan rakyat.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi yang ditetapkan Bank Dunia. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, ia didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Jelas beliau, pertumbuhan itu perlu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, lebih banyak pekerjaan berkualiti dan perpendapatan rakyat yang lebih baik. Kerajaan mengekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% bagi keseluruhan tahun ini. Disokong permintaan domestik, pelaburan swasta, ekspor serta sektor berteknologi tinggi termasuk semikonduktor dan pusat data. Beliau berkata laporan tinjauan ekonomi pertubuhan kerjasama dan pembangunan ekonomi OECD Malaysia 2026 akan menjadi rujukan penting dalam pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia kekal berada di landasan mencapai pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% tahun ini. Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffor berkata inflasi yang kekal rendah dan stabil, sistem kewangan yang kukuh serta pasaran kewangan yang teratur terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Ekonomi negara berkembang 5.2% tahun lalu, manakala ringgit muncul sebagai mata wang berprestasi terbaik di rantau ini. Menurutnya, defisit fiskal turut berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK pada 2025 berbanding 6.2% pada 2020, sekaligus mencerminkan kedudukan kewangan kerajaan semakin kukuh. Sementara itu, Malaysia meluluskan pelaburan berjumlah RM815 bilion sepanjang 2 tahun lalu. Ia hampir menyamai separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahunan negara. Datuk Seri Abdul Rashid berkata, pelaburan itu berpotensi mewujudkan hampir 245 ribu peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Beliau menegaskan, tenaga kerja tempatan perlu meningkatkan kemahiran bagi memenuhi keperluan industri masa depan yang dipacu inovasi, teknologi dan kecerdasan buatan AI. Beliau menyampaikan ucap tamah pada Simposium Sasana 2026 di Ibu Negara. Sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan KPM bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
2: Kita putuskan prasekolah masuk dalam urusan Kementerian Pendidikan supaya ada standard, dan tingkatan 6 KPT. Jadi kita intiraf dia post school, post secondary tetapi masih pre-university, tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
1: Beliau berucap pada Majlis Perhimpunan Bersama Warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Sementara itu, bantuan amper sekolahan BAMP bawah kumpulan wang amanah pelajar miskin KWAPM diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah 4.69 juta ringgit.
2: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
1: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Berita seterusnya. Pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan sebanyak 91.06% atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Khairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan, membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat pada 12 tengah hari hingga 5 petang. Dewan Negara meluluskan rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hing berkata, penguatkuasaan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 yang dipinda tidak akan menyasarkan pesawah. Sebaliknya memberi tumpuan kepada pemborong, pengilang, pengimport, peruncit serta pihak yang terlibat dalam penyeludupan dan penyorokan beras.
3: Rang undang-undang ini bukan sekadar satu pindaan perundangan yang biasa, tetapi merupakan satu manifestasi dan reformasi degas dalam memperkukuh rantaian penguatkuasaan, mengekang sebarang bentuk manipulasi atau penyelewengan pasaran, serta melindungi ekosistem makanan ruji negara daripada diganggu-gugat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
1: Datuk Chan Fong Hin. Luar negara. Dua gempa bumi kuat berukuran 5.7 dan 5.8 magnitude melanda daerah Qinghai di Qinghai, barat laut China pagi tadi. Menurut Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, beberapa gegaran susulan berlaku pada sebelah petang, termasuk satu gempa bumi dengan 5.0 magnitude. Gempa tersebut mempunyai kedalaman 10 km dengan pusat gempa terletak di kawasan tanah tinggi yang jarang didiami. Setakat ini tiada laporan kematian atau kecederaan. Sementara itu, di barat daya Jepun, gempa bumi kuat 7.1 magnitude mencetuskan amaran tsunami dikeluarkan bagi Laut Ariake dan Yatsushiro. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa itu berpusat di wilayah Kumamoto pada kedalaman kira-kira 10 km. Beberapa individu cedera dengan 48,000 kediaman terputus bekalan elektrik. Syarikat utiliti elektrik melaporkan tiada keadaan luar biasa dikesan di loji tenaga nuklear Sendai dan Genkai.

0: FM.
1: Hiburan berinformasi.
2: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
1: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: Assalamualaikum, selamat malam Ayub Yung. Dah pukul 9.24 minit malam ketika ini dan ruangan seleksi kita nak teruskan. Tapi sebelum tu, Nana nak kongsikan perkembangan terkini mengenai Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow. Dan untuk antaranya yang boleh Nana kongsi mengenai Muhammad Hafizuddin Roslin melakukan angkatan seberat 162 kilogram dalam acara snatch kategori 88 kilogram lelaki sekaligus memecahkan rekod kebangsaan miliknya. Dan ada juga berita mengenai apa lagi, kalau kata dalam kalau anda mengikuti media sosial RTM, Radio Televisyen Malaysia, syabas diucapkan Muhammad Hafizuddin Roslin, pingat emas keempat Malaysia. Okey, jadi anda boleh terus ikuti rancangan dan juga perkabaran terkini mengenai Sukan Commonwealth 2026 dengan terus mengikuti RTM, terutamanya di RTM Click ya. Dan juga kita nak teruskan lagi malam ini dengan pilihan lagu pendengar. Seterusnya ada kiriman dari Abang Fendi Jelapang, nak dengarkan lagu dari Kumpulan Scan yang Kalut di Fikiran. Juga ada pilihan Umilang Banggol Belimbing, katanya nak dengarkan lagu dari Kumpulan Mie Meniti Suratan, ditujukan untuk tim Dapur Abel dan kepada staf JNT Lenggong dan untuk pelanggan semua. Selamat mencamuk selera. Sambil tu terus layan Pro FM untuk koma je.
1: Selamat memandu.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Kera FM untuk koma aja.

0: Baik, selamat malam Ayu Biung. Pretty Ugly baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Beda Dari. 9.47 minit malam, kita masih lagi nak berhibur dengan lagu pilihan pendengar. Antaranya malam ini Muhammad Suhaimi nak dengarkan lagu dari Safura, Bukan Lupa Tapi Tak Ingat. Layan terus seleksi pendengar.
1: Ruangan seleksi Gegar FM, hiburan berinfo.

Baiklah, Puan Asmina, 56 minit malam terus menemani anda di mana-mana juga anda berada ketika ini, yang berada di rumah, sedang beristirahat mahupun anda yang sedang bertugas malam ini habis shift pukul berapa lah tu ya. Diharapkan anda terus ceria bertemankan Opera FM dan sebagai penutup

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Kera FM untuk koma aja.

0: Awak okey tak?
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Apa boleh terima kasih untuk membantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Asyik-asyik on the way. Itulah ayat kita bila kawan-kawan kita tanya kita kat mana. Cubalah bila kawan-kawan kita tanya kita tu, kita berterus terang je. Kan lebih mudah, tak adalah dia tertunggu-tunggu. Tepatilah hargai masa. Pesanan mesra ini dibawakan oleh saya, Aiman Tino, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.

Tidak boleh dengan lagunya swipe. Kalau aku like, aku like. Kalau tak, kita swipe saja kan. Daripada kita tinggalkan sebarang komen yang boleh melukakan dan menyakiti hati seseorang ataupun hati orang lain. Jadinya mungkin di laman sosial kan kita ada macam-macam pandangan. Ada yang kita suka, ada juga yang tidak. Namun kalau kata kita suka tu tak apalah. Kalau kata yang tak suka tu, lebih baik kita swipe saja daripada kita tinggalkan akan sebarang komen, kerana kalau tersilap patah perkataan yang ditinggalkan itu ianya boleh merosakkan satu hubungan silaturahim. Jadi berfikir panjang terlebih dahulu sebelum kita nak meninggalkan kata-kata itu kan. Jadi dah pun dah 10.19 minit malam, anda sedang bertemankan Perak FM menuju ruangan After Common. Ana di sini menemani anda sehingga jam 12.30 malam. Jadi kita nak teruskan lagi hiburan malam ini dengan lagu dari sekejap lagi, ada Mimi Fly, Temberang. Dan ini dia lagu yang kita nak dengarkan terlebih dahulu dari Faizal Tahir, Adrenaline. Hanya di Perak FM, tak koma je. Rangka

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: Baik, terus dengarkan Opera FM dan terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di sini. Nana menemani anda sekitar jam 12 tengah malam di ruangan Arte Komba. Baik, sebelum kita dengarkan lagu seterusnya nanti, Nana nak kongsikan pada anda sedikit info semasa ya. Yang mana Perdana Menteri hari ini secara rasmi mengumumkan perubahan AI Malaysia Berhad sebagai entiti kecerdasan buatan kebangsaan di bawah Kementerian Digital. Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata penguasaan AI perlu bermula daripada sistem pendidikan dengan pendedahan kepada teknologi itu diperkenalkan sejak di peringkat sekolah. Selain memperkukuh bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, latihan kepada guru serta penyediaan prasarana yang bersesuaian. Katanya, beliau memberitahu Kementerian Pendidikan pagi tadi untuk menyiapkan negara ini dari segi STEM dan TVET berdedahan kepada AI di sekolah untuk memenuhi maksud AI Malaysia. Dan beliau juga turut berkata universiti juga perlu memperkukuh fakulti, jabatan dan pusat penyelidikan AI bagi memastikan kemahiran tempatan selaras dengan keperluan industri global. Dan mahabiri 10.36 nenek malam yang sedang memandu ketika ini, diharapkan anda memandu dengan perlu berhemah dan sentiasa fokus dengan pemanduan anda, walaupun waktu malam ni ada juga yang orang kata boleh mengundang rasa mengantuk kan. Tapi kalau dah rasa letih, lesu dan mengantuk, jangan dipaksa diri untuk meneruskan perjalanan. Ini terutamanya untuk anda yang memandu jauh. Diharapkan anda segarkan tubuh badan terlebih dahulu sebelum meneruskan perjalanan. Dan badan rasa okey, mata pun okey, barulah kita boleh sambung perjalanan kita. Dan Nana doakan semoga anda selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Sebentar nanti kita nak dengarkan lagu dari Kadingan Roni Dayanti, Bintang Kehidupan. Perak FM, tak koma je.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Terus kekal mendengarkan Pera FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: kita sediakan Perum FM menemani anda di mana-mana juga anda berada. 18 jam sehari hibur anda dan juga informasi terus mencerahkan anda juga yang mana matanya belum lagi nak lelap malam ni, belum lagi nak tidur. Jadi bertemankanlah Perum FM. Di sini ada hiburan dan informasi terkini semestinya untuk koma aja. Untuk seketika nanti 11 malam kita akan ikuti berita utama, dan untuk seterusnya nanti kita akan berhibur bersama dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti melalui ruangan Zone Music. Jadi terus kekal bersama Perak FM semestinya untuk koma aja.
1: AI untuk rakyat, 100,000 belia terima akses percuma. Sindiket penipuan dalam talian di Forest City tumpas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Beliau berusia 18 hingga 30 tahun yang melengkapkan modul program AI untuk rakyat akan ditawarkan akses dan langganan perisian AI secara percuma selama 3 bulan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif yang dibuka mulai 31 Ogos itu bakal memanfaatkan 100,000 belia bagi meningkatkan kemahiran dan literasi AI.
1: Modul tu tentu masuk keselamatan AI, cyber safe, agenting AI, generative AI, cloud untuk rakyat. Jadi siapkan sekarang, kita nak pastikan program AI untuk rakyat ini yang percuma bagi umur 18 hingga 30 tahun dibuka mulai 31 Ogos 2026. Jadi hari merdeka kita lancarkan. Jadi belia yang melengkapkan kursus AI berkaitan akan melanggan secara percuma untuk tempoh 3 bulan dengan aplikasi AI terkebuka.
0: Beliau turut menegaskan pemerkasaan bakat tempatan serta kerjasama antara institusi pendidikan dan industri perlu diperkukuh bagi memenuhi keperluan pasaran kerja dan memacu pembangunan teknologi negara. Sementara itu, bantuan am persekolahan BAMP bawah kumpulan wang amanah pelajar miskin KWAPM diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Datuk Seri Anwar berkata, ia melibatkan peruntukan berjumlah 4.69 juta ringgit.
1: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis iaitu BAMP sebanyak 105

0: RM100 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Perluasan BAMP tersebut dilihat sebagai medium bagi memastikan golongan itu tidak lagi tercicir daripada menikmati bantuan persekolahan. Pengumuman daripada Perdana Menteri itu menerima reaksi positif dalam kalangan ibu bapa dan pelajar. Ikuti reaksi Kamaleza Adam, Rapia Saleh dan Nur Adrina Johari.
1: Sebagai ibu bapa, saya sambut baik perkara ini untuk terus perkasa tingkatan 6 dan saya yakin langkah ini akan dapat memberikan gambaran jelas kepada tingkatan 6 dan wujudkan suasana pembelajaran yang lebih baik dan juga pengurusan yang lebih terusuk untuk pelajar-pelajar.
2: Alhamdulillah, bantuan ini memang melegakan kami sebagai ibu bapa. Saya bersyukur dengan bantuan ini kerana dapat mengurangkan beban perbelanjaan persekolahan, terutama untuk membeli keperluan sekolah anak.
3: Bantuan ini sangat bermakna kepada saya untuk meringankan beban pembelajaran saya dan membantu mengurangkan beban kewangan keluarga saya. Semoga inisiatif ini dapat diteruskan pada masa hadapan.
0: Perdana Menteri mengumumkan perkara itu ketika menyampaikan ucapan pada majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Dalam pada itu, Malaysia akan mempertimbangkan semula keberadaan Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCSR di negara ini. Jika badan itu enggan bekerjasama melaksanakan saringan ketat terhadap pemohon kad pelarian, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata kerajaan mahu proses saringan dibuat bersama pihak berkuasa tempatan serta perjanjian negara tuan rumah dimuktamadkan bagi memperjelas kawalan operasi UNHCSR. Tanpa tegas beliau, langkah itu penting bagi mengelakkan Malaysia terus menjadi tumpuan kemasukan pelarian khususnya etnik Rohingya. Kesemua 113 pelarian yang dipindahkan ke Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur malam tadi memiliki dokumen sah UNHCR. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus berkata, pengesahan itu dibuat selepas proses pemeriksaan dan dokumentasi yang dijalankan ke atas kumpulan pelarian berkenaan bersama wakil UNHCR. Kumpulan itu membabitkan 110 pelarian Rohingya terdiri daripada 57 dewasa dan 53 kanak-kanak serta 3 warga asing lain. Dua sindiket penipuan dalam talian yang beroperasi di Forest City tumpas susulan penahanan 335 individu termasuk warga asing pada 15 Julai lalu. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arshad berkata tangkapan melibatkan 309 warga China, 19 warga Indonesia, 4 warga Myanmar dan 3 warga tempatan berusia antara 20 hingga 58 tahun.
4: Yang beroperasi di kawasan Tanjung Kupang yang menjalankan kegiatan penipuan melalui tawaran pelaburan mata wang kripto dan love scam dengan menyasarkan mangsa dari luar negara terutamanya daripada China dan juga Indonesia. Individu yang ditahan juga dipercayai berperanan sebagai ejen untuk mencari pelanggan menggunakan aplikasi Telegram, WhatsApp dan TikTok. Mereka ditawarkan gaji bulanan di antara RM2,500 hingga RM4,000.
0: Dato' Abdul Rahman turut memaklumkan nilai rampasan dianggarkan RM1,000,000, membabitkan pelbagai peralatan serta sebuah kenderaan. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 sebanyak 91.06% atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Hairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat pada 12 tengah hari hingga 5 petang. Berita seterusnya. Luar negara. Sepanyol menamatkan arahan pemindahan di 13 kawasan perbandaran yang terjejas akibat kebakaran hutan berkuat kuasa 5 petang waktu tempatan. Pihak berkuasa tidak memaklumkan jumlah penduduk yang terlibat atau sama ada mereka akan pulang ke rumah masing-masing serta-merta. Pengumuman itu menjadi petanda positif usaha Sepanyol mengawal kebakaran hutan semakin menunjukkan kemajuan selepas bencana itu memaksa puluhan ribu penduduk meninggalkan kediaman mereka. Kira-kira 15,000 penduduk yang dipindahkan akibat kebakaran hutan besar berhampiran Bordeaux, Perancis kini dibenarkan pulang selepas situasi dilaporkan mula stabil. Kebakaran yang memusnahkan kira-kira 42,000 hektar kawasan hutan serta berlukar itu memaksa pemindahan lebih 220,000 orang. Menurut pejabat pentadbiran tempatan di Bordeaux, kebakaran ketika ini tidak merebak. Namun status kesiapsiagaan penuh kekal berikutan jangka gelombang haba terbaharu. Acara sukan dan kebudayaan turut dilarang buat sementara waktu di seluruh wilayah berkenaan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet angkat berat Muhammad Hafizuddin Roslin menghadiahkan pingat emas keempat negara menerusi acara lelaki kategori 88 kg. Atlet berusia 22 tahun itu muncul juara dengan jumlah angkatan keseluruhan 345 kg. Sekaligus mencipta rekod baharu temasya bagi acara snatch dengan angkatan 162 kg dan 183 kg bagi clean and jerk. Pingat perak dimenangi Cameron David McTaggart dari New Zealand. Manakala gangsa memiliki Angus Doig dari Scotland. Setakat ini, acara angkat berat menyumbang ke semua 4 pingat emas Malaysia di Glasgow selain satu pingat gangsa. Dalam pada itu, atlet bowling negara Izzat Shahmir Zulkifli mencipta sejarah apabila muncul atlet Malaysia pertama memenangi pingat dalam acara persorangan lelaki. Izzat Shahmir meraih perak selepas tewas 0-2 kepada wakil England Sam Talkett. Namun kejayaannya mara ke pentas akhir sudah cukup mencipta rekod baharu buat negara. Terdahulu gandingan Alina Ahmad Nawawi dan Syafiqah Haider Alfi Abdul Rahman turut menghadiahkan pingat perak menerusi acara PES wanita. Setakat ini, kem bowling padang negara mengumpul 2 pingat perak.

0: FM, hiburan berinformasi.
1: Perempuan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak

0: abang, udah nak ke mana tu? Hei, kain baju banyak lagi ni bang. Jangan nak ngelak bang.
1: Hai, kalau tak nampak. Ni saya nak keluar lah, nak siap rokok kejap. Kain baju tu pun lagi sejam baru siap. Jenuh nak nunggu ni.
0: Hai abang, tak tahu ke? Ha, berkuat kuasa 1 Januari 2025, premis Dobi dan bangunan tempat kerja menjadi lokasi terbaharu tersenarai dalam kawasan larangan merokok. Susulan penguatkuasaan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 / Akta 852.
1: No! Hebat awak ya. Siap keluar fakta bagai.
0: Eh, mestilah hebat bang. Ni pesanan kasih sayang saya untuk abang ya. Kurang-kuranglah merokok tu bang. Asap rokok ni bahaya. Bukan pada perokok je bang, tapi pada orang sekeliling juga. Ah, macam saya ni yang dekat dengan abang ni. Kalaulah dapat berhenti bang, lagi bagus bang.
1: Yelah. Tak apalah. Sayang bini punya pasal. Nantilah. InsyaAllah saya berhenti merokok ya.
2: Informasi dan hiburan untuk koma FM.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
3: Pertama, basuh muka dengan air.
2: Alah, make up aku ni macam mana?
3: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
2: Sayang nyawalah.
3: Kedua, dengar muzik yang rancak.
2: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la.
3: Ketiga, elak memandu berseorangan.
2: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
3: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
2: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Tidak apa semua dari KRU, Janji Tinggal Janji merupakan lagu penutup untuk ruangan Terkoma malam ini, edisi 28 bulan Julai 2026. Memetik mengenai perkataan janji. Kalau kata janji sudah pun terlafaz, ianya bukan sekadar ucapan, tetapi ianya sekali membawa kepada amanah untuk kita tunaikan apa yang pun telah terlafaz sebagai sebuah janji. Jadi jangan mudah berjanji kalau kita sendiri belum pasti mampu atau tidak untuk menunaikannya atau mengotakan setiap janji kita tu, kerana setiap janji yang telah pun terlafaz akan dipersoalkan. Kalau kata kita memungkiri janji, apa kesannya? Setelah janji dimungkiri, kemungkinannya 1,000 kata-kata juga sukar untuk mengembalikan kepercayaan. Jadi berfikir dulu sebelum kita melafazkan sesuatu janji. Tugas anda menemani anda pada malam ini berada di penghujungnya. InsyaAllah esok kita akan kembali teman berteman di ruang udara Fera FM, mengisi ruangan Terkoma. Selamat beristirahat, selamat dapat tidur yang nyenyak. InsyaAllah esok kita akan jalani kehidupan kita yang sebaiknya dengan penuh semangat, dengan tubuh badan yang lebih cergas, minda yang cerdas. Salam hormat, assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.
1: Hiburan berinformasi, Fera FM untuk Koma.

Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi Anjuran Intim Moh Sertai Koma Tambah Ilmu Raih Pahala Nantikan dalam rancangan Aktibian dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang. Uji

Assalamualaikum. Ha, inilah destinasi geng burung hantu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat tengah malam buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati kudara. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal. Hari ini hari Rabu 29 Julai 2026. Hari pertengahan minggu orang kata. Geng burung hantu. Terima kasih kepada rakan setugas sebelum ini Reza. Hati-hati memandu balik tengah-tengah malam ni. Ingat pesan akak, biar selamat sampai, biar lambat asal selamat. Baiklah, menyambung tugasan tengah malam ini bertemankan saya Hanim dari jam 12 tengah malam ini hingga ke 6 pagi. Tak lengkap rasanya permulaan hari, pembuka segmen saya tak ucapkan.

selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini ya, 29 Julai. Semoga diberikan kesihatan yang baik hendaknya, dipermudahkan segala urusan. Semoga apa yang diimpikan menjadi kenyataan. Kepada anda yang di luar sana, mungkin ada yang sedang memandu, patuhi had laju kenderaan selamat. Segarkan tengah malam anda bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Play.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Selamat tengah malam buat anda yang masih setia, yang sentiasa setia bersama Nasional FM. Okey, kepada yang sedang memandu, semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat hendaknya. Walaupun destinasi kita mungkin jauh lagi, pastikan fokus di atas jalan raya itu, patuhi had laju dan sentiasa jaga jarak dengan kenderaan lain. Mungkin ada juga antara anda yang baru nak pulang dari kerja, selamat pulang, selamat berehat. Yang baru masuk kerja, baru mula jam pertama seperti saya, selamat bekerja lah kan. Semoga dipermudahkan segala urusan hendaknya. Kepada yang memandu, anda memang hebat. Kerana anda waktu-waktu begini memandu di atas jalan raya, di waktu orang dah mula nak tarik selimut, dah mula nak mengulik mimpi, anda adalah wira. Tapi jangan jadi wira jalanan yang memandu laju pula ya. Nak cepat sampai, janganlah begitu. Ingat, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau terasa mengantuk tu, jangan paksa diri singgah sebentar di kawasan rehat. Renggangkan badan, mungkin boleh ambil secawan minuman kopi ke untuk menyegarkan diri. Terima kasih kerana menemani Hani malam ini. Teruskan memandu dan biarkan lagu-lagu pilihan Geng Burung Hantu menjadi teman anda sepanjang pemanduan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Satu tip keselamatan yang mungkin berguna ketika berada di jalan raya. Tahukah anda, tayar yang rosak selalunya memberi beberapa tanda awal, betul tak? Antaranya tayar, bunga tayar yang sudah haus, terdapat rekahan pada dinding tayar, ada benjolan pada bahagian tepi, tekanan angin yang kerap berkurangan. Jika anda mengesan mana-mana tanda ini, jangan abaikan kerana ia boleh meningkatkan risiko tayar pecah ketika memandu. Sebelum memulakan perjalanan, biasakan diri untuk memeriksa tekanan angin tayar mengikut spesifikasi yang disyorkan lah. Lihat keadaan bunga tayar, pastikan tiada objek seperti paku ke, sepihan logam ke yang melekat pada tayar. Pemeriksaan ringkas ini hanya mengambil beberapa minit je, tapi boleh membantu mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Ingat satu perkara, tayar ialah satu-satunya bahagian kenderaan yang bersentuhan dengan permukaan jalan. Menjaga keadaan tayar ni bermakna kita juga menjaga keselamatan diri penumpang dan juga pengguna jalan raya yang lain. Teruskan memandu dengan berhikmah, patuhi had laju dan semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat. Hanim ada je di sini akan menemani anda untuk jam yang seterusnya nanti. Lebih banyak dengan lagu-lagu yang malas segar untuk menemani perjalanan anda. Teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih

lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar

pada saingan bola ASEAN 2026 dengan membelasah Laos 4-0 dalam aksi kedua kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras semalam. Penjaga gol Muhammad Azri Abdul Ghani cemerlang menepis beberapa percubaan penting termasuk pada minit ke-19, ke-25 dan babak kedua. Paulo Josu membuka jaringan hasil lorongan G. Pavitren pada penghujung separuh masa pertama. Enrique Dos Santos menjaringkan gol kedua pada minit ke-57 selepas hantaran Pavitren. Wan Ahmad Guzain juga menambah gol lewat melalui sepakan percuma. Malaysia kini di puncak kumpulan B. Begitulah perkembangan bola sepak negara kita dalam Piala ASEAN 2026. Seterusnya, di perkembangan sukan Commonwealth di Glasgow 2026, Izzat Shamir Raih Perak cipta sejarah baru bowling padang negara. Pemain bowling padang negara Izzat Shamir menjadi atlet Malaysia pertama memenangi pingat acara perseorangan lelaki pada sukan Commonwealth selepas meraih perak di Glasgow 2026. Izzat Shamir tewas 2-0 kepada jago England Sam Torchard di final Scottish Event Campus. Bagaimanapun, kemarahan ke final sudah mencatatkan sejarah baru buat negara. Izzat, 44 tahun, mengatasi pencapaian terbaik Fairoz Izzuan yang selesai di tempat keempat Birmingham 2022. Pasukan bowling padang mengumpul 2 pingat perak menerusi Emma Firyana Saroji akan memulakan saingan persorangan wanita. Begitulah perkembangan sedikit petik perkembangan sukan yang saya ambil dari portal berita rtm.gov.my. Tak ada yang sahih selain di RTM. Teruskan hiburan bersama geng Buruhantu Nasional FM. Sentiasa dia.

Rasional FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu atau sedang berehat, ada satu perkongsian ringkas tentang kesihatan Anim nak kongsi. Awal pagi ini ramai yang risau kan bila bacaan kolesterol mula meningkat. Biasalah faktor umur, faktor makanan kan. Gitulah kita. Kalau kita tak dijengah penyakit tu, rasa macam risau kita kan. Kita kena juga buat pemeriksaan kesihatan, tu penting juga ya. Kepada anda sebenarnya untuk kolesterol lah kan. Bukan je faktor umur, faktor pemakanan. Sebenarnya selain mengikut nasihat doktor, macam mana kita nak kawal dia, pemilihan makanan juga memainkan peranan penting dalam membantu mengawal paras kolesterol. Antara makanan yang boleh diamalkan, yang biasalah orang cakap, lepas tu kita senang pun untuk cari, adalah oat. Kerana kandungan serat larut dalam oat dapat membantu mengurangkan kolesterol LDL ataupun kita panggil kolesterol jahat. Selain itu, ikan berlemak. Ikan berlemak ni macam ikan salmon, tapi keras jugalah harga ikan salmon tu kan. Tapi tak apa, kalau tak makan ikan salmon tu, kita boleh pilih jugalah ikan lain. Ikan sardin ke, ikan kembung ke. Ikan-ikan ni kaya dengan omega 3, baik untuk kesihatan jantung. Kalau kita tak makan ikan, ada setengah orang asyik makan ikan je kan, tapi nak kena masak, lambat kan. Jadi boleh juga yang ada cakap tu tadi, yang pakai kita beralih kepada oat. Kita beli je, kita letak air ataupun ada setengah oat yang kita kena masak, senang sangat. Macam mana ada orang kata tak sedap lah DJ, macam mana ni nak makan oat, rasa macam tak ada rasa. Jangan ke mana-mana, Hani akan kongsikan macam mana macam mana tips untuk makan oat ni dengan rasa yang sedap, untuk menambah rasa, yang penting masih lagi sihat. Jangan ke mana-mana, sentiasa bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Sinar FM sentiasa di hati. Kembali lagi kita dalam geng burung hantu. Tadi Hanim cakap kan, untuk menjaga kesihatan kita akan kita digalakkan untuk mengambil oat lah yang paling senang tu kan. Selain ikan-ikan seperti ikan kembung dan ikan sardin, antara pilihan dia oat lah. Macam mana nak bagi oat tu sedap? Macam mana nak bagi oat tu rasa dia tak tawar? Macam mana? Okay, mesti ada yang terbayang lah kalau oat ni kan, kita akan terbayang tawar. Tapi sebenarnya ada cara yang mudah untuk jadikan oat lebih sedap tanpa menambah banyak gula. Kita campurkan, ada orang kata kalau dekat dalam TikTok live kita ni, ada ramai yang kata, antaranya Ash juga yang kata makan oat ni letak madu katanya. Letak madu tapi janganlah banyak sangat kot, saya rasa, untuk bagi rasa-rasa dia kan. Jadi macam sedap juga itu, bagus juga untuk kesihatan. Selain tu anda boleh campurkan oat dengan irisan pisang, irisan pisang, letak strawberry ataupun apple, letak juga rasa, kalau nak letak apa tu, mango, buah mangga juga boleh. Saya rasa rasa macam ada setengah orang dia suka makan buah apa tu, mangga tu, sebab mangga tu dia lebih, kadang-kadang dia rasa berlemak sikit kan. Sebenarnya rasa-rasa tu dia akan menjadikan rasa manis semula jadi. Tambahkan sedikit kacang kalau nak sedap, macam badam ke walnut ke, dia memberi tekstur yang lebih rangup. Kalau suka rasa berkrim, boleh gunakan susu rendah lemak ataupun yogurt tanpa gula sebagai pilihan lah kan. Kalau kita makan oat tu, ada setengah orang dia makan dia suka bau kan. Kalau nak rasa lebih bau wangi, taburkan sedikit serbuk kayu manis atau tambahkan sedikit chia seed lah. Bukan saja menambah rasa, tapi boleh menjadikan hidangan lebih mengenyangkan. Ingat, walaupun oat baik untuk kesihatan, pilih oat yang asli dan kurangkan penggunaan gula tambahan supaya manfaat dia lebih optimal. Selamat mencuba. Semoga selepas ini oat bukan lagi makanan yang membosankan. Oat adalah makanan yang kita ambil untuk kesihatan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Sudah pintu.

0: Biasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar-pendengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, mungkin ada yang sedang bersantai ketika ini, ada juga yang dalam perjalanan, ada juga yang di tempat kerja. Okay, sekarang ini Hanim bersiaran juga dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kepada pendengar-pendengar Nasional FM yang turut serta dalam TikTok live ini, antaranya Edward Amirul, terima kasih. Ada juga Sabariah Awang, terima kasih. Ada juga dekat dalam ni Syazad Official, ada Noraini Norjis, ada juga tadi Kopi Kampung Tanjung Lepeh, Noraini Ahmad, ada Mamex dekat sini. Mamex yang memandu lori pon hadir luncur GBH katanya. Sebentar tadi ada juga Ash, ada juga ramai dekat sini. Ada juga Zawati, ada juga Baby FM, sentiasa di hati. Gitulah kan. Ada juga Musmat datang menjenguk Nasional FM.

Fira. Ha, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik molek di Jahan yang rupanya. Kecantikan itu adalah anugerah. Saya percaya semua orang cantik. Ada kecantikan tu dalam diri kita sendiri, kan? Kecantikan tu subjektif. Dia bukan nampak daripada rupa. Sebenarnya kecantikan tu daripada hati juga. Ada juga Princess Cute hadir. Assalamualaikum. Si Kuntum. Mi Hassan. Assalamualaikum. Hai-hai lah pendengar-pendengar Nasional FM yang dekat dalam geng burung hantu ini. Abang juga Ciki, Gimi Tot. Ramai ada yang daripada Seberang juga dekat dalam TikTok live kita. Kepada yang sedang memandu, hanya harapkan sentiasa fokus dalam pemandungan, kerana dekat jalan raya ni lah tempat yang tenang, tapi keadaan dia boleh bertukar bila sesuatu perkara yang tidak diingini. Jadi kita kena sentiasa berada dalam jarak yang jarak yang selamat, supaya kita bersedia dengan apa juga keadaan yang berlaku. Waktu-waktu malam ni ada juga lencongan-lencongan jalan, ada juga jalan yang dikecikkan. Keadaan dekat situ perlukan apa tu, fokus supaya kita sentiasa peka, kan? Keadaan jalan jadi kecil itulah. Kalau macam saya, memang selalulah yang itulah yang berlaku waktu tengah malam, waktu saya pergi kerja ni, itulah yang berlaku. Jalan yang kita selalu lalu waktu siang, dua lane, tiga lane jadi satu lane. Bila keadaan dekat situ, kita kena berhati-hatilah, kan? Sebab ada orang yang sedang bekerja. Bekerja untuk siapa? Untuk kita juga, kan? Untuk keselesaan kita juga sebagai pengguna jalan raya. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.

kerana kasih padamu daripada kumpulan Samudra menghiburkan anda sebentar tadi. Kerana kasihku padamu. Tapi dalam kita berkasih itu, kita kena juga pastikan supaya kita tidak menjadi mangsa kepada love scammer. Ini kerana apa? Inilah yang ditekankan sebabnya scammer-scammer yang ada dekat muka bumi ni kan, sentiasa cuba mengambil kesempatan. Kita lah kena bijak. Ini yang kejayaan polis menumpaskan dua sindiket penipuan dalam talian yang beroperasi di Forest City selepas menahan 335 individu termasuk 309 warga China pada 15 Julai lepas. Sangatlah modus operandi yang dilakukan oleh kita nak panggil pelancong lah kan, sebab dia sebenarnya masuk ke negara kita ni. Sindiket dia adalah masuk ke negara untuk mencari mangsa melalui Telegram, WhatsApp ataupun TikTok. Kesemua pesalah ini dia masuk ke negara kita adalah warga asing daripada China masuk ke Malaysia menggunakan pas lawatan sosial, dan ada juga yang tanpa dokumen perjalanan. Itulah kan, masuk ke negara kita untuk tujuan lain, tapi dalam masa yang sama untuk melakukan penipuan. Penipuan ini, modus operandi dia adalah penipuan pelaburan mata wang kripto dan juga love scammer yang macam saya katakan tadilah kan. Ada juga yang menyamar sebagai firma guaman menyasarkan mangsa luar negara. Dia menyasarkan mangsa daripada negara dia jugalah kan, menyasarkan mangsa luar negara terutamanya China, sebab diorang ni kebanyakannya daripada China yang ditahan itu kan. Jumlah individu dia tadi adalah 335 individu yang ditahan, umur dalam 20 ke 56 tahun. Hasil sebuan JSJK dan JSJIPK Johor ke atas dua sindiket berbeza yang menyasarkan mangsa dari luar negara. Itulah keadaan ini kan, kita kena ambil cakna lah supaya tak terjadi dekat kita. Kadang-kadang untuk melayan skamer ni, bila dia telefon kita, kadang-kadang kita tak sedar yang sebenarnya kita ni sedang berbual dan rancak untuk melayan skamer tu. Kalau boleh kita matikan talian daripada kita terjebak dengan kata-kata, kemanisan kata-kata diorang tu lah. Itulah yang kita selalu ingatkan supaya kita bijak untuk kita tidak menjadi mangsa kepada skamer. Teruskan hiburan pagi ini bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

pelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih

Assalamualaikum FM, sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar, walau di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman di kala pagi ini kan. Di waktu pagi-pagi ni orang sibuk, kadang-kadang ada yang dah bangun untuk bersedia untuk perniagaan esok pagi kan. Ada juga yang sedang bertugas, mungkin ada daripada barisan-barisan hadapan negara kita di hospital, sama ada polis diraja Malaysia, juga ada juga pertahanan negara, tak lupa juga kepada pasukan-pasukan keselamatan kita, abang bomba semua dalam keadaan bersedia untuk menjaga kestabilan negara pada waktu-waktu orang yang sedang dilena, diulik mimpi ini. Juga kepada abang-abang lori kita yang memeriahkan lebuh raya kita di setiap pelosok. Dengan keberadaan abang lori kita ni, kita rasa jalan raya kita tak sunyi. Kalau kita memandu, ada keadaannya kita kena pulang ke kampung atau kita kena ke sesuatu destinasi sebab tugasan kan. Ada abang lori kita dekat lebuh raya tu, rasa macam tak adalah kita keseorangan, kita rasa ada orang menemani kita. Kalau kita di RNR juga, ramai juga yang mengambil kesempatan untuk berehat. Ada juga yang tidur seketika dekat RNR tu sebab kadang-kadang kita akan rasa mengantuk. Itulah yang paling baik untuk kita lelapkan mata. Tapi jangan lupa untuk buka sedikit tingkap itu supaya ada pengudaraan. Sama-samalah kita ingat mengingati supaya perkara yang tidak diingini tidak berlaku kepada anda. Walau apa juga yang sedang dilakukan, semoga terus-terus memilih Nasional FM sebagai peneman setia. Sebab kata orang, Nasional FM sentiasa di hati. Begitulah anda di hati saya, dan saya harap anda juga memilih Nasional FM sentiasa di hati anda. Teruskan hiburan Geng Burhan.

0: Rosalinda Ayamar. Ha. Okey, kerancakan Rosalinda itu ha, untuk anda semua pendengar setia Nasional FM walau di mana juga anda berada. Okey, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Ha, sentiasa di hati di mana juga anda berada, kami setia menemani anda. Sayalah Hanim, DJ anda Game Burung Hantu untuk edisi hari ini akan menemani anda sehingga ke 6 pagi. Juga diwar-warkan anda juga boleh mendengarkan siaran Nasional FM melalui saluran di Astro, saluran 869. Kalau anda berada di luar daripada Malaysia, anda boleh ikuti Radio Nasional FM juga 34 radio lain juga ya, di platform RTM Klik. Dengan hanya satu klik, anda masih boleh menikmati bukan sahaja radio, juga ada juga drama dan juga beberapa pengisian yang lain dalam RTM Klik. Rancangan yang menarik, informasi terkini dan lagu-lagu terbaik walaupun jauh di mana destinasi anda. Terima kasih kerana memilih Nasional FM. Selamat mendengar dan juga terus setialah bersama Nasional FM. Inilah geng Burhantu.
1: Merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju. Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya. Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi. Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita. Malaysia Madani, tekad perpaduan.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu, walau di kemana juga destinasi anda, hanya mengucapkan supaya anda sentiasa fokus dalam pemanduan. Ada juga abang-abang lori kita yang menyapa Hanim dekat dalam Nasional TikTok live kita, kan. Okey, Hanim juga nak menyapalah balik daripada tadi. Ada yang menemani Hanim bukan saja dalam siaran radio tapi juga dalam TikTok live Nasional FM. Antaranya ada Band Ais, ada Mok Wan, NAC Pro 2 tengah pasang tinted katanya. Ada Nas Zain, pendengar setia Nasional FM dari Bota Perak. Ada Pat Guardiola, RTM mantap dari dulu, kini dan selamanya. Ada Siti Khatijah, assalamualaikum. Lavenda Girl, kalau ikut kata tadi mengantuk tapi masih ada lagi dekat dalam TikTok live kita. Ada Abang Farm Fresh juga, selamat pagi. Ramai yang dekat sini menyapanya. Ada Syazila Ila, daripada tadi pun ada. Ada Daluri, ada yang sedang buat kuih. Ada juga Abang Johan kita yang tengah membalut nasi lemak guna daun pisang katanya. Ada juga ramai, ada Acu Ila tadi, ada Haliza Baha sambil-sambil mendengarkan kita dari Tasik Ipoh, Perak. Ada juga Syafiq tadi, ada Zulkifli, ada ramai dekat dalam TikTok live kita ni. Terima kasihlah kerana menemani Hanim daripada tadi hingga, dan harapnya hingga ke 6 pagi lah, kan. Kalau tidak dalam TikTok live ini, dengarkan frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga boleh dengarkan Nasional FM kalau ikut tengah malam ini melalui radio-radio negeri, kerana kita mengambil alih siaran radio-radio negeri bermula daripada pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi. Teruskan hiburan bersama geng buruh hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar Setia Nasional FM. Hani masih lagi di sini menemani anda untuk jam yang kelima. Masih lagi segar lagi saya di sini di Konti memainkan lagu-lagu untuk menemani perjalanan anda, menemani hari anda. Mungkin ada yang sedang berehat, beristirahat. Ada juga yang sedang bekerja waktu ini. Berehat sekejap kan, dengarkan lagu-lagu daripada susunan lagu Geng Burung Hantu. Okay, hari ini juga nak kongsikan mengikut Jabatan Met Malaysia, pagi ini telah dikeluarkan amaran ribut petir untuk kawasan Perlis, Kedah. Kedahnya di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena dan Padang Terap, juga di Pahang, di Maran dan Kuantan, di Sarawak, Serian, Samarahan, Seri Aman, Bentong, Sariki, Pakan dan Sariki, Mukah, Tanjung Manis dan Kapit, Kapit, Bukit Madong dan Belaga. Itulah kawasan-kawasan yang dijangkakan akan mengalami ribut petir hingga ke jam 6 pagi ini. Kepada anda yang melalui kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi, hati-hati memandu, pastikan pasang lampu kenderaan supaya dapat memberi signal kepada orang hadapan dan juga orang di belakang. Sama-sama kita memandu dengan cara yang berhemah, tidak memandu dalam keadaan terburu-buru, tidak memandu dalam had laju yang melebihi yang ditetapkan. Kerana apa? Kerana kita kena sentiasa peka, sentiasa menjaga keselamatan diri, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Terus hiburan dengan Geng Burung Hantu pagi ini bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu. Terimalah samaran bayangan dari Nikki Astria, Nasional FM, sentiasa di hati.

Maroon 5 dengan This Love untuk hiburan anda waktu pagi ini. Ada yang sudah dengan aktiviti-aktiviti pagi ini, menyiapkan juadah untuk jualan di pagi hari. Semoga dimurahkan rezeki kepada semua yang mengusahakan perniagaan. Ini mengucapkan okey kepada anda juga. Ada juga yang sedang bekerja, yang bekerja di kilang tayar, ada juga yang bekerja di kilang-kilang automotif ini mendengarkan Nasional FM. Terima kasih Hani mengucapkan kepada pilot darat kita Abang Lori. Selamat sampai ke destinasi, terus fokus dalam pemanduan, banyak trip pagi ni, walau ke mana juga, walaupun jauh destinasinya. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman perjalanan anda. Ada nak kongsi sikit kan, kalau waktu pagi ni ada juga yang dah bangun pagi dengan niat untuk berdiet. Itu adalah perkara yang biasa ya. Bukan je kepada biasa, kepada orang lain, kepada diri saya. Setiap kali saya bangun tidur, saya akan berniat untuk berdiet untuk hari ini. Jadi waktu pagi itu saya akan merebus 2 biji telur. Okey, sebab orang kata diet telur ni boleh, diet telur ataupun diet protein ni, dia boleh memberi kesan dari penurunan berat badan dengan cara yang cepat sikit lah kan. Ada yang makan telur je satu hari, tapi sebenarnya diet protein ni boleh buat kita, memang boleh buat rasa kenyang, tapi sebenarnya kita kena juga kawal pengambilan dia, kerana kalori dia lah kan. Diet hanya bergantung kepada telur sahaja, tidak digalakkan, kerana tubuh kita memerlukan nutrien lain seperti serat, vitamin, mineral dan juga sayur-sayuran, buah-buahan kan, juga bijirin. Itulah dia kunci kepada gaya hidup sihat, pemakanan yang seimbang, pengambilan air yang cukup dan aktiviti fizikal yang konsisten. Boleh nak makan telur waktu pagi, tapi tengah hari tu kalau nak juga ada telur dalam menu makanan tengah hari tu, tambahkanlah juga protein lain seperti ikan, atau mungkin ambil juga yang orang kata suku-suku separuh tu. Itu adalah tips untuk berdiet juga kan. Lagi satu, makan jangan melepasi pukul 7 malam. Itulah antara tips yang selalu orang kongsikan. Selalu jugalah saya cuba untuk amalkan, tetapi terbabas. Bagaimana? Itulah, kadang-kadang pemakanan ni, makanan ni adalah satu perkara yang kita boleh kawal, tapi kadang-kadang kita rasa macam teringin nak makan. Itulah yang utamanya kan. Tapi dah macam-macam kita teringin, susahlah kita nak diet. Tapi macam mana pun kita kena amalkan gaya hidup sihat, pemakanan sihat, gaya hidup sihat. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bersamaan dengan 14 Safar 1448 Hijrah untuk segmen Gegar Pagi.
1: Rabu terakhirlah untuk bulan Julai.
0: Ya.
1: Maknanya bulan minggu depan kita dah masuk bulan kebangsaan.
0: Hari Sabtu ni insya-Allah. 1 Ogos.
1: Jadi
0: semarakkan jati diri kita dalam bulan kebangsaan ni.
1: Okey, dan apa-apa yang pasti masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya ialah 6.1 minit pagi.
0: Manakala 7.10 minit pagi syuruk menjelma. Jadi bersegeralah menunaikan solat fardu subuh.
1: Betul. Okey, baik. Apapun ramai. Sekejap lagi kita baca ya.
0: Tepat pukul 4.15 pagi tadi. Awal 4.15 minit pagi. Kita tak tahu siapa nanti. Tunggu.
1: Dan lepas itu lagi sekarang ni pun ada nampak macam typing lagi. Ada. Tak apa, kita biarkan dulu. Kejap lagi nanti kita akan sambung untuk kata orang menyapa lah rakan-rakan kita di WhatsApp ni. Mana yang dengarkan kita nak hantar pun boleh juga
0: boleh.
1: Tak ada masalah tak?
0: Okay.
1: Jom sekarang ni kita nak tunaikan
0: solat fardu subuh.
1: Okay, baik. Apa pun terus bersama dengan kami di Perak FM.

0: Vera FM, hari bulan, hari informasinya tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum. Dan juga selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar Ida?
0: Khabar baik, alhamdulillah. Sihat apa ya?
1: Alhamdulillah. Dan, pertemuan kita dari hari Rabu 29 Rabu, hari. Julai 2026.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Nidaul Islam.
2: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah, sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya? Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah ya. Kami pergi Jordan. Lepas tu kami beli SIM card satu je. Kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa? Eh, buka syafaat, buka syafaat. Saya buka syafaat. Oh, punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi ni tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim

0: Baik, Pan FM, mari pula nanti informasinya tentunya untuk koma aja 6.30 minit pagi ketika ini.
1: Aha, Alhamdulillah, masih lagi bertemankan saya Faizah dan juga Ida di hari Rabu 29 Julai 2026, 1448 Hijrah.
0: Ya. Yeah.
1: Alhamdulillah okay. Yang telah pun menaikkan salat fardu subuh dengan berkumandangnya azan tepat pukul 6.01 minit
0: tadi. Okey. Baik, okay. Ada yang hantar oh, dah ramai
1: kiriman.
0: Tapi seawal 4 pagi tu, macam Abang Faizah cakap, seperti biasalah kita ada Cok Ali, Tajuddin, Taman Sri Ara, Parit, Perak, selamat pagi. Air Sungai Perak surut berbenuh. Kesempatan ini pada 31 Julai ini adalah Hari Pahlawan Malaysia. Jadi selamat Hari Pahlawan kepada Pasukan Keselamatan Negara kita, cintai Malaysia berjaya.
1: Oh, maknanya Tecu Ali ni dia bekas pahlawan juga kot,
0: pahlawan lah kan.
1: Okey, kiriman pada pukul 4.57 minit pagi daripada siapa ni? Cik Zaifuzil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera dan selamat pagi. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Permudah, berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini, ya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya boleh hafal dah ni. Terima kasih Cik Zaifuzil ya. Awal bersama kita ni sapaan paginya. Di sapa okay. Bidah.
0: Ya ni kita ada Cik Yah ya. Salam sejahtera sahabat dan DJ yang Cik Yah sayangi. Semoga ada rezeki semoga ada rezeki kita sihat walafiat selalu. Pada yang sakit pakai ubat, pada yang sambut birthday, happy birthday, panjang umur, murah rezeki selalu, amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Cik Yah ini seperti mana biasa. Ini pun teman beli HP ada ni. Tak tengok dah. Assalamualaikum. Amin roti canai warung Manjoy dari Kampung Manjoy ya. Semoga Allah permudahkan segala urusan. Amin. Motor kuning. Motor kuning ya. Okay. Ini siapa ni dah?
0: Okey, ini macam biasalah Kak Nur Azilawati. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ Ida, Faizal, dua suara saat bertugas. Malaysia, salam Malaysia Badani. Terima kasih GBH DJ Sharifah Hanim. Said Yahya pulangkan session Radio Negeri. Semoga hari dipermudahkan urusan kita semua. Ya Allah, ampuni dosa kami suami isteri, ampuni kedua ibu bapa kami, keluarga kami, jiran kami, warga Kampung Gajah. Ya Allah, ampuni dosa anak kami, DJ yang kami sayangi, katanya. Ya Allah, kurniakanlah kami kesihatan dan baik sembuhkan penyakit yang sedang sakit ya. Luaskan rezeki kami semua. Ya Allah, panjangkan silaturahim antara kami pendengar-pendengar. Kurniakan kebahagiaan hingga ke jannah. Ya Allah, timbalah doa, amalan, ibadah, akhlak kami dan masukkan syurgamu dalam rahmat Allah SWT. Amin. Selamat bertugas Ida Faizal. Layan sambil ngasuh. Terbaiklah.
1: Ngasuh cucu ke ni?
0: Apa Kak Nazila ni memang pengasuh.
1: Oh, pengasuh. Anak sahabat-sahabat lah.
0: Anak sahabat-sahabat.
1: Okey. Semoga anak-anak yang diasuh ni membesar dengan penuh. Penuh faedah.
0: Kasih sayang.
1: Kasih sayang. Selalu nenek-nenek mengasuh macam itulah.
0: Ya. Yeah.
1: Abang Fendi Jelapang. Assalamualaikum Ida Faizal.
0: Salam warahmatullahi.
1: Selamat bertugas dan selamat pagi kepada semua sahabat-sahabat kelab pendengar Perak FM.
0: Ya. Yeah.
1: Sahabat Iskandar Shah Parit dan sahabat CJU. Moga hari ini Allah memudahkan segala urusan yang akan kita lakukan. Cuaca pagi ni cantik, alhamdulillah. Dah nampak ke cuaca ni?
0: Macam dah tahu, nak tahu cantik ke tidak kan?
1: Nampak gelap lagi ni. Gelap lagi ni.
0: Okey, baik. Mungkin kasih. Tak hujan lah maksud dia.
1: Tak hujan. Terima kasih ni Boy PJ ni. Tak apa Boy PJ. Nanti balas nanti.
0: Gambar DP tu handsome
1: Ah, ini gambar muda, Ida. Muda-muda siapa pun handsome, siapa pun lawa.
0: Oh, okey.
1: Ni orang nak pergi kerja ni. Ah, siapa ni, Ida?
0: Ada Yong Mahamah kita ni. Selamat berkonti untuk DJ Faizal dan Ida Sharida.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga Allah SWT mengkabulkan semua doa-doa kita. Amin.
0: Ya Rabbal Alamin.
1: Nah, itu sekadar itu untuk ketika ini.
0: Ya.
1: Jadi, kalau ada apa-apa yang dapat anda kongsikan bersama kami lagi di pagi ini, silakan.
0: Ya, boleh je hantar ya. Nanti kita akan bacakan. Okey, apa pun yang pasti kena terus setialah bersama dengan Pan FM.
1: Ya.
0: Untuk siapa?
1: Untuk kau mengaja.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: Jom gegarkan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma.
1: Hiburan berinformasi. Perak FM untuk koma aja.

0: Semua okey kan? Tak ada apa-apa masalah.
1: Bos, semua okey. Selesai semua.
0: Kalau siapa-siapa ada masalah untuk projek ni, kita boleh bincang sekarang. Telefon siapa pula yang berbunyi tu?
2: Hello? Ya, jap. Tengah meeting ni.
0: Hai, Cik Adik Oi. Sekarang kan tengah mesyuarat. Tolonglah matikan telefon tu.
2: Alah, orang kampung call ni.

0: Comadre.
1: Rotas ribu belia terima langganan EI percuma. Bantuan am persekolahan diperluas kepada pelajar tingkatan 6. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Akses dan langganan perisian kecerdasan buatan AI secara percuma selama 3 bulan akan ditawarkan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tawaran tersebut bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia.
2: Modul tu tentu masuk keselamatan AI, cyber safe, agenting AI, generative AI, cloud untuk rakyat. Jadi siapkan sekarang, kita nak pastikan program AI untuk rakyat ini yang percuma bagi umur 18 hingga 30 tahun dibuka mulai 31 Ogos 2026. Jadi hari merdeka kita lancarkan. Jadi belia yang melengkapkan kursus AI berkaitan akan melanggan secara percuma untuk tempoh 3 bulan dengan aplikasi AI terkebuka.
1: Jelas beliau, inisiatif itu bakal memperkasa literasi AI dan memanfaatkan 100,000 belia. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar menegaskan sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan di bawah Kementerian Pendidikan bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
2: Tapi buat masa sekarang, saya putuskan supaya pra-universiti tingkatan 6 ini masih di bawah kementerian. Jadi kita iktiraf dia post school, post secondary, tetapi masih pre-university, tapi dikelolaan kerana masalah sistem

0: BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 miskin tegar. Inisiatif itu melibatkan peruntukan sebanyak 4.69 juta ringgit.
1: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30 ribu pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Perluasan BAMP tersebut dilihat sebagai medium bagi memastikan golongan itu tidak lagi tercicir daripada menikmati bantuan persekolahan. Pengumuman daripada Perdana Menteri itu menerima reaksi positif dalam kalangan ibu bapa dan pelajar. Ikuti reaksi Kamaliza Adam dan Nur Adriana Juhari.
2: Sebagai ibu bapa, saya sambut baik perkara ini untuk terus perkasa tingkatan 6 dan saya yakin langkah ini akan dapat memberikan gambaran jelas kepada tingkatan 6 dan wujudkan suasana pembelajaran yang lebih baik dan juga pengurusan yang lebih terusuk untuk pelajar-pelajar.
3: Bantuan ini sangat bermakna kepada saya untuk meringankan beban pembelajaran saya dan membantu mengurangkan beban kewangan keluarga saya. Semoga inisiatif ini dapat diteruskan pada masa hadapan.
0: Harga minimum getah RM5 sekilogram disasarkan menjelang akhir tahun 2027 sebagai usaha meningkatkan pendapatan serta memartabatkan kehidupan lebih 508,000 pekebun kecil getah di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu menjadi keutamaan pengurusan baru pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA demi meningkatkan kesejahteraan pekebun kecil. Tegas beliau, sasaran tersebut perlu direalisasikan walaupun harga getah dipengaruhi permintaan dan penawaran pasaran antarabangsa. Keberadaan Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di negara ini wajar dipertimbangkan semula sekiranya badan antarabangsa itu enggan bekerjasama dalam melaksanakan proses saringan ketat terhadap pemohon kad pelarian. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan menegaskan kewujudan pejabat UNHCR ketika ini dilihat seolah-olah menarik kemasukan lebih ramai pelarian khususnya etnik Rohingya ke Malaysia. Sehubungan itu, kerajaan sedang mengusahakan mekanisme bagi memastikan proses saringan dilakukan secara bersama-sama oleh UNHCR dan pihak berkuasa tempatan sebelum sebarang kad pelarian dikeluarkan kepada mana-mana individu. Dalam pada itu, kesemua 113 pelarian yang dipindahkan ke Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur Isnin lepas memiliki dokumen sah UNHCR. Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Fadil Marsus berkata pengesahan itu dibuat selepas proses pemeriksaan dan dokumentasi yang dijalankan ke atas kumpulan pelarian berkenaan bersama wakil UNHCR. Kumpulan pelarian itu tiba di ibu negara selepas diusir oleh penduduk tempatan dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Rakyat tempatan perlu diberi keutamaan untuk mengisi peluang pekerjaan di negara ini sebelum sebarang kekosongan ditawarkan kepada pekerja asing. Menurut Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan, perkara itu selaras ke matlamat kementerian bagi memastikan peluang pekerjaan dibuka kepada rakyat Malaysia terlebih dahulu. Berita seterusnya, dua sindiket penipuan dalam talian yang beroperasi di Forest City tumpas susulan penahanan 335 individu termasuk warga asing pada 15 Julai lalu. Ketua Polis Johor Dato' E.B. Rahman Arsad berkata tangkapan melibatkan 309 warga China, 19 warga Indonesia, 4 warga Myanmar dan 3 warga tempatan berusia 20 hingga 58 tahun.
4: Yang beroperasi di kawasan Tanjung Kupang yang menjalankan kegiatan penipuan melalui tawaran pelaburan mata wang kripto dan love scam dengan menyasarkan mangsa dari luar negara terutamanya daripada China dan juga Indonesia. Individu yang ditahan juga dipercayai berperanan sebagai ejen untuk mencari pelanggan menggunakan aplikasi Telegram, WhatsApp dan TikTok. Mereka

0: Perak FM, Mari Buran ada informasinya tentunya untuk koma aja jam kedua lah ya. Masih lagi bersama Ida dan juga Faizal di sini.
1: 7.17 minit pagi setelah kita ikuti berita dalam utama 7
0: pagi dan juga hari ini dalam sejarah. Baik, sekarang ni kita nak ikuti untuk... Okey, jadi di talian kita nak bersamalah dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Batuan Pulau Pinang. Kita nak bersama dengan Cik Shaharudi. Jadi silakan.
2: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya, Shaharudi dari Pejabat Meteorologi Batuan, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Rabu 29 Julai 2026. Untuk maklumat setakat jam ini, Malaysia telah mengeluarkan amaran 2 petir untuk daerah Kerian, Darut Matang dan Darut Matang Selama dan Hulu Perak. Dijangka berlaku sehingga jam 9 pagi ini. Selain itu, Malaysia juga telah mengeluarkan amaran ribut petir bagi kawasan perairan negeri Perak berkuat kasa sehingga jam 9 pagi juga. Dan keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km/jam serta laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Seterusnya untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada 11 pagi, cuaca berserta ribut petir di beberapa tempat yang dijangka berangsur reda menjelang lewat pagi nanti. Pada sebelah petang pula, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat dijangka berlaku, terutamanya di kawasan tengah dan pedalaman Perak, dan dijangka berhujan sehingga ke awal malam nanti. Suhu maksimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Malaysia di www.mit.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakan Mac serta media sosial rasmi Malaysia yang lain. Sekian sahaja info cuaca untuk hari ini. Teruskan dengan Perak FM. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.

0: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu penguasa Bumba, Mak Faisal bin Muhammadiyah.
1: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PB Muhammad Fazli bin Ahmad Saring, selaku pegawai-pegawai di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
2: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak, setiap pagi hanya di Perak FM untuk koma aja.
3: Okey, baik, Perak FM, hari bulan hari informasinya tentunya untuk koma aja.
4: 7:23 minit pagi berteman kita ketika ini.
3: Ya, dan sekarang ini kita nak ikuti untuk laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Kita nak bersamalah dengan Tuan Syazenil di talian. Jadi silakan.
5: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya penolakan dan penguasa bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 28 Julai 2026, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 38 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 11 kes. Dan antara kes besar yang berlaku adalah kes kebakaran melibatkan sebuah lori trailer yang tidak membawa sebarang muatan telah musnah terbakar 40% di bahagian belakang. Dalam kejadian ini, tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Kejadian berlaku berhampiran dengan stesen kereta api KTM Kuala Kangsar, Perak. Manakala bagi kes penyelamatan pula, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 9 kes. Iaitu kes yang besar berlaku adalah kes melibatkan seorang remaja lelaki Melayu berumur 17 tahun telah dihanyutkan di sungai berdekatan sebuah resort di mana berhampiran dengan sungai Kampar, berhampiran dengan kebun Pak Wan Gopeng Perak. Mangsa yang telah dibantu, telah berjaya ditemui dan kemudian dibantu diberikan rawatan penafasan namun telah disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan KKM yang hadir. Manakala kes yang kedua adalah kes seorang lelaki berusia 34 tahun dilaporkan telah terjatuh ke dalam tangki air semasa membuat kerja-kerja welding pada tangga dalam tangki air MRSM Paris. Dalam kejadian ini, mangsa didapati telah terjatuh ke dalam tangki semasa buat kerja welding dan dilaporkan telah meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan KKM. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak seperti musnah tebuan, tangkap ular dan sebagainya, jumlah yang dicatatkan semalam ada sebanyak 18 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku sebarang kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, penolakan dan penguasa bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
6: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
7: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.

0: FM FM hari bulan hari informasinya tentunya untuk koma aja. Ha, gegar pagi. Okay. Dah pun dah 7:37 minit pagi.
1: Oh, tepat. 7:37 minit pagi.
0: Okey.
1: Bersegeralah yang mana lakukan tugasan hari ini.
0: Ya.
1: Nak keluar rumah ni mungkin ada yang dalam perjalanan ke tempat kerja kan?
0: Ya, ada juga yang baru hantar anak ke sekolah dan sebagainya. Baik, kan?
1: Lambatlah hantar anak ke sekolah 7:37.
0: Sekolah agama. Masuk lambat, pukul 8.
1: Pukul 8 eh? Oh, tak tahu lah pula saya.
0: Okay.
1: Anak dah, dah lepas sekolah dah.
0: Okay, baik. Apapun kita nak sapakanlah ya. Untuk yang menghantar WhatsApp ni. Antaranya ada Kak Nok Aminah, Muhammad Salih, Taman Temari, Ipoh. Selamat pagi, DJ bertugas. Selamat berkonti. Semoga sihat selalu. Radio Perak FM untuk koma aja katanya.
1: Terima kasih Kak Nur Aminah. Okay. Manakala... daripada siapa ni? Man Tasha Bercam. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat berkonti. Salam gegar pagi buat semua pendengar setia Perak FM. Tak lupa juga kepada semua warga kerja Perak FM pada pagi ini.
0: Okey.
1: Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat, kesihatan yang baik.
0: Oh, tu dia. Juga ada Kak Moon Fekra. Assalamualaikum DJ Ida, Faiza, selamat berkonti. Moga pagi ni menceriakan suasana konti. DJ Ida tak sihat ke? Moga cepat sembuh. Itulah. Dia pagi macam ni, dia sejuk, dia sesema. Suara tetap ceria kata je. Nak ucapkan selamat pagi apa Yong Mahamah dari klinik pergigian Pasir Pinji. Perak FM untuk koma je kata je.
1: Kak Moon kenal lah Yong Mahamah ni.
0: Kenal lah kawan.
1: Okey, kiriman seterusnya datang daripada Tuan Haji Syahrudin, Taman Keledang Jaya. Okay. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Selamat pagi pada Ida Faizal, juga semua pendengar setiap Perak FM. Dengan berkat doa kalian dan juga izin Allah, semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Tuan Haji. Siapa lagi?
0: Okey, juga kita ada Mama Fifi Fazilah. Assalamualaikum DJ Ida, DJ Faizal. Selamat pagi, selamat berkonti. Salam mesra buat semua pendengar setiap Perak FM, rakan-rakan di EM dan juga grup CJU. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dimudahkan urusan. Amin. Para FM.com aja katanya.
1: Manakala ni sedang menaip ni. Ini orang yang nak ke klinik
0: pergigian.
1: Pergigian Pinji ya tadi.
0: Pinji.
1: Yong Mahamah ni.
0: Yong Mahamah.
1: OTWTOWORK.
0: On the way to work.
1: Ni tak habis-habis menaip ni. Siapa ni?
0: Okay, assalamualaikum. Selamat pagi dah Faizal. Semoga sihat. Syarul nak ucapkan selamat pagi. Untuk semua pendengar saja pada FM Taipin, cuaca semalam apa? Cuaca alhamdulillah. Jam 8 pagi bersama dengan AG geng burung murai katanya. Pagi semalam ke Penang Hill. Bukit Bendera melihat keindahan bulan Ogos. Nanti kan kibarkan jalur gemilang. Banyak info maklumat disampaikan buat warga RTM. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Semoga Ida cepat sembuh katanya.
1: Semoga Ida cepat sembuh katanya.
0: Amin.
1: Ida pun jaga kesihatan lah waktu begini ni. Okey, 8 pagi nanti.
0: 8 pagi nanti kita ada Warta Perak. Yang disampaikan oleh Fahmi Mando. Macam biasa juga sebelum tu kita akan kongsikan juga untuk utama di akhbar kejap saja lagi. Okey. Apa pun kena terus setialah bersama dengan Perak FM.
1: Hiburan berinformasi.
0: Tak kau aja.

Era FM apa cerita je? Jom kita dengar Pera FM. Pera FM untuk kita-kita aja, untuk koma aja. Bila-bila, di mana-mana, Pera FM lah.

0: Perak FM hari bulan ada informasi je untuk kau buat je 7.50 minit pagi.
1: Masih lagi temankan Faiza dan juga Ida di Gegar Pagi.
0: Ya, baik sekarang ni kita nak kongsikan untuk
2: Utama di Akhbar.
0: Okay, untuk utama di Akhbar ya, kita nak kongsikan. Siapa nak mula dulu?
1: Ladies first.
0: Okay, boleh lah eh. Ini cerita di Ipoh ni. Ipoh. Dahsyat betul ya. Enam beradik edar heroin berdepan hukuman mati. Jadi enam beradik didakwa di mahkamah magistrate di sini semalam atas pertuduhan mengedar dadah jenis heroin seberat 118.87 gram. Pada minggu lalu, jadi Muhammad Effendi Zulkifli 41, Muhammad Khairul Azmil Zulkifli 40, Syarul Azwan Zulkifli 38, Muhammad Syahirman Zulkifli 35, Muhammad Amirul 29 dan Muhammad Afizi 27 yang semuanya penganggur, hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di depan Magistrate Nur Rizal Ridwan. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi.
1: Kita serahkan pada pihak berkuasa lah ya untuk menyelesaikan kes ini. Baik, kita nak ke Selangor. Di Hulu Selangor, rampasan membabitkan nilai 7.93 juta ringgit. Itu kejayaan besar Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhiditan Semenanjung Malaysia yang melepaskan sindiket membiakkan pelbagai spesies burung eksotik tanpa permit. Ketua Pengarah Perhiditan Semenanjung Malaysia, Dato' Abdul Kadir Abu Hashim berkata, kejayaan itu hasil serbuan di sebuah premis di daerah ini baru-baru ini, dan tambahnya pihaknya sebelum ini mengesan kegiatan pembiakbakaan komersil hidupan liar tanpa permit didalangi warga tempatan. Okey, burung dia Exotik ni ya, burung kakak tua, cantik
0: burung
1: ya.
0: Kakak tua. Oh, teringat pula geng burung gagak. Nanti ya.
1: Geng burung murai.
0: Yelah, geng burung murai sekarang. Nanti burung gagak. Okey, baik. Seterusnya, ini cerita di Baran lah ya. Satu cerita yang menyayat hati ya. Di mana dua wanita bahu ke masjid antara tiga maut nahas. Jadi kereta yang didaki warga emas, jiran bertembung MPV terbabas dari arah bertentangan. Jadi warga emas dan jirannya maut selepas kereta mereka naiki terbabit kemalangan dengan tiga kenderaan ketika dalam perjalanan ke masjid untuk menunaikan solat subuh di kilometer 95 jalan Kuantan Kuala Lumpur dekat kampung Paya Pasir semalam.
1: Sedih ya?
0: Sedih.
1: Baik, ini juga berita sedih yang nak saya kongsikan. Tapi di Tawau. Tawau di Sabah ya?
0: Sabah.
1: Ida dah sampai Sabah kan?
0: Dah sampai dah.
1: Tawau dah sampai?
0: Belum, KK je.
1: KK je lah. Sama macam saya lah, KK juga.
0: Sabah tu ke besar.
1: Itulah. Tapi untuk tugasan lah kita sampai tu. Tapi ini di Tawau. Helah suami isteri warga asing yang mendakwa bayi perempuan mereka cedera akibat terjatuh. Gagal memperdaya pihak pihak hospital apabila pemeriksaan doktor mendapati mangsa mengalami lebam, kesan gigitan dan bengkak di kepala disyaki didera dalam kejadian di Batu Lapan. Kejadian di Batu Lapan, Jalan Apas kemarin.
0: Minta maaf.
1: Saya ni lah.
0: Yelah, kita pun cakap Abang Faizal, kita cakap tetamu kita tu.
1: Saya yang jatuh dah.
0: Oh, bukan?
1: Tetamu belum sampai.
0: Baik.
1: Bayi berusia 2 bulan itu dibawa ke Jabatan Kecemasan Hospital Tawau oleh pasangan terbabit semasa nenek mangsa bersama nenek mangsa untuk mendapatkan rawatan sebelum doktor mengesan kecederaan mencurigakan dan membuat laporan polis.
0: Okeylah.
1: Ada lagi dah.
0: Ada lagi? Tak ada dah. Ada. Apa lagi?
1: Di Bera. Kalau Ida tadi baca kisah di Cemoh kan? Saya di Bera. Seorang lelaki besar tempatan ditahan bersama pelbagai jenis dadah bernilai lebih RM21,000 dalam serbuan yang dijalankan sepasukan pegawai dan anggota bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Bera di tepi jalan kawasan Felda Tembangau Kemayan awal pagi kemarin. Dan Ketua Polis Daerah Bera berkata suspek ditahan kira-kira jam 1 pagi kemarin selepas dipercayai terbabit dalam kegiatan pengedaran dadah.
0: Tadi kalau boleh kan, dadah ni adalah musuh utama kita kan. Okey. Okey, baiklah. Apapun, kejap lagi jam 8 pagi kita ada Warta Perak disampaikan oleh Fahmi Makno. Okay. Selepas itu kita ada Borak Gegar Pagi.
1: Borak Gegar Pagi.
0: Ya.
1: Geng Burung Murai sampai.
0: Geng Burung Murai sampai. Okey, apapun terus bersama dengan kami di Perak FM.

0: aja.
1: Warta Perak 8 pagi.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak 8 pagi. Kes keganasan rumah tangga di Perak menunjukkan tren penurunan apabila sebanyak 405 kes direkodkan bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini berbanding 653 kes dalam tempoh sama tahun lalu. Exco Pembangunan Wanita, Keluarga, Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Perak Datuk Salbiah Muhammad berkata, penurunan itu menunjukkan keadaan di negeri ini masih terkawal hasil pelbagai program advokasi yang dilaksanakan agensi kerajaan. Menurut beliau, faktor ekonomi keluarga dikenal pasti antara penyumbang kepada konflik rumah tangga. Justru usaha memperkasa wanita melalui peningkatan kemahiran dan peluang menjana pendapatan akan terus diperkukuhkan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Hari Terbuka Prismanita dan Program Advokasi Kesejahteraan untuk Wanita Alias Keganasan Rumah Tangga Negeri Perak di Ipoh. Dalam perkembangan berasingan, keluarga dua pelajar perempuan berusia 14 tahun yang ditemui maut di sebuah bangunan kosong di Buntung Jumaat lalu dilaporkan berada dalam keadaan stabil walaupun masih bersedih atas kehilangan itu. Exco Negeri Datuk Salbiah Muhammad berkata, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM telah menyantuni keluarga mangsa bagi menilai keadaan mereka. Menurut beliau, hasil pemantauan mendapati keluarga mangsa mampu menguruskan emosi dengan baik dan setakat ini tidak memerlukan sesi kaunseling. Bagaimanapun, kerajaan negeri akan terus memantau keadaan keluarga terbabit dan bersedia menyalurkan bantuan sekiranya diperlukan. Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun meninggal dunia selepas dipercayai hanyut ketika mandi di Sungai Kampar, Gopeng tengah hari semalam. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, mangsa berjaya ditemui kira-kira 10 minit selepas operasi mencari dimulakan pada jarak antara 15 hingga 20 meter dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Menurut beliau, anggota Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Utara yang sedang menjalani latihan berhampiran lokasi telah memulakan operasi mencari sebelum di